0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
2: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
0: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
3: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
3: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
4: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
0: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousabulete.
5: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
2: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer-to-peer edukator itu lebih penting di mana teman sebaya
5: kondisinya. BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
6: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak kita sebagai jembatannya itu.

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Komjen Pol Sudi Arseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Ya, kami telah menghimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
1: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
3: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin Pak, nanya Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu Pak. Sudah terbiasa mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
4: Sengaja
3: diumbar karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
1: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
6: Panitia penyelenggara ibadah haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
7: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Kabupaten Makassar, ucapkan berasungkawa atas meninggalnya jemaah kita dari Maluku Utara di Madinah, tempat pemakaman di Makam Baki. Jadi sama yang kemarin yang semua di Makam Baki. Jadi untuk jemaah haji dari PP sudah dua jemaah yang terkenal bersama almarhum
6: Sementara itu, sudah pendengar hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan serkapnya Ilham Daulay. Ilham.
4: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
8: Semua hal-hal yang
0: Ilham.
4: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam?
9: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau armas. Armusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan dari

0: datang dari Madinah ke Mekah dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam. Istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas sehari-harinya diharapkan, kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
1: Terima kasih.
2: Dan dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekian telah kita ikuti Info Haji.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari Kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirap kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional. Dan sekarang kembali lagi di Pontianak, pendengar, bersama saya Sherry Lubis yang masih akan temani Anda tentunya sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengawali kebersamaan kita lagi, pendengar ya, setelah ini nanti ada kopi Anda, sebuah lagu dari Soulja, Bilang I Love You.

0: Karin, bayarkanlah es cendol aku nih.
1: Gampang. Berapa, Mang?
2: 5.000, Dek.
1: Bentar, bentar.
0: Ya ampun, Karin. Kok duitnya kamu simpan kayak gitu? Kayak tisu bekas. Padahal kan itu uang keluaran baru.
1: Alah, yang penting laku.
0: Kamu tuh ya, uang rupiah itu juga sebagai simbol kedaulatan negara loh. Jadi kamu harus bangga dan memanfaatkan serta memperlakukan uang dengan baik. Kamu tahu nggak, baru-baru ini uang rupiah tahun edar 2022 itu dinobatkan sebagai Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 oleh International Association of Currency Affairs. Karena uang rupiah tahun emisi 2022 ini lebih unggul pada desainnya, unsur pengaman, dan bahan, sehingga uang rupiah ini jadi semakin indah, lebih aman, dan lebih tahan lama. Tapi kalau semua orang menyimpan uang seperti kamu, wah jadi

Mendengar kita tiba di sesi kopi Anda, komentar dan opini Anda ya. Jadi mendengar kopi Anda hari ini itu kita akan membahas terkait kemacetan ya pendengar di kawasan Jembatan Kapuas 2 yang tadi juga kami soroti ketika kabar dari Kalbar dan Warta Berita Pagi, di mana bukan hanya soal antrean kendaraan yang semakin panjang tiap harinya pendengar, tapi juga meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di kawasan tersebut. Bahkan berdasarkan informasi yang berkembang, sejak Januari sampai Mei tahun ini itu ada belasan kecelakaan fatal yang terjadi di sekitar jalur penghubung utama Pontianak menuju Sungai Ambawang itu. Nah, pengamat sosial kemasyarakatan Kalimantan Barat, Syarif Izar Alaidrus, pendengar ini menilai kondisi ini itu memang sudah sangat mendesak dan membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur baru, terutama duplikasi jembatan Kapuas 2 serta pembangunan jembatan Kapuas 3. Nah, kalau menurut Anda bagaimana pendengar? Apakah pembangunan jembatan baru ini memang sudah jadi kebutuhan yang mendesak atau justru perlu dibarengi sama penataan lalu lintas dan transportasi yang lebih baik ya? Jadi bukan cuma membangun jembatan baru aja, tapi juga penataan lalu lintasnya perlu diperhatikan lagi atau bagaimana? Nah, boleh Anda sampaikan pendengar ya, komentar dan opini Anda bisa melalui telepon kami 734-987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Kami tunggu pendengar komentar dan opini Anda terkait kemacetan yang terjadi di Tol Kapuas 2. Siapa tahu Anda warga dekat sana pendengar ya, apakah Anda juga merasakan yang sama kalau macetnya udah parah banget gitu kan? Apakah memang perlu jembatan Kapuas 3 ini segera dibangun dan apakah benar kecelakaan itu memang banyak terjadi? Silakan sampaikan pendengar ya, sekali lagi di 734987 atau 0811-570-1042. Saya tunggu sampai nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sebuah lagu pendengar dari Piwi Gaskins, Berbagi Cerita, untuk temani pagi Anda.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

baru datang dari luar negeri lewat bandara Spadio. Terus bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email ya, supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan ya. Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: mendadak buyang ya. Gempa.
1: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Sebuah lagu pendengar dari Malik The Essentials, Mendekat, Melihat, Mendengar. Dan Anda masih bersama kami di Kopi Anda, Komentar dan Opini Anda. Nah, kita tadi bahas soal jembatan tol 2 pendengar ya. Dan tadi pagi pendengar pukul 7 lebihnya 19 menit ini Kak Dewi di Tanrai 2 ya, ini menginformasikan pendengar bahwa pagi-pagi udah kecelakaan. Pengendara membawa kendaraan laju, yang satu terluka di bagian kepala dan yang satu di kakinya. Nah, saya bertanyakan nih, kecelakaannya di daerah mana? Dan kata Kak Dewi di jembatan tol 1. Jadi pendengar, kalau naik turun jembatan tol itu harus hati-hati ya. Jangan ngebut-ngebut gitu, karena memang ramai. Jadi harap bersabar pendengar ya, sama seperti tadi ya. Kita udah bilang dan selalu mengingatkan untuk berkendara dengan hati-hati, lihat kanan kiri supaya bisa selamat sampai tujuan pendengar ya. Dan apalagi rambu-rambu lalu lintas itu harap dipatuhi, terutama lampu merah ya. Ketika hijau baru jalan ya. Jangan ketika udah merah masih diterabas gitu, jangan, no gitu ya. Nah pendengar, kalau kita melihat kondisi lalu lintas saat ini ya, jembatan Kapuas 2 itu memang selalu menjadi titik paling padat di kota Pontianak dan sekitarnya. Dan beberapa kali juga di Halo RRI itu disampaikan terkait kemacetan ya di tol Kapuas 2 ini, di mana arus kendaraan dari arah timur seperti Sanggau hingga Sintang sampai ke Kapuas Hulu ini bertemu dengan kendaraan dari kawasan utara, baik itu Sambas dan Singkawang. Nah, akibatnya hampir tiap hari itu terjadi kepadatan yang panjang, terutama pada jam-jam sibuk, dan tidak sedikit juga masyarakat yang mengeluhkan waktu tempuh semakin lama dan resiko kecelakaan yang juga meningkat. Kalau ini saya bisa memvalidasi pendengar ya, karena kadang ketika kemarin saya mau pergi ke Rumah Sakit Kartika Husada, itu masih siang, itu juga kendaraan sudah ramai, lalu lalang, dan memang kendaraan di situ ngebut-ngebut sekali. Jadi memang ini agak menyeramkan pendengar ya kalau melintas di sana. Jadi kita jangan lupa untuk tertib berlalu lintas. Dan yang menarik juga pendengar, wacana penambahan jembatan baru ini itu bukan hal yang baru, udah lama dari 2012. Namun sampai saat ini memang pembangunan tambahan ini masih berjalan lambat dinilai oleh ahli tadi ya. Karena itu pendengar, dorongan kepada pemerintah pusat maupun wakil rakyat asal Kalbar ini juga jadi penting supaya persoalan ini tidak terus berulang dari tahun ke tahun. Demikian pendengar untuk Kopi Anda edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Jadi bagi Anda yang mungkin masih ingin menyampaikan lagi pendapat Anda kalau ada kemacetan dan lain sebagainya, mau komplain, ada keluhan juga soal fasilitas publik dan lain sebagainya, boleh pendengar besok Anda bergabung bersama kami di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan demikian untuk Kopi Anda hari ini pendengar, sampai jumpa di edisi berikutnya. Setelah ini kami akan hadirkan ragam musik dan informasi untuk temani pagi Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar, dan kembali kami perbarui informasi ke ruang dengar Anda, di mana dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-67 Universitas Tanjung Pura Klinik Pratama Untan bersama Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kalimantan Barat dan Komite Akreditasi Kesehatan Pratama menggelar bakti sosial kesehatan terpadu yang berlokasi di Auditorium Untan pada Sabtu kemarin. Jadi pendengar, kegiatan ini menyasar kelompok masyarakat rentan mulai dari lansia sampai anak-anak panti asuhan di Kota Pontianak. Berbagai layanan diberikan secara gratis seperti pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan tumbuh kembang anak, kitanan massal hingga donor darah. Nah, Ketua Panitia Kegiatan Muhammad Imranur Akbarido mengatakan antusiasme masyarakat cukup tinggi. Tercatat sementara sebanyak 32 anak mengikuti kitanan massal, 53 warga menjalani pemeriksaan kesehatan, dan 18 orang lainnya mendonorkan darah. Sementara itu, pendengar, Kepala Klinik Pratama Untan, Dr. Eka Ardiani Putri menyebut pemeriksaan kesehatan anak panti asuhan ini penting dilakukan untuk mendeteksi status gizi maupun penyakit penyerta. Bahkan ditemukan juga beberapa anak yang mengalami kondisi seperti bibir sumbing dan hidrosefalus yang nantinya direncanakan mendapat tindak lanjut operasi gratis melalui kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia. Nah, kegiatan bakti sosial ini, pendengar, juga direncanakan berlanjut ke sejumlah daerah di Kalimantan Barat, termasuk Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah pada bulan mendatang. Jadi untuk Anda yang saat ini mendengarkan, mungkin tinggal di Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, ini nanti juga mereka akan mengadakan, ya, IDI akan mengadakan cek kesehatan gratis dan rangkaian lainnya, pendengar, tinggal ditunggu ya. Melalui kegiatan ini, Untan dan para tenaga medis juga berharap layanan kesehatan ini bisa semakin dekat dan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Masih di Pro 1 Pontianak pendengar, dan kali ini informasi dari dunia olahraga di mana Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan U17 dan U19 Asian Modern Pentathlon Championships atau AMPC 2026 yang digelar di Komplek Olahraga Akademi Angkatan Udara Yogyakarta pada 10 sampai 17 Mei 2026. Sebanyak 9 negara dipastikan ambil bagian dalam kejuaraan ini, yakni Indonesia, Thailand, Singapura, India, Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgistan, dan China Taipei. Pendengar, Indonesia sendiri menurunkan 23 atlet terbaik hasil seleksi Kejurnas Modern Pentathlon bulan lalu. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Modern Pentathlon Indonesia, Marsekal Pertama TNI, Ridwan Gultom mengatakan seluruh persiapan pelaksanaan kejuaraan level Asia tersebut sudah siap, termasuk venue pertandingan dan kedatangan para delegasi negara peserta. Pendengar, kejuaraan ini mempertandingkan nomor putra, putri, serta mixed untuk kategori usia U17 dan U19. Ridwan menilai persaingan modern pentathlon di Asia memang cukup ketat. Namun, peluang atlet muda Indonesia untuk meraih prestasi tetap terbuka lebar, khususnya di kelompok usia junior. Selain menjadi ajang perebutan medali, kejuaraan ini juga diharapkan menjadi sarana pembinaan atlet muda Indonesia untuk menambah pengalaman dan mengukur kemampuan di level internasional. PP Modern Pentathlon Indonesia pun berkomitmen menjadi tuan rumah yang baik serta menghadirkan prestasi terbaik bagi merah putih di ajang Asia tersebut.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Eh bro, gue lihat lu akhir-akhir ini sering banget beli obat batuk ya.
1: Iyalah, katanya sih bisa bikin enak. Ya, bikin chill gitulah.
0: Lah, enak gimana? Itu kan obat, bukan buat kayak gitu.
1: Ah, santai aja lah. Banyak kok yang pakai. Lagian gampang kok dapatnya.
0: Justru itu masalahnya, Dim. Obat-obat tertentu kalau dipakai nggak sesuai aturan bisa bahaya.
1: Bahaya gimana sih?
0: Bisa bikin halusinasi, jantung berdebar, susah tidur, bahkan bisa ketergantungan dan gangguan otak.
1: Hah? Serius?
0: Iya, itu namanya penyalahgunaan OOT, obat-obat tertentu. Kelihatannya aman, padahal bisa jadi pintu awal hal yang lebih parah.
1: Wah, kirain cuman obat batuk biasa.
0: Makanya, jangan asal ikut-ikutan. Keren itu bukan coba-coba yang bahaya, tapi berani bilang enggak.
1: Oke deh, gue stop. Thank you, bro.
0: Yuk, jadi generasi yang jaga diri.
2: Sobat muda, kenali obat-obat tertentu atau OOT yang sering disalahgunakan. Antara lain, Tramadol, Trihexyphenidyl, Amitriptilin, Klorpromazin, Haloperidol, Ketamin, dan juga Dextrometorphan yang sering ada di obat batuk. Obat-obat ini bekerja pada sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan, bisa menyebabkan halusinasi, ketergantungan, hingga gangguan kesehatan serius. Gunakan obat sesuai aturan dan resep tenaga kesehatan. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia pada sidang pleno Second International Migration Review Forum atau IMRF 2026 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Komitmen tersebut melalui explanation of vote sesaat setelah deklarasi kemajuan atau progress declaration diadopsi secara konsensus oleh seluruh negara anggota PBB. Direktorat Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi, mengatakan Indonesia mendukung penuh deklarasi tersebut sebagai acuan tata kelola migrasi global periode 2026 hingga 2030 dalam kerangka Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Dalam pernyataannya, Indonesia menyampaikan 3 poin utama, yakni dukungan penuh terhadap deklarasi tanpa pengecualian, pentingnya menghormati perbedaan realitas migrasi setiap negara, serta perlunya memperkuat kerjasama antar negara asal, transit, dan tujuan. Pemerintah Indonesia menilai kolaborasi internasional menjadi kunci agar perlindungan pekerja migran dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Pendengar, saat ini tercatat lebih dari 5 juta pekerja migran Indonesia bekerja di berbagai negara. Karena itu, pemerintah menegaskan akan terus mendorong implementasi deklarasi tersebut demi meningkatkan perlindungan menyeluruh bagi para pekerja migran Indonesia di dunia internasional. Itu dia tadi pendengar informasinya. Setelah ini nanti pada pukul 9 kami akan hadirkan ibadah Minggu siaran langsung dari Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus. Tetap bersama kami di Pro 1.

Gemah Membangun Desa adalah program unggulan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diinisiasi Gubernur Rianor San untuk mempercepat pembangunan desa ke kota dengan meningkatkan pelayanan publik, infrastruktur, SDM, serta ekonomi hijau. Pejabat akan bermalam di desa pada hari Jumat hingga Minggu untuk mendengar langsung keluhan masyarakat guna penyelesaian layanan administrasi seperti KTP, SIM, akta, paspor, dan SAMSAT. Kemudian kegiatan sosialisasi, penyaluran bansos, anti-stunting, dan pasar murah bergiliran di berbagai kecamatan di seluruh Kalimantan Barat.

Pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Paroki Keluarga Kudus, Kota Baru Pontianak, untuk menyimak siaran langsung ibadah Minggu hari ini 10 Mei 2026 dengan tema Jikalau Dunia Membenci Kamu, Ingatlah Bahwa Ia Telah Lebih Dahulu Membenci Aku. Bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18-21 bersama Pastor Kepala Paroki RP Yohanes Thomas Maria Puji Nur Cahyo ECM. Dan sekalian pendengar, saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini akan ada rekan saya Fatih yang temani Anda dalam rangkaian Pontianak siang ini. Dan setelah ini pendengar, kita akan bergabung tetap bersama kami di Pro 1.

Beritakanlah kabar sukacita supaya didengar. Siarkanlah sampai ke ujung bumi. Tuhan telah menebus umatnya. Alleluia.

Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan anak-anak yang berbahagia. Hidup adalah sebuah perjalanan. Perjalanan beriman menuju kepada Allah. Berminggu-minggu Yesus memperkenalkan dirinya sebagai jalan. Akulah jalan, akulah pintu. Masih ingat? Dan hari ini dia menjanjikan kepada kita bahwa dia akan memberikan kepada kita teman seperjalanan. Nah, karena itu, agar kita pantas menyambut dia yang datang dan akan menemani perjalanan hidup kita, mari kita jadikan diri kita menjadi pantas dan layak untuk menyambut dia, penolong kita, yaitu Roh Kudus. Karena itu, mari kita hening sejenak, mengingat dosa dan kesalahan kita, dan kemudian bersama-sama datang kepada Allah untuk mohon ampun. Bersama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa.

Mari kita sampaikan kepada Allah apa yang menjadi permohonan kita masing-masing.

0: duduklah untuk mendengarkan sabda Allah.
1: Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa daerah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahannya mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut Roh. Demikianlah sabda Tuhan.

menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikannya kepadamu. Seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia,

Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian.

Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan anak-anak yang berbahagia. Jangan tidur ya, perhatikan Romo. Nanti tidak boleh komuni pertama kalau tidur. Khotbahnya Romo hanya satu kalimat, maka cepat. Dan satu kalimat itu harus dimengerti dengan baik, supaya kita bisa memahami yang selanjutnya. Sabda Tuhan hari ini menunjukkan bagaimana Allah dekat dengan umatnya. Kalian umatnya bukan? Kalian umatnya bukan? Berarti percayalah, Allah dekat dengan kamu. Roh Kudus diberikan, dianugerahkan, dicurahkan untuk membimbing dan menguatkan orang yang percaya. Kalian orang-orang percaya bukan? Di belakang jangan tidur. Kalian orang-orang yang percaya bukan? Maka percayalah, Roh Kudus akan menyertai kita keadaan bagaimanapun diri kita. Senang, susah, gembira, tidak punya duit, atau bingung mau membelanjakan karena uangnya banyak, semua disertai. Anak-anak, orang tua, semuanya. Orang yang percaya seperti diterangkan di dalam Injil. Itu adalah

Ah, orang yang mengasihi. Hai anak-anak, kalian mengasihi orang tua enggak? Jangan nanya gini-gini, maksudnya tuh ngantuk atau apa itu? Anak-anak mengasihi orang tua enggak? Kayaknya enggak mengasihi. Kalian itu mengasihi orang tua enggak? Keras. Anak-anak mengasihi orang tua? Tandanya apa? Kalau kamu mengasihi, harus ada tandanya. Bukan omon-omon doang. Tandanya apa? Mendengarkan orang tua. Mendengarkan itu apa? Melaksanakan apanya? Melaksanakan apanya? Ini kayaknya enggak bisa diberi komuni ini. Oh, diam aja. Tandanya apa? Iya, melaksanakan perintah orang tua. Dan itu artinya hidup sesuai Injil. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti perintah-perintahku. Jadi itu tandanya. Menuruti perintah itu apa? Melaksanakan, menyatakan di dalam hidup kita bahwa kita menjalankan, melakukan apa yang diperintahkan, apa yang dinasehatkan oleh Allah, oleh orang tua. Bukankah bapakmu menasihati sebelum makan berdoa, gitu kan? Ya, dilakukan enggak itu? Lebih-lebih saat baru pulang sekolah, dilakukan enggak? Enggak ada yang gini lagi toh. Artinya apa? Begitu pulang rumah, ke meja makan, langsung buka mulut, lupa sembahyang. Persis seperti bapaknya. Iya kan? Karena itu yang dilihat kan? Contohnya begitu. Begitu pulang kantor, pulang meja makan, buka saji, akhirnya anaknya ikut-ikut. Tetapi sabda Tuhan hari ini sungguh-sungguh luar biasa. Mengasihi itu artinya menuruti apa yang dikatakan, apa yang diajarkan. Kita menuruti perintah Allah. Karena sebenar-benarnya bahwa orang yang percaya itu tidak pernah sendirian. Percaya itu artinya digabungkan dalam persekutuan orang-orang yang percaya. Nah, ini sangat penting. Percaya itu harus dipegang oleh orang yang mau komuni pertama. Ayo, siapa yang mau komuni pertama? Jadi yang lain tidak tuh, yang tidak angkat tangan tuh. Ini digabungkan. Inilah kumpulan anak-anak yang dididik untuk percaya. Percaya itu artinya mencintai Tuhan.
Mencintai Tuhan itu melakukan kehendaknya dengan menjalankan perintahnya. Nah, karena itulah saat komuni pertama, perhatikan itu. Kalau Roma bilang tubuh Kristus, bagaimana? Jawabnya apa? Apa artinya? Saya percaya bahwa ini tubuhnya, gitu loh. Saya percaya bahwa yang mau datang itu Yesus. Maka saya siap melakukan kehendaknya. Bukankah begitu?

Jadi kita datang untuk melakukan kehendak Allah. Itulah percaya. Lah anak-anak ini percaya enggak? Nih, inilah akibatnya kalau banyak main HP. Ditanya enggak pernah nyambung. Karena sambungnya hanya dengan HP. Ya kan? Jadi luar biasa, itulah. Jadi kita percaya bahwa kita bukan sendirian dalam iman kita itu. Biarkan tindakan kita menunjukkan bahwa kita mencintai Allah, mencintai Tuhan Yesus setiap hari, setiap waktu. Kalau kita sungguh mencintai Yesus itu harus ditampakkan, harus ditunjukkan. Begitu ya anak-anak. Permalukanlah bapak ibumu. Ya, harus ditunjukkan. Misalnya kalian pernah beli permen di kantin enggak? Pernah? Pernah. Biasanya belinya berapa? Satu atau dua atau tiga? Tiga. Untuk dirinya sendiri atau dibagi dengan temannya? Kasih ini loh, tak kasih. Gitu kan? Ya enggak? Kasih itu adalah membuka diri. Berbagi. Dengan membuka tangan kan, mengulurkan. Aku punya permen tiga. Kita bertiga, mari kita satu-satu. Gitu loh. Pernah begitu enggak? Kalau enggak, itu namanya pelit. Bukan kasih. Kasih. Ini tak kasih ya, gitu kan. Ini tak kasih. Akhirnya habis kan. Belinya tiga. Dibagi semua. Habis kan. Artinya kita sudah siap menerima lagi dari Tuhan. Tetapi kalau yang dikasihkan hanya satu, kan masih digenggam. Ini artinya apa? Enggak siap menerima berkat dari Allah. Karena pelit. Jadi kasih itu, Bu. Jadi ini loh, kasih kepada Allah itu ditunjukkan lewat perbuatan yang sederhana saja, mengasihi yang ada di sekitar kita. Ngasih bukan ngasih contekan loh ya. Itu bukan kasih. Itu dosa itu. Yang ngasih ya dosa, yang ngintip ya dosa. Enggak boleh. Karena enggak jujur, nilainya 10 ternyata ngintip pekerjaan temannya atau ngintip buku. Lebih baik dapat 9 tapi pekerjaan sendiri. Ya, siap? Romo enggak bilang lebih baik dapat 5. Oh, enggak boleh. Ya. Maka di rumah belajar atau main HP? Enggak berani yang menjawab ya. Jadi begitulah. Kita mempersiapkan diri untuk membagi harapan kehidupan yang lebih baik kepada orang lain dengan cara tenang sederhana. Karena apa yang kau lakukan terhadap saudaramu itu, itulah yang kau buat untukku. Begitu sabda Tuhan. Jadi para saudara yang terkasih,
Kita ini adalah manusia yang berada di dalam perjalanan. Dan Yesus berjanji akan menyertai kita, akan memberi teman, akan memberi kawan dalam perjalanan itu, yaitu Roh Kudus. Maka kita harus kita hadirkan bahwa Allah menyertai kita itu kita hadirkan. Kalau begitu, apa yang mesti kita lakukan minggu ini? Lakukanlah satu tindakan kecil kebaikan hari ini untuk menghidupkan imanmu. Hanya kebaikan kecil kan, satu permen kecil kan. Misalnya temannya lupa bawa bolpoin, bawa pensil, nih dipinjamin kan gitu. Yang dipinjami jangan pura-pura lupa lalu setelah selesai tidak dikembalikan, bukan begitu ya. Siap anak-anak? Jadi mulai hari ini atau setiap hari lakukanlah tindakan kecil untuk mengungkapkan cinta kita kepada Allah. Cinta itu bukan hanya dikatakan, tetapi dilakukan lewat tindakan kecil. Begitu Bapak Ibu? Dan disitulah kita akan merasakan bahwa Allah selalu menyertai kita. Karena Allah adalah kasih. Siapa yang mengasihi sesama akan menghadirkan Allah dalam perjumpaan dengan sesama. Cukup? Tuhan memberkati.

Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Allah adalah kasih, dan kita menunjukkan hidup Allah, menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita saat kita berbuat kasih untuk sesama. Itulah yang perlu kita imani. Maka mari kita berdiri untuk bersama-sama menegaskan iman kita. Bersama, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga,

0: Saudara-saudara, Kristus menjanjikan kepada kita akan kedatangan Roh Penghibur, yakni Roh Kudus, yang akan menemani kita dalam perjalanan hidup kita sebagai orang beriman. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakan Allah kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus itu, marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga.
1: Bagi gereja Kristus, ya Bapa, dampingilah gerejamu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga kami semakin teguhlah iman, kasih dan pengharapan kami dalam mewartakan karya kasih-Mu bagi dunia. Bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang, bagi semua yang menderita. Ya Bapa, teguhkanlah pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga berkat perayaan Ekaristi ini kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan.
0: Sekarang berdoalah untuk permohonan masing-masing. Kita lanjutkan dengan doa kepada Santo Fransiskus. Santo Fransiskus, saudara kami, 800 tahun lalu engkau menyambut saudari maut sebagai pribadi yang hidup dalam damai. Doakanlah kami kepada Tuhan. Engkau menemukan damai yang sejati dalam salib San Damiano. Ajarilah kami untuk mencari di dalam Dia yang tersalib sumber segala perdamaian dan meruntuhkan setiap tembok pemisah. Engkau yang tanpa senjata melintasi batas-batas perang dan kesalahpahaman, anugerahkanlah kepada kami keberanian untuk membangun jembatan di tengah dunia yang lebih suka membangun tembok-tembok pemisah. Di tengah zaman yang ditandai oleh konflik dan perpecahan ini, doakanlah kami agar kami dapat menjadi pembawa damai, saksi yang tak bersenjata, dan menghadirkan damai yang berasal dari Kristus. Inilah permohonan kami Tuhan, perkenankanlah Engkau mendengarkannya, karena kami panjatkan kepada-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan pengantara kami. Mari kita siapkan persembahan kita.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima roti dan anggur persembahan kami ini. Kami mohon teguhkanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo, dan administrator kami Samuel, serta semua rohaniwan. Mari kita kenang dan kita doakan saudara-saudari kita yang telah berpulang. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pontianak siang ini.
1: Selamat pagi menjelang siang pendengar, selamat bergabung bersama kami di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Al-Fatih, di sini temani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Telah kita dengarkan bersama tadi lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga teks Pancasila sebagai pembuka kebersamaan kita di rangkaian Pontianak siang ini. Apa kabar Anda pendengar? Semoga sehat-sehat selalu di akhir pekan ini ya, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Nah, hari ini kota Pontianak lumayan cerah, tapi tadi pagi pantauan dari BMKG yang mengatakan siang ke sore kemungkinan akan hujan ringan berdengar ya, di kota Pontianak juga termasuk tadi. Dan kalau begitu nanti kami akan temani Anda dengan program-program menarik dari Pro 1 RRI Pontianak. Pukul 10 ini kita awali dengan Indonesia Layak Anak, idola mendengar ya. Terus nanti kita akan lanjut dengan dinamika olahraga berjaringan dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, musik dan informasi, serta nanti akan ada warta berita siang dan Indonesia Banget temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita buka dulu kebersamaan di pagi hari ini pendengar. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

baru datang dari luar negeri lewat bandara Spadio. Terus bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email ya, supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan ya. Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

baru datang dari luar negeri lewat bandara Spadio. Terus bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email ya, supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan ya. Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

Anda masih bersama kami dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Tidak berhenti makan ya. Udah makan belum adik-adik yang lagi dengerin kita? Semoga udah ya. Udah lumayan siang juga nih. Kalau untuk sarapan udah masuknya nanti brunch nih, breakfast sekaligus dengan lunch begitu ya. Dalam program Indonesia Layak Anak, kami ingin bahas tema literasi digital. Pendengar, ya benar sekali, literasi digital yang beberapa waktu ini memang selalu menjadi sorotan, terutama jika menyangkut soal anak begitu ya. Karena anak-anak sekarang memang tidak bisa kita pungkiri memang sudah terpapar gadget, pendengar. Semuanya, mau dari ponakan juga, adik juga, aduh, udah pada main gadget semua ya. Kayak seusia kita dulu, seusia itu masih main ini nih, galah panjang gitu ya. Masih main di sungai gitu. Tapi sekarang anak-anak ya udah pada main gadget begitu. Tapi bagaimana dengan keamanannya di dunia digital? Tentunya di era disrupsi teknologi saat ini, pendengar ya, mewujudkan Indonesia layak anak ini memang tidak hanya terbatas pada perkembangan fisik. Seperti kalau misalnya dulu kita butuh yang namanya taman bermain begitu, atau sekolah yang aman, tapi juga mencakup penciptaan ekosistem digital yang sehat. Kemarin baru saja dibahaskan ya di program Ruang Terbuka. Nah, di mana ruang cyber ini memang menjadi rumah kedua bagi anak-anak yang rewel dikit dikasih handphone sama mamahnya misalnya ya, di mana mereka, tapi pun kalau tidak begitu pun mereka juga belajar lewat situ. Mau enggak mau memang harus tahu dunia digital begitu ya. Mereka bersosialisasi dengan teman, mengekspresikan diri. Tapi memang tanpa literasi digital yang mumpuni, tanpa pengetahuan tentang dunia digital yang memang seharusnya, ruang ini tentunya bertransformasi menjadi rimba yang penuh ancaman. Mulai dari perundungan cyber, atau kita bisa bilang cyberbullying, paparan konten yang mungkin tidak sepantasnya untuk dilihat oleh anak-anak, hingga eksploitasi anak-anak begitu ya secara online. Nah, oleh karena itu literasi digital ini memang menjadi peran yang bisa kita bilang pilar krusial begitu, pendengar ya, untuk memastikan hak perlindungan anak ini terpenuhi juga sampai ke dunia maya begitu ya. Kami mengutip dari berbagai sumber, pendengar, ini juga ada pedoman Indonesia Kota Layak Anak begitu ya, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana kalau misalnya kita lihat di kondisi di Kalimantan Barat bagaimana begitu ya. Nah, kalau di Kalimantan Barat ini juga memberikan gambaran tantangan tersendiri begitu dalam mewujudkan literasi digital yang merata, khususnya untuk anak-anak. Sebagai provinsi yang bisa kita katakan dengan wilayah geografis yang luas dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, akses internet kita emang terus berkembang juga. Walaupun memang ada beberapa daerah yang mungkin masih tertinggal begitu ya untuk koneksi internet, tapi selalu dibarengi juga dengan kesiapan pemahaman kita ya tentang etik digital. Masih ada juga kesenjangan antara kemampuan mengoperasikan gadget begitu dengan kemampuan kita untuk memfilter informasi. Masih terlihat juga dari berbagai mungkin grup-grup keluarga. Nah, itu justru yang post itu bukan anak-anak ya, ternyata ternyata omnya, tantenya, atau mungkin orang tuanya sendiri begitu. Nah, di beberapa titik memang anak-anak di Kalbar juga rentan ya terpapar informasi yang tidak sesuai dengan usianya, apalagi informasi hoax, ditambah lagi dengan brain rot AI begitu ya. Itu kan juga kalau kita orang dewasa melihatnya sudah tahu itu tidak mungkin benar gitu ya, itu AI begitu, tapi kalau anak-anak kan masih belum bisa membedakan begitu ya. Nah, ini juga sempat dibahas kemarin di Ruang Terbuka soal radikalisme digital yang ini kita khawatirkan juga mengancam begitu ya, menghantui generasi muda kita di Kalimantan Barat. Karena digital, kalau misalnya kita berbicara soal radikalisme digital, lagi-lagi karena minimnya pendampingan orang tua, yang mungkin juga orang tua sendiri masih awam begitu ya terhadap resiko keamanan cyber. Lantas bagaimana, pendengar, langkah yang diambil oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat? Kita akan bahas setelah beberapa lagu anak yang akan lewat. Untuk Anda yang bergabung bersama kami juga boleh, pendengar ya, menyampaikan komentar dan opini Anda untuk Indonesia Layak Anak. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah bu. Tapi nanti bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.

Idola Indonesia Layak Anak masih temani Anda di siaran edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Pendengar, kalau misalnya kita bahas lagi nih ya soal literasi digital untuk anak-anak begitu ya, dan bagaimana kondisinya di Kalimantan Barat. Tadi sudah kita bahas juga tentang kekhawatiran kita ya terhadap paparan informasi-informasi atau konten-konten media yang memang tidak seharusnya dilihat oleh anak-anak begitu ya. Dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kami lansir juga nih dari laporan indeks literasi digital Indonesia begitu ya, dari Kominfo waktu itu, sekarang sudah Komdigi pendengar ya. Bagaimana pemerintah provinsi bersama dengan berbagai komunitas sebenarnya memang sudah memulai begitu ya, menggencarkan program kabupaten kota layak anak yang mengintegrasikan keamanan digital juga. Sudah pastinya ini menjadi salah satu topik yang tidak akan ditinggalkan begitu. Salah satu fokus utamanya adalah mengedukasi mengenai pentingnya menjaga privasi data pribadi anak. Jadi memang penting sekali pendengar ya, kita kalau lihat anak-anak main berselancar di dunia maya begitu ya, kalau bisa jangan sampai ada data-data tentang anak begitu. Nah, salah satu fokus utamanya tentang edukasi dan itu tadi ya, privasi data pribadi anak. Di Pontianak dan Singkawang, gerakan literasi digital sudah mulai menyasar sekolah-sekolah untuk membekali siswa agar mampu membedakan konten yang mendidik dan juga yang destruktif. Upaya ini penting sekali pendengar, tentunya mengingat anak-anak di daerah perbatasan memang sering sekali menjadi target empuk kejahatan lintas negara yang kini juga merambah di ranah digital. Ada ancaman itu yang perlu kita waspadai tentunya pendengar. Namun tentunya kolaborasi antara pemerintah, pendidik dan juga orang tua, lagi-lagi orang tua juga punya peran yang lebih penting lagi begitu pendengarnya, untuk menciptakan internet yang ramah anak. Tidak hanya Indonesia layak anak, tapi juga internet yang ramah anak, di mana kita sebagai orang tua yang memang mungkin sudah memahami begitu ya pendengar ya tentang dunia digital ini, perlu didorong untuk melakukan pendampingan aktif. Bukan sekedar mengawasi ini gadgetnya sudah low bat misalnya, atau ini gadgetnya sepertinya sudah kelamaan, tapi apa yang dilihat anak di dalam gawai atau gadget. Jadi tidak hanya sekedar memberikan gadget ini sebagai alat penenang ketika anak sedang rewel begitu ya. Pola asuh di era digital disebut juga dengan digital parenting begitu ya, memang harus mengedepankan dialog terbuka sehingga anak juga merasa nyaman melaporkan jika menemui hal-hal yang mencurigakan di internet. Kalau misalnya hal simple lah ya, misalnya pendengar ya, adik lagi scrolling atau keponakan yang masih usia anak lah begitu ya, lagi scrolling di media, kan ada tuh yang namanya sekarang itu aplikasi-aplikasi yang memang dikhususkan untuk anak. Misalnya YouTube, YouTube-nya for kids misalnya begitu ya. TikTok sudah ada belum ya for kids ya? Jangan dikasih yang biasanya begitu, nanti kontennya tidak terfilter di situ begitu. Jadi kalau misalnya sedang scroll, ini tidak bagus ya, ini no-no ya. Parenting no-no gitu. Ini no-no ya, skip. Like yang memang untuk anak-anak saja. Misalnya kayak gitu ya pendengar ya. Jadi kan kita bisa melihat juga, dan anak itu jadi merasa nyaman untuk memberitahu ke orang dewasa, ini kalau misalnya dia menemukan ini hal-hal yang mencurigakan di internet. Nah, perisai terbalik bagi anak juga terbaik, maksud kami perisai terbaik bagi anak bukanlah pemblokiran total terhadap teknologi. Juga anak-anak memang perlu tahu teknologi, tetapi juga pemahaman yang kuat juga ya tentang mana yang bermanfaat, mana yang bisa membahayakan mereka. Kita akan bahas lagi pendengar bagaimana nanti keberhasilan Indonesia layak anak yang bisa kita ukur sejauh mana begitu ya, yang bisa menjamin keamanan anak-anak di Indonesia dalam berselancar di dunia maya. Setelah beberapa lagu anak yang akan lewat lagi, tetap bersama kami di sini di Idola Indonesia Layak Anak.

0: itu semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Baik pendengar, di segmen terakhir Idola Indonesia Layak Anak, kita ingin tahu juga bagaimana sih keberhasilan Indonesia Layak Anak begitu ya. Secara kolektif keberhasilan Indonesia Layak Anak ini akan diukur dari sejauh mana sih sebenarnya kita mampu menjamin keamanan anak-anak, bukan hanya di dunia nyata tapi juga sampai ke dunia maya. Dengan memperkuat literasi digital tentunya dari tingkat keluarga ya, dari rumah dulu pendengar tentunya, ini juga membuat mereka jadi lebih tahu dan punya arah begitu ya, tentang bagaimana dunia digital itu bekerja. Jadi kita harus beritahu juga pemahaman dari rumah tentunya pendengar ya, hingga nanti ke kebijakan daerah. Kita sedang menanam investasi besar bagi masa depan bangsa lewat pemahaman mereka di dunia digital. Dengan segala potensi dan tantangan kita di Kalimantan Barat, tentunya juga pendengar ya, ini juga bisa menjadi cermin bagi daerah lain bahwa kemajuan teknologi memang harus diimbangi dengan perlindungan hak anak demi mencetak generasi yang cerdas, beretika, dan juga tangguh di era digital. Itu dia pendengar Idola Indonesia Layak Anak edisi hari ini 10 Mei 2026. Beberapa saat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, informasi olahraga akan kami update di ruang dengar Anda dalam program Dinamika Olahraga. Kita akan ke Pro 3 Jakarta nanti pendengar ya, di Pro 3 RRI jaringan berita nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia untuk informasi-informasi olahraga. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages, to score a goal you got to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua, dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua, situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was...
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
3: Can move forward in the last couple of games.
1: Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea 1 sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Watigar RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu. Walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil. Dan pada laga terakhir, Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di Distrik Atau Raif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the...
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Johnson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkuharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara, terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Pertama-tama, kami minta maaf kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Rosihan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Fit Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bull FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojene tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tua yang hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan Ungu FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin, dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas yang terjaga

Pendengar yang disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Li'ilafi Quraisy.
2: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy.
1: Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf.
2: Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
1: Falyabudu rabb hadzal bait.
2: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Kalah aja lah ngerjakan tugas deh. Ya masih lama juga ngumpulkannya. Guring lo lah.
3: Ya Allah Mi, tangkis anak tidur tolen juga. Telak kak ke belum tugasmu ya?
2: Belum lah, sugi-sugi aja we ngerjakannya. Santai-santai we.
3: Ya Allah besti, bila lah baru lakak tugas ya. Nah iyalah ya, tekalak kalak tesok isuk ujungannya sih yang belakaan.
2: Sabar be sabar, tangkis anak ngerepek tolen juga kau teh.
3: Bukan repek, itu kan demi kebaikanmu juga. Waktu ya dan bisa nak kita ulang. Usah nak kau habiskan waktumu untuk kan hal-hal yang dan berfaedah.
2: Oh iya, betul juga jumu ya. Kayak itu aku dan Agil lah nak gaya. Aku nak berusaha ngerjakan apapun iya secepat mungkin.
3: Ah, gaya lah orang isuk-isuk eh. Untuk itu, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin, karena waktu akan terus berjalan. Belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikan yang terbaik untuk hari ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di edisi hari Minggu pendengar 10 Mei 2006, ada saya Lelianto yang menemani Anda di Sambas siang edisi hari ini. Dari jam 12 ya, dari jam 12 ke jam 5 sore nanti pendengar ya. Dan siang hari ini kami akan temani Anda terlebih dahulu dengan lagu-lagu daerah Sambas dalam siaran seni budaya tradisional. Dan tentunya untuk RRI Sambas ini pendengar, Anda bisa dengarkan juga melalui siaran terestrial dan juga aplikasi di RRI Digital ataupun juga di rri.co.id. Kami temani Anda siang hari ini dengan lagu-lagu daerah Sambas dari Rico Nanda, Mabuk HP.

Stop ujaran kebencian. Tim PBB membagikan 6 langkah dalam menghadapi ujaran kebencian. Langkah pertama, berhenti sejenak. Luangkanlah waktu sejenak sebelum Anda membagikan konten dan bagaimana melakukannya secara online dan bertanggung jawab. Langkah kedua, cek fakta. Verifikasi konten yang Anda temui. Telusuri sumber berita ataupun konten yang dibaca atau yang akan dibagikan ke orang lain. Langkah ketiga, mendidik. Bantu tingkatkan kesadaran orang terdekat tentang masalah ujaran kebencian online ataupun offline. Menganjurkan perilaku yang bertanggung jawab dan berbagi narasi yang positif. Langkah keempat, kritis. Tanggapilah konten kebencian dengan pesan positif yang menyebarkan toleransi, kesetaraan, dan kebenaran untuk membela mereka yang menjadi sasaran kebencian. Langkah kelima, dukung. Perluas solidaritas kepada orang-orang yang menjadi sasaran ujaran kebencian dan menunjukkan bahwa menolak kebencian adalah tanggung jawab kita masing-masing. Langkah keenam, lapor. Baca pedoman dan tips platform media sosial yang bertujuan untuk melindungi pengguna dari pelecehan dan ujaran kebencian, termasuk pemanfaatan fitur lapor di masing-masing platform media sosial. Stop ujaran kebencian.

0: masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas ya. Dan siang hari ini pendengar tentunya masih ditemani oleh saya El di siaran seni budaya tradisional di RRI Sambas. Tentunya selain Anda bisa dengarkan di atau juga melalui siaran terestrial ya, Anda juga bisa dengarkan kami pendengar melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga di rri.co.id ya. Dan yang belum punya aplikasinya RRI Digital, silakan diunduh pendengar di App Store ataupun juga di Play Store di HP Anda begitu ya. Karena kalau untuk RRI Digital ini cukup lengkap ya untuk fiturnya pendengar ya. Di sana Anda itu bisa melihat fiturnya tuh ada berita, podcast, komunitas, kanal, kemudian juga tentunya Anda itu bisa juga untuk saling bertukar pesan begitu ya sesama pengguna di aplikasi RRI Digital. Dan tentunya Anda juga bisa ya nanti untuk ya mendengarkan juga beragam Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 juga ada Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital ya, dari Sabang sampai Maroke ada semuanya pendengar di sana begitu ya. Dan pendengar menemani siang hari Anda, tadi sudah Anda dengarkan juga lagu-lagu daerah Sambas. Dan siang hari ini kami juga hadirkan terlebih dahulu pendengar di ruang dengar Anda. Kalau kemarin kita itu berbicara mengenai tarian tradisional begitu ya, dari Kalimantan Tengah ya. Kali ini kita akan kembali berbicara mengenai salah satu tarian juga. Ini juga berasal dari Pulau Kalimantan. Tepatnya ini di Kalimantan Timur, pendengar. Ini namanya diambil juga dari nama burung yang menjadi maskot Provinsi Kalimantan Barat, burung enggang ya. Tari burung enggang ini atau biasa disebut dengan tari enggang adalah sebuah tarian suku Dayak Kenyah di Kalimantan Timur. Tari burung enggang ini itu menjadi tarian wajib ya dalam setiap upacara adat Dayak Kenyah. Tari burung enggang menggambarkan kehidupan sehari-hari burung enggang yang biasanya ini dibawakan oleh wanita-wanita muda suku Dayak Kenyah, pendengar. Menurut kepercayaan orang Dayak Kenyah, jadi nenek moyang mereka itu berasal dari langit dan turun ke bumi menyerupai burung enggang. Oleh karena itu, masyarakat Dayak Kenyah ini sangat menghormati dan memuliakan burung enggang. Sehingga tari enggang ini dapat dimaknakan sebagai penghormatan suku Dayak Kenyah terhadap asal-usul leluhur mereka. Bulu-bulu burung enggang ini selalu memegang peranan yang penting pada setiap upacara-upacara adat dan tarian adat. Untuk tarian-tarian adat begitu ya, juga bentuk-bentuk burung enggang ini banyak terdapat pada ukiran-ukiran suku Dayak Kenyah. Ada pula yang mengartikan kalau tarian burung enggang ini sebagai simbol perpindahan masyarakat Dayak dari satu tempat ke tempat lainnya secara berkelompok. Karena memang melihat kebiasaan suku Dayak pada masa yang lalu selalu memang berpindah tempat dan menjalani hidup secara nomaden. Karena suku Dayak pada masa itu selalu berperang antar suku pada zaman dahulu lah ya, sehingga mereka memilih hidup berpindah-pindah untuk mencari keselamatan. Begitu pendengar ya. Dan tarian burung enggang ini menggunakan gerakan dasar perumpamaan dari burung enggang, yang mana dalam konsep gerakan dikelompokkan itu ada nganjat. Nganjat ini adalah sebuah gerakan utama atau gerakan khas dari tarian Dayak yang menyerupai burung enggang gading, yang membuka menutup sayapnya. Dalam gerakan ini melambangkan gerakan molek dari seorang penari Dayak tersebut, begitu ya. Kemudian ada juga gerakan ngasai. Kalau yang ini gerakan yang menyerupai burung enggang yang sedang terbang. Bisa dibayangkan begitu ya, kalau misalkan Anda melihatnya di tangannya itu biasanya itu ada tuh yang seperti terbang begitu ya, memegang bulu burung enggang seperti itu ya. Ada juga purak barik. Kalau yang ini adalah gerakan dasar yang merupakan gerakan perpindahan tempat. Dan saat ini untuk tari enggang ini semacam menjadi tarian wajib lah ya, dalam setiap event, baik itu dalam upacara adat suku Dayak, kadang juga ditampilkan dalam acara kebudayaan di Indonesia. Meskipun demikian, memang terdapat juga lah ya ini yang namanya perkembangan gerak tarinya menjadi tari enggang kreasi baru. Tetapi tetap ya, tidak melepaskan diri lah ya dari makna ataupun juga filosofi yang terkandung di dalam tari burung enggang ini, yaitu sebagai bahasa budaya, dan tentunya ini juga mempererat tari persaudaraan antar suku bangsa yang ada di Indonesia, pendengar.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Oh Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
2: Oh iya iya, insya Allah, mun sambat saya datang.
1: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
2: Maaf Pak, saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
1: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung rata dah berkumpul, keraja bakti.
2: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh Pak, absen dulu Pak.
3: Nah, masih sering mangkir datang rapat, masih suka bolos kerja bakti, malas datang ronda. Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

kerusakan hutan Indonesia kini telah sampai pada taraf yang memprihatinkan dan proses tersebut masih terus berjalan. Eksploitasi oleh industri dan niaga merupakan salah satu penyebab terbesarnya. Industri kertas menjadi bagian yang cukup dominan dalam eksploitasi tersebut. Tahukah Anda, satu pohon saja dapat diubah menjadi 500 lembar kertas. Oleh karena itu, dapatlah dianalogikan apabila penggunaan kertas dapat dilakukan seefektif mungkin, maka eksploitasi hutan untuk industri kertas dapat turut dikendalikan. Sehingga kelestarian hutan dan keseimbangan ekologi bumi Indonesia dapat lebih terjaga. Hematlah dalam penggunaan.

0: masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas ya. Dan kita masih berbicara mengenai tari burung enggang yang merupakan tari tradisional khas Dayak Kenyah dari Kalimantan Timur. Secara umum, tari ini menggambarkan gerakan burung enggang yang sangat diagungkan oleh masyarakat Dayak. Tari ini seperti disampaikan di awal tadi pendengar ya, memang sering dibawakan sebagai tari untuk menyambut tamu pendengar. Kalau dilansir dari buku pembelajaran seni tari di Indonesia dan mancanegara oleh Arina Ristian, jadi tari burung enggang ini memiliki asal-usul dari kepercayaan Dayak Kenyah. Konon, nenek moyang suku Dayak Kenyah ini turun dari langit ya dengan wujud menyerupai burung enggang. Oleh karena itu, burung enggang sangat dihormati oleh warga lokal. Masyarakat kemudian membuat tari burung enggang ini sebagai penghormatan terhadap para leluhur mereka. Bulu-bulu burung enggang pun memiliki peranan penting pada setiap upacara adat maupun juga tariannya. Bentuk burung enggang ini juga sering digunakan ya sebagai motif dalam setiap ukiran yang dibuat oleh suku Dayak Kenyah. Dan kini tari burung enggang menjadi salah satu tarian wajib untuk kegiatan adat, penyambutan tamu, ataupun juga festival budaya. Dan untuk penyajiannya dalam tari ini, tari burung enggang itu bisa ditampilkan begitu ya di ruang terbuka maupun juga tertutup. Jumlah penarinya ini di ruang tertutup di kisaran 12 hingga 20 orang, sedangkan di ruang terbuka itu bisa mencapai 23 hingga 30 orang. Untuk keindahan gerakan tari burung enggang ini dapat dilihat ya dari keselarasan gerak para penari, tenaga, kemudian juga hafalannya. Untuk properti tari ini juga menunjukkan keindahan mulai dari warnanya, desain bajunya, manik-manik, dan berbagai motif tambahan. Kemudian untuk musiknya yang mengiringinya ini harus terdengar jelas dengan bantuan pengeras suara agar penari maupun juga penonton nantinya itu bisa dapat menikmati lah ya tarian dengan nyaman. Antara musik dan gerakan harus seirama, ekspresi wajah ini juga menambah daya tarik. Secara keseluruhan, tari burung enggang menggambarkan suasana tenang namun juga gembira. Hal ini tergambar dari iringan musik dan juga gerakannya yang bersemangat sekaligus menunjukkan rasa hormat pada burung enggang sebagai simbol pemersatu suku Dayak Kenyah pendengar. Dan pendengar, itu dia informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam siaran seni budaya tradisional mengenai budaya tari burung enggang yang luar biasa dari suku asli Kalimantan. Dan nanti di jam 1 pendengar kita akan merapat ya ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti warta berita daerah siang. Namun sebelum itu, kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu daerah Sambas. Puspita Sari dan juga Edia Sabar, Betantang Mate.

0: Aku perhatikan dari tadi lah kok batuk.
1: Iya di beka cari betakol tuh be sakit inyan rasanya perase.
0: Malah ya, emang agak musim juga tuh agak berganti-ganti cuaca kan. Adiknya kau betanaman toga Sri.
1: Apa toga Kak Emi?
0: Tanaman obat keluarga Besri, macam nak jahe, kunyit, kencur, kumis kucin, dan daun sirih. Nah,
1: si An Sri betanam yang gigi ya Kak.
0: Sayangnya si An betanam, padahal ke bagus selalu ya manfaatnya untuk kesehatan. Apalagi daun sirih merah, bisa ngilangkan batuk. Pun mau kelak, kakak ambilkanlah di rumah ya.
1: Oh boleh Bika, mudahannya lah hilang batuk tuh Gimana Kak cara konsumsinya ya?
0: Senang ya Sri, siapkan beberapa lembar daun sirih, laka iya direbus pinem airnya. Nah selain bisa ngilangkan batuk, bisa juga untuk sariawan, diabetes, bahkan untuk merawat organ kewanitaan. Mudah-mudahan kak sembuhlah Sri.
1: Oh boleh ya Kak makasih Kak iya.
0: Sama-sama, usah lupa tanaman toga ya.
2: Toga, tanaman obat keluarga.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
4: Dan pendengar di jam 1 siang kita akan merapat terlebih dahulu ke RR Pontianak ya, nanti kita akan ikuti untuk warta berita daerah siang pendengar. Namun sebelum itu kita ikuti dulu beberapa jeda berikut ini dan pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.

mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Berjumpa lagi dengan Bang El di Perdangdut edisi hari ini. Hari Minggu ya. 10 Mei 2026 ya. Di Perdangdut Dangdut adalah kita. Hingga nanti kita ke jam 3 sore tentunya ya. Siang hari ini cuacanya di Kota Sambas ini berawan, cerah berawan. Tadi pagi same ya, matahari pun belum terlihat begitu cerah seperti semari begitu ya. Tapi semari ya memang panasnya luar biasa ya. Cuman hari itu dari pagi tadi berawan sampailah siang hari itu ya. Sinar matahari masih belum bersinar terik begitu pendengar ya. Dan tentunya mudah-mudahan semuanya yang sedang mendengarkan saat ini selalu diberikan kesehatan dan juga tentunya selalu bahagia pendengar. Oke, di Perdangdut edisi hari ini pendengar tentunya bersama Bang El. Kita buka interaksinya di 0851 76 700 977. Dan untuk yang mengirimkan SMS boleh juga nanti disampaikan namanya siapa, alamatnya dari mana, request lagunya apa, penyanyinya siapa, baru salam-salamnya begitu ya. Di WhatsApp juga boleh, atau telepon biasa, telepon WhatsApp pun boleh kita buka juga tentunya. Yang mengirimkan SMS nanti akan Bang El bacakan. Tadi udah ada yang bergabung di awal ya, ada Ci Ipul request lagunya Tabir Kepalsuan dari Roma Irama, nanti akan bakal bacakan untuk SMS-nya ya. Berhubung waktu kita juga terbatas, jadi untuk yang nanti nelpon salam-salamnya kita beri paling banyak 5 ataupun juga 6 orang biar yang lain pun kebagian ya. Lanjut di 0851 76 700 977. Siapa kira-kira di sini? Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Pada kita.
1: Oh, betul.
0: Oke, bagaimana di sini nih? Panas ke, sandu ke?
1: Dari berawinyan, Dok.
0: Berawinyan.
1: Oh, berawinyan, Dok. Berawinyan kategori ya, Pak.
0: Dari semari baru itu iya panas sih.
1: Di lembur mbah pernah ke di lapangan sana, no?
0: Di lapangan nih.
1: Ya, nah, panas ya.
0: Hasil lari 100 putaran kali panasnya lah kayak iya.
1: Kipas angin mati-mati ya, hari bayi Gregory.
0: Pun mati-mati jam udah selesai dia kipas angin. Baiklah Pak De yang agak kepanasan tuh, kita kepasik lah kelidengan lagu tuh, nak lagu apa?
1: Lagu Dia Macan
0: Apa judul lagunya?
1: Lupa lagunya.
0: Trio Macan ke tapi? Wak peye ke sekso kangen tresno sejati oplosan ninggal tatu.
1: Ya nak ya?
0: Jaran goyang. Tapi lain ya.
1: Oplosan lah lu.
0: Oplosan.
1: Bagus lagu ya.
0: Oke lah, siap kita bungkus. Lanjutlah nak salam-salamnya.
1: Jadikannya lah.
0: Silakan.
1: Lu berapa nyari lu?
0: 5 aja lah, 6 aja lah gie. Cembiase. Nah, itu taruhnya kita mahal tuh nyewe.
1: Mudah-mudahan nih bok yang salah makin kena baris sehat.
0: Amin.
1: Kena baris cukup, kena baris berlimpah rezeki yang
0: melimpah.
1: Banyak melimpah tuh.
0: Ah, ini kita tunggu doa yang ini kita mau.
1: Alam-alamnya pertama kali dengan Pak Imin loh,
0: Pak. Pak Imin kita di Sungai Deden.
1: Kita je, ikutan kita juga.
0: Yeah.
1: Bawa di kita juga.
0: Siapa? Kaida.
1: Iman Nabila.
0: Pak Iman kita.
1: Susu.
0: Berapa dah ye?
1: Kak Dia, ha? Gak lah ya.
0: Okey lah pun gaya.
1: lagi dibungkus habis lah.
0: Siap.
1: Mau disebut namanya Koko Ong, kalau namanya kan kawan-kawan, mau disebut namanya lah.
0: Isu-isu lagi.
1: Masuk lagi,
0: kelam-alam lagi.
1: Kelam-alam
0: lagi. Oke.
1: Di rumah ada lu ada ceramahan dari anak dari anak deh. Pak Haji Muda.
0: Oh, iya siap.
1: Oh, Pak Haji Muda ke rumah lu ada rumah ya, Pak Haji Muda.
0: Di rumah Pak Ade ke?
1: Tahu.
0: Sempat-sempatnya Pak Ade ya, sambil denger ceramah di radio.
1: Pak Haji Muda dengan bininya, dengan keluarganya, kawan-kawannya.
0: Baiklah, siap.
1: Kami nunggunya ya.
0: Oke, siap.
1: Ada ya?
0: Oke. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang nelpon di WhatsApp. Dan kedengaran tadi ya, yang nelpon di Pak De akhirnya ketutup ya, sampai telepon WhatsApp ya. Jadi yang kawan lagi nelpon ya, ditunggu dulu ya, sampai selesai baru ya. Oke lah ya. Pak Ade tadi apa judul lagunya Pak Ade? Oplosan ke? Dari Trio Macan dan Nurbayan ya. Oke. Suka kalau Pak Ade nelpon ya. Sesuai deh, sesuai format ya. 5 orang, 5 orang, 6 orang, 6 orang gitu ya. Baik ya, cari napas dulu ya. Lanjut, agak siapa nun kira-kira? Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bang Andi kita ke. Ye. Halo.
2: Bang
0: Andi. Baiklah. Ye.
2: Kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah. Sinun bagaimana tuh panas ke, sandu ke, brau juga ke?
2: Pak Ade
0: yo. Saya dengan Pak Ade.
2: Panas juga.
0: Apa apalah panas ya. Yang penting hati tetap sajuk. Ya, dompet tetap sajuk.
2: Tebal.
0: Ini kayak pinta ya. Baiklah. Ya biar tebal dompetnya tuh musim hujan tuh Kita bari lagu lah, nak lagu apa kira-kira?
2: Cari cacahan bisa gantungan baju aja lah.
0: Gantungan baju, okay lah. Kita bungkus gantungan baju tu enak digantung-gantung baju sape-sape tu silakan.
2: Ah iya, yang pertama buat Bang Ella, selamat siang menjelang sore. Bang El. Buat adik kulan kita, Mak Lepon.
0: Di mana Mak Lepon ye?
2: Jadi Bang Ambujang Senja ya yang tahu ya Mak Lepon.
0: Siapa ye ya? Nama samaran lagi ke?
2: Terus juga buat adik putri kita, Wan Usu. Tinggalnya kita rangkul lah. Bang seorang Bang El.
0: Siapa ye?
2: Kak Aida. Yang lainnya kita rangkul aja lah. Buat Bang El, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Lunyin ataupun Bang Andi kita di Teluk Ramat ataupun di Sukura Sinon ya. Oke ya, lanjut berikutnya ya. Maal pindah dulu ke SMS ini ya, biar lagunya nanti udah langsung kita keep begitu ya.

0: Assalamualaikum, dangdut adalah kita. Waalaikumsalam, saya Cik Ipul. Mau salam-salam dengan semua monitor Bang Eli, Cik Kulan, Wan Acik, dan yang lainnya dibungkus abis lagunya Tabir Kepalsuan. Buat yang baca, diucapkan terima kasih. Wassalam dari Cik Ipul di Lumbang Penyengat. Baiklah, terima kasih untuk Cik Ipul. Ya, lagunya udah Bang El siapkan dari Roma Irama. Jadi untuk Roma Irama, udah ada yang request, mohon maaf ya, yang request lagi dan bisa ya, bisa isuk baru bisa lagi Roma Irama ya. Lanjut ke penelpon berikutnya, siapa tuh kiri-kiri tuh di sini nun neh. Halo Puro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mak El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang seberang sini nun?
1: Alhamdulillah sehat. Bang El gimana aja kabarnya nih?
0: Alhamdulillah sehat. Iya panas ke di sini nun kayak Ella gitu. Sejuk.
1: Cerah berawan.
0: Tiawai, oke lah, cerah berawan. Hatinya pun bagaimana cerah, meriah, merona.
1: Alhamdulillah, cerah, merah merona.
0: Merah merona, buah nage kali. Oke lah, biar makin menyala siang hari itu. Eh, kita beri lagu nak joget-joget kali itu, oke? Atau nak sendu-sendu boleh lagunya, lagu api.
1: Oke, sendu-sendu aja lah, paling hati itu bukan apa. Bang El kalau we, mau nak berjoget ya, jadi ya.
0: Panas banjir lah, palu.
1: Pasak baju, ya, palu, ha?
0: Lagu api lah, kira-kira itu.
1: Lagunya Karang Cinta aja, we, dari Mirnawati.
0: Karang Cinta tuh, ih. Bentar, salam-salamnya dulu sih, silakan.
1: Salamnya buat Bang E, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga banyak ya rezekinya nak raya tuh eh.
0: Tambal dompetnya Pak De.
1: Ayo lah.
0: Disi pakai daun pisang.
1: Awe buat Pak De juga.
0: Pak De gitu.
1: Pak Lonin juga tadi ya, kalau rein mak lempar gitu ya.
0: Oh, udah kebuka seorang, ya. Tahu sebenarnya pura-puraan tahu tadi
1: nah. Buat Bang Surya Onaci
0: iya
1: buat deh Bang Alimin juga yang agak demamnya semoga cepat sembuh.
0: Demam apa tuh?
1: Kita diangkat penyakitnya gak tahu lah demam apa ke
0: demam cinta ke demam nyan ke
1: gak tahu lah Bang El
0: ya pas sembuh lah ya untuk Bang Alimin kita
1: nah, lanjutkan lah Bang Senja ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya tuh Bang Senja kita tuh eh?
2: Jadi ya kita lantangkan dengan radio tuh Bang El
0: hari. Oke, ya, baiklah. Ya, golek-golek di sini tuh eh macam motor kali golek-goleknya.
2: Alah, jadi. Sekarang ini putus jadi golek-golek lah.
0: Semangke kalian putus belaran ya. Lanjut nak salam-salamnya silakan.
2: Salamnya itu kan Pak Ade yang hidung cimdung ya. Anak tumbang-tumbang juga bikin.
0: Iya.
2: Kan Pak Rodin juga tadi ya. Nah, untuk Bang Alimin kita sama Mas Nara ya, mudah-mudahan dapat bayi.
0: Amin.
2: Jadi jangan ajak bidadara, harus bidadari ya, dapat di bayi.
0: Nah, di rukiah tapi kayak bidadara ya.
2: Jadi Bang El lah, gak mesti dapat di bayi.
0: Iya, balik durinya aja ya.
2: Iya. Nah, jadi yang mesti meranyam tuh, ya kalau ngelamuran ya, itu kita
0: jokkan. Iya.
2: Bang Kawadi kita juga, Bang Gaga. Panjang kita wanusu wanaci, adalah yang lain rangkul habis saja.
0: Oke siap.
2: Pak El makasih. Mudahan banyak-banyak beri gini.
0: Oke, dompetnya tebal ya.
2: Dompetnya tebal, dan mungkin gomok ngadep lagi tu.
0: Iya ti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu bakal pindah ke WhatsApp ya. Di WhatsApp, Assalamualaikum, dangdut adalah kita, saya Pak Tam Rusli. Apa itu? Minta lagu Cinta Sebelah dari Tommy J. Pisa. Salamnya buat semuanya. Mohon maaf ya untuk siapa itu Pak Tam Rusli. Mohon maaf, nyanyi lagunya itu kita belum ada. Boleh ditukar ya. Pak Tam Rusli ya, kirimkan lagi lagu lain ganti. Waktunya kita masih hari nanti diputarkan ya. Oke, Kang Paket makasih ya. Paket sapi ya. Oke, lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya Nanda dari Matang Danau, Kecamatan Palu. Halo warga Matang Danau ya. Matang Danau ya, dekat mana? Lewat Tanah Hitam ya? Eh, bukan gak? Daerah sialah kayaknya ya. Oke. Semoga Bang El sehat walafiat dan tanpa kekurangan apapun ya. Lagunya Jatuh Bangun dari Siapapun Pakai ya. Salamnya buat kawan-kawan yang selalu setia di acara itu, khususnya di Pro Dangdut ya. Kita rangkum aja lah dari A sampai Z yang bisa disebutkan satu per satu nami tanpa terkecuali. Cuaca di sini panas bedang Kang katanya. Udah sampai di sini aja buat Abang dan kru Pro Dangdut. Mungkin tetap semangat kerjanya. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa tadi? Bang Nanda kita. Betul gak ya? Bang Nanda dari Matang Danau, Kecamatan Palu Sinon ya. Oke, kita ke lagu dulu lah kalau begitu pendengar ya. Karena cuaca pun panas, kita sajukan dulu dengan lagu yang udah di request oleh kawan-kawan kita. Trio Macan, Oplosan, Roma Irama, Tabir, Kepalsuan, Caca Handika, Gantungan Baju, Mirnawati, Karang Cinta, dan juga lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
2: Yeah!
0: Waktu tidak bisa menunggu siapa.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: 97,4 FM mendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Oke pendengar, kita lanjut kembali di sesi yang kedua. Di WhatsApp juga boleh kita buka teleponnya di WhatsApp. Yang tadi nelpon ya belum keangkat, silakan saat itu di telepon WhatsApp ya. Oke, di 0851-76-700-977. Waktu kita masih ada 40 menit ke depan ya. Lanjut dulu. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut lah kita.
0: Oke, cukulan kita di sini bagaimana kabarnya?
1: Mendung deh.
0: Mendung.
1: Mendung berawan ya.
0: Mendung berawan. Baiklah ya. Nah, ada keseluruhan apa?
1: Berawan, pendung berawan. Cerah berawan.
0: Cerah berawan. Oh. Ya, oke lah.
1: Panas ke sikit ya.
0: Panas ke sikit dan juga panas dan juga sendu gitu.
1: Tadi rambang banyak hilang dari kemana kali?
0: Caca kemana lah di kere-kere ya.
1: Cendung-cendung halus.
0: Baiklah, ya nak request lagu apa tuh ya cukulan kita?
1: Secawan madu.
0: Secawan madu ya ke?
1: Bentar. Kalau pihak padan ya,
0: secawan madu tuh ya bentar ya, buat ngeliatkan dulu adanya tadi.
1: Secawan madu.
0: Ya paling nih? Oh. Oke, adik. Kita bungkus lagunya silakan nak salam-salamnya.
1: Salam-salamnya pertama buat Bang L, tersemangat. Semoga sehat selalu.
0: Amin, makasih.
1: Buat Bang Jaja. Bang Andi.
0: Yeah.
1: Bang Benceng. Kak Tia.
0: Yeah.
1: Anjam.
0: Oke. Okay.
1: Full. Ya aja lah. Nah, yang lainnya kita bungkus habis lah dari A sampai Z.
0: Baik.
1: Buat Bang L, makasih banyak.
0: Makasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikulan kita dari Mengkudu Sinun.

0: Oke, lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lamahnya suara tuh,
1: Ya,
0: bangun tidur, ke?
1: Masih tidur.
0: Iya.
1: Bagaimana kabarnya, Cak?
0: Alhamdulillah sehat, ya. Yeah. Lagi di mana tuh Katia kita? Di rumah ke? Di mana?
1: Lagi di tempat tidur.
0: Tempat tidur, iyalah di rumah lah namanya. Gak mungkin ke tengah jalan.
1: Mana?
0: Mana tahu kan berjamur di atas mumbungan di.
1: Jadi kan masih.
0: Berarti mantai, GBI. Baiklah Kak Tia yang agi kepanasan itu, kita beri lagu lah sih, ya. Lagu apa itu,
1: Lagunya dari Asep Irama aja lah.
0: Asep Irama, apa itu Asep Irama? Bunga teratai, kembalikanlah dia, aku di barat, kau di timur, orang ketiga.
1: Orang ketiga aja lah.
0: Orang ketiga, oke lah, ya. Nak salam-salamnya silakan lah Kak Tia kita.
1: Salam jumpa Bang El yang bertiga, semoga selalu.
0: Amin.
1: Buat Cik Gulan juga tadi,
0: Cik Gulan kita.
1: Buat Pak De.
0: Iya.
1: Buat Pak Lonyi.
0: Pak Lonyi, Bang Andi kita.
1: Buat Bang Alimin. Buat Mbak Nasa.
0: Mbak Nasa kita, iya.
1: Yang lainnya kita rangkul aja lah, Bang El. Buat Bang El, terima kasih.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Tia kita dari Perikawai Sinun, ya. Banyaknya nyamuk tuh, ya. Lala Bang Al betapa nyamuk sekian banyak. Lanjut lagi di WhatsApp juga boleh di 085176700977, ya. Kita buka di WhatsApp tuh, ya. Oke lah. Ya, yeah, lanjut dulu di WhatsApp ya, yeah, biar adil. Kita pinun kiri-kiri. Halo, Bro Dangdut.
2: Halo, Bro Dangdut. Lanjut kita.
0: Wanusu ke maksu kita ke?
2: Maksu itu.
0: Nah, maksu kita di Sijang Sinun, bagaimana kabarnya untuk siang hari itu?
2: Panas, kalau cuaca. Maksudnya
0: bagaimana? Udah sehat juga ke?
2: Dua udah sikit-sikit
0: sikit yang udah nanti cepat
2: banyak
0: sembuh. Betul ya, baik lah,
2: mudah-mudahan
0: mudah-mudahan diangkat penyakitnya biar segar bugar macam biasa, Mak Sui.
2: Mudah-mudahan ya, amin.

0: membela Bang Pawadi.
1: Yeah.
0: Ah, yang lain juga bersama dari A sampai Z.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari masuk kita di Sijang Sinon nih, kita doakan tentunya mudah-mudahan cepat sembuh ya, diangkat penyakitnya ya. Lanjut, halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Baiklah, apa kabar tuh orang Tebas kita? Halo.
2: Halo.
1: Iya, apa kabarnya, sehat ke?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Pak Anjang, kita di Sinun bagaimana cuaca di Sinun?
2: Cuaca waktu itu panas.
1: Dan banjir ke? Dan ke? Aman?
2: Beberapa hari yang lalu ada juga banjir sikit-sikit.
1: Sikit, ya. Tapi itu udah surut ke?
2: Itu udah surut.
1: Alhamdulillah. Yang paling parah di iya kali di Seret Ayun ke?
2: Boleh jadi ya di dalam
1: sini. Yang dalam iya. Tempat Bang Jaja berarti ya. Baiklah Pak Anjang, kita nak request lagu apa tuh kita tuh
2: Mansur udah lewat ke Bang El?
1: Belum, dia masih nunggu di belakang, belum kita panggil, masih minum kopi dia.
2: Panggilkan dia Bang El, suruh dia keluar, Bang Mansur.
1: Kehabisan dia tuh makan goreng pisang, tapi belum dipanggil ya. Apa tuh dia tuh nak bawa lagu apa tuh Mansur S?
2: ABG sih Bang El.
1: Yang lagu terbaru tuh Derita Cinta, Mengapa Cuma Mimpi, Gadis Atau Janda, Air Tuba, Bulan Atas Awan.
2: Nah ini Bang El, Gadis Atau Janda ya Bang
1: El. Oke lah, kita bungkus, silakan salam-salamnya.
2: Salamnya buat Masu ya, semoga diangkat dari segala penyakitnya ya Masu. Semoga ya, sehat.
1: Amin.
2: Buat Cikulang.
1: Bulan kita.
2: Buat Wanusu.
1: Yeah.
2: Yes. Tia, Ella, Bang Bujang S.
1: Yeah.
2: Yang lain kita rangkul habis dah sahabat Bang El.
1: Okay.
2: Buat Bang El, terima kasih.
1: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang kita dari Dungun Tebas Sinun ya. Lanjut kembali kita ke penelpon berikutnya di 0851767009977. Bang Alvin dah dulu ke telepon biasa ya. Tadi telepon WhatsApp udah dapat 2. Kita pindah lagi ke telepon biasa terlebih dahulu ya. Halo Bro Dangdut.
3: Halo Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Apa kabarnya di Sinun? Orang gawakan
3: sejangkut. Kabarnya baik. Alhamdulillah sehat Bang El. Lagi kepanasan tuh Bang El.
1: Apanya kepanasan? Langit ke hati ke?
3: Badan lah Bang El. Datai bekipas malar tuh.
1: Datilah masuk angin.
3: Tau masuk angin keluar asap.
1: Nage kali.
3: Nage lah aja iya.
1: Nage di pasti yang keluar asap ya, apinya nyambur ya.
3: Dari mulut aja
1: ya. Baiklah yang agak kepanasan tuh kita beri lagu lah sikit biar sejuk kali ini.
3: Lagunya Dingin dari Nur Halimah.
1: Dingin ya. Si Mari bukan lagunya ke Dingin, Hamdan Atiti, Si Mari Dingin.
3: Lain lah itu Nur Halimah tuh.
1: Nur Halimah kita bentar bawa liatkan dulu Dingin tuh Si A nadanya cuma dari Hamdan Atiti.
3: Jangan lah ya.
1: Nur Halimah tuh kita adiknya bentar bawa liat. Dewa Amor, Janur Kuning, Bayang-Bayang.
3: Berarti di lain lah ya, dia diamnya ya. Ya banyak nih Nur Halimah lagunya, cuman tuh tadi ku cari ya adik ya.
1: Kita koleksinya.
3: Lagu anak aja lah, mendisiak bukan?
1: Apa?
3: Lagu dari... Adik lupa ya.
1: Dari siapa? Dari Kak Ella.
3: Dari Nasar aja lah, apa namanya lagunya dari Nasar ya, lupa aku dah.
1: Bukan Rawana.
3: Iya aja lah.
1: Betul ke, tang pandai Bang Eli.
3: Iya di aja Bang El yang biasa yang mutarkannya.
1: Okay.
3: Salamnya Bang El.
1: Iya silakan.
3: Pertama salamnya tuh buat Ella sepasang, buat Tia sepasang, buat Pak

0: buat Wanaci, Mak Su, buat Ibu Sri, buat Bang Pawadi, Alimin, Bang Ujang SK Amar, Pak Anjang tadi ya, lama Pak Anjang tahan muncul ya, baru tak muncul deh ya.
1: Wajeran.
0: Weh kemana, dia cari tinggal lom lalu ya, lama
1: ya. Mbak Ai, kawan di sini.
0: Bang Roni, Kak Meme dengan Kak Meme sepasang juga. Bang Oyet, Bang Jaja, Bang Andi, Lanius, Mama Nasa. Pak Marwan, yang lain dirangkul aja Bang El dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hewan usul kita jadi kawakan si jangkung si Nun ya. Lupa bakal nanya, bagus ke jalan si Nun nih? Bagus lah kali ya. Bagus ke? Dudududi boleh diinformasikan ya hewan usul ya jalannya samin ke jalan tanah ke ya. Lanjut lagi, halo Perdangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, En.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kewan acik kita di sini, Nun?
2: Alhamdulillah, sehat. Sakit aja, dah pernah dibaca.
1: Jadi, panas ke sini, Nun?
2: Senak manduk-manduk sedikit, deh. Kita panasnya, kan, ya.
1: Yalah, ya. Nah, ada keselagu apa tuh, ewan acik, deh, kita, tuh, eh?
2: Lagu dari siapa yang belum nih?
1: Siapa? Roma udah. Mansur
2: Roma udah.
1: Mansur udah.
2: Rita.
1: Rita belum.
2: Lagu Malap aja lah.
1: Di mana?
2: Malap dari Rita.
1: Dari Bang Alet kenal Malam dari Rita. Malam apa tapi tuh?
2: Dari Malap Minggir ya, lewat tadi.
1: Malam Tolen kayak judul lagunya.
2: Oh, Malap nang Malap mirip.
1: Kira nak malam Rabu.
2: Malam Senin galak.
1: Malam Senin, jauhnya malam Rabu ya.
2: Belum, malam Rabu masih tidak malam maju.
1: Kira nak malam Rabu. Oke lah, lanjut salam-salamnya, silakan.
2: Nak malam Rabu nak generasi.
1: Nak siaran lah.
2: Oh, ya siaran malam Rabu kira-kira. Salamnya buat EE, selamat bertugas, berat satu. Ya, di lebet kali balik ke dan ya si Semanyong ya.
1: Nanti lah ya, lanjut salamnya.
2: Selamat ke.
1: Lanjut dulu salamnya, lanjut dulu salamnya ya.
2: Buat manusia tadi, buat Ella, buat Tia, buat Kak Marmudahan cepat sembuh.
1: Amin.
2: Buat Bang Oyut, Bang Jaja, buat Alimin, buat Iman Nabila, buat Cikulan, buat Pak Anjang Gite, buat Mak Su juga tadi ya, buat Meme, Yaryanto. Buat semuanya yang denger aja lah. Buat terima kasih. Ada lagunya ya.
1: Ada.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wan Aci kita ya. Apa jadi lagunya malam ya? Oke lah ya. Oke, kita waktunya 26 menit ya. Dapat ke. Cukup lagu kita tuh. Cukup lah kayaknya tuh ya. Oke lah. Teleponnya ditahan dulu, WhatsAppnya, SMS sudah bakal bacakan. Kita ke lagu dolok meluncur ke Secawan Madu. Dan jadi lanjutkan dengan orang ketiga, Jakarta, Kalimantan. Apa tuh? Gadis atau janda, aku bukan Rowana, dan Rita Sugiarto, Malam. Tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita, Pia Palin, Secawan Madu.

0: Kenapa, be?
1: Ya Allah, kenapa, be? Kenapa?
2: Pokok minggir. Kita, jauh orang aku. Jauh.
3: Ya, kau, be?
1: Kenapa juga?
3: So asik.
1: Mati ikulah.
3: Tak ada kau, be. So asik lalu.
4: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Dan pendengar, lagu dari Rita Sugiarto Malam menjadi lagu terakhir yang kami hadirkan di Perdangdut edisi hari ini. Nanti di jam 3 sore kita akan ikuti rangkaian musik dan juga informasi di Lintas Sambas Sore, tentunya nanti bersama Bang Elia hingga ke jam 5 sore ya. Dan tentunya di Perdangdut edisi hari ini Bang Elia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan, Ia menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Radio Berita Online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id

Kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas dan masih ditemani oleh saya pendengar EL di sore hari ini. Dan pendengar, untuk sore hari ini kembali kami juga masih akan temani Anda dengan rangkaian informasi di ruang dengar Anda, yang mana kali ini pendengar tentunya juga berkaitan begitu ya dengan kesehatan, yang mana pendengar kalau kita berbicara mengenai diabetes ya, ini kalau yang sudah ya perlu dikatakan parah lah ya, ini memang mengharuskan penderitanya itu untuk menggunakan insulin begitu ya. Dan penggunaan insulin dalam pengobatan diabetes ini juga seringkali lah ya disalahpahami oleh masyarakat. Banyak pasien yang merasa ogah, tidak mau, enggan begitu ya untuk memulai terapi ini karena kekhawatiran akan efek samping, termasuk anggapan bahwa insulin itu dapat merusak ginjal. Tapi menurut Dr. Taufik Ramadan Bia, ini seorang dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasri Ainun Habibi Provinsi Gorontalo. Jadi menurutnya, menurut Dr. Taufik begitu ya, insulin ini sebenarnya itu sangat penting untuk mengendalikan kadar gula darah dan mencegah komplikasi. Jadi kalau diabetes tipe 1, menurutnya memang wajib insulin. Sedangkan tipe 2 itu diberikan jika gula darah tidak terkontrol atau ada kondisi tertentu. Pada pasien dengan diabetes tipe 1, penggunaan insulin adalah suatu keharusan ataupun juga suatu kewajiban. Ini disebabkan karena tubuh tidak lagi dapat memproduksi insulin sama sekali, sehingga terapi insulin menjadi satu-satunya cara untuk menjaga kestabilan kadar gula darah. Di sisi lain pendengar ya, untuk diabetes tipe 2, insulin tidak selalu langsung diberikan, tetapi untuk terapi itu biasanya dimulai dengan perubahan pola hidup dan penggunaan obat oral. Namun jika setelah beberapa waktu kadar gula darah masih tinggi, maka untuk insulin menjadi pilihan yang diperlukan. Secara medis ya, Dr. Taufik juga menjelaskan bahwa terdapat dua kategori indikasi penggunaan insulin. Yang pertama, indikasi absolut dan juga indikasi relatif. Adapun indikasi absolut ini mencakup kondisi yang mewajibkan pasien untuk segera menggunakan insulin, seperti diabetes tipe 1, ibu hamil yang menderita diabetes, ataupun juga pasien yang mengalami krisis hiperglikemia atau lonjakan gula darah yang sangat tinggi. Sedangkan indikasi relatif diberikan pada kondisi tertentu, seperti kadar gula darah yang tidak terkontrol selama lebih dari 3 bulan meskipun juga sudah mengonsumsi obat, pasien dengan infeksi berat, pasien yang akan menjalani operasi, serta mereka yang memiliki kadar HbA1c di atas 9%. Lebih lanjut menurutnya, penggunaan insulin tidak hanya berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah, tetapi ini juga membantu mengurangi peradangan dan melindungi tubuh dari risiko komplikasi jangka panjang seperti kerusakan saraf, mata, dan juga ginjal. Sayangnya ya, masih banyak nih pasien yang menunda terapi insulin karena merasa takut, khawatir yang tidak berdasar. Salah satu mitos yang ini kerap kali muncul adalah anggapan bahwa insulin itu dapat merusak ginjal. Yang merusak ginjal itu ditegaskan oleh dokter Taufik ini bukan insulin, tetapi gula darah yang tinggi dan tidak terkontrol. Oleh karena itu, dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak ragu mengikuti saran dokter, karena penggunaan insulin itu dilakukan berdasarkan kondisi medis yang jelas dan bertujuan untuk menjaga kualitas hidup pasien agar tetap optimal.

0: teman.
1: Dasar sombong.
2: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri?
1: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
2: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
1: Memang harus.
2: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
1: Oh iya juga ya.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: rabies.
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar,
0: siapa yang ngasih? Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas. Nih. Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.
2: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau Mangkus dan Sangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan Sangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan Sangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara. Dan nanti kami akan kembali lagi setelah Warta Berita Korwil 9 Nusantara. Pendengar, tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari Berita Penting.
6: Ribuan anak putus sekolah di Kabupaten Sanggau.
7: Untuk tingkat pendidikan Kabupaten Sanggau secara keseluruhan itu adalah sekitar 7,5 atau di kelas 7.
6: Pelabuhan Kijing Kabupaten Mempawah menjadi sistem logistik di Kalimantan Barat.
8: 2, fasilitas pengolahan dan pemulihan alumina SK Tahap 1 dan Tahap 2 oleh PT Mulia Alumina Indonesia.
9: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya.

0: Angka anak tidak sekolah di Kabupaten Sanggau saat ini mencapai lebih dari 11.000 jiwa akibat kendala geografis, ekonomi, dan kurangnya dukungan orang tua. Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sanggau menggalakkan program pendidikan kesetaraan dan memperkuat kolaborasi hingga ke tingkat desa. Berikut laporan selengkapnya.
1: Lebih dari 11.000 anak di Kabupaten Sanggau mengalami putus sekolah. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sanggau, Robertus Sunohadi, menerangkan angka tersebut masuk dalam kategori anak tidak sekolah atau ATS yang saat ini masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Hal ini ia sampaikan setelah apel peringatan Hardiknas di kantor Bupati Sanggau. Ia mengatakan tingginya anak tidak sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi geografis hingga ekonomi keluarga. Selain itu, menurutnya, dukungan orang tua juga mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak. Untuk menekan angka tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sanggau menggalakkan program pendidikan kesetaraan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Langkah ini dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa dan OPD terkait guna memastikan penanganan berjalan optimal.
2: Baik, terima kasih. Untuk tingkat pendidikan Kabupaten Sanggau, secara keseluruhan itu adalah sekitar 7,5 atau di kelas 7, belum kelas 8 ya, di kelas 8. Nah, oleh sebab itu program pendidikan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau khususnya kita sedang menggalak-galakkan meningkatkan program apa yang dinamakan dengan program untuk mengentaskan anak tidak sekolah, termasuk di dalamnya putus sekolah dan bahkan tidak sekolah, yang kita sebut dengan data ATS tadi. Memang data ATS untuk Kabupaten Sanggau itu sangat tinggi, yaitu 11.000 sekian.
1: Robertus juga mengatakan pihaknya terus mendorong pembentukan kelompok belajar di tingkat desa sebagai upaya memperluas akses pendidikan. Dengan langkah tersebut diharapkan angka anak tidak sekolah dapat ditekan secara bertahap di seluruh wilayah. Okto Ferandi melaporkan.
0: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan sampai saat ini pihaknya masih menunggu jawaban dari Kementerian Perhubungan perihal ajuan perbaikan dermaga Bardan Siantan. Solusi lain ia juga tengah memikirkan terkait wacana pembangunan jembatan Garuda yang pernah digaungkannya. Selain upaya pengajuan bantuan di Kemenhub dengan pengawalan anggota DPR RI Komisi 5 Dapil Kalbar, dirinya juga mencarikan solusi lain, salah satunya terkait wacana Edi yang pernah digaungkan dulu, yaitu pembangunan jembatan Garuda di titik Bardan Siantan. Mengenai rencana pembangunan jembatan Garuda, rencananya orang nomor satu di Pontianak ini akan soan di Kementerian PU, tujuannya untuk menyelesaikan proses administrasinya. Karena undang-undang tentang jalan tol itu tupoksinya ada di Kementerian PU. Hingga segala administrasi dan kelengkapan harus dikoordinasikan. Diceritakan dia soal jembatan Garuda ini, sebetulnya ada investor swasta yang berminat. Nantinya ketika jembatan ini jadi dan bisa berfungsi, pengendara akan dikenakan tarif. Namun memang untuk mewujudkan ini agak berat. Beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Bupati Mempawah Juli Surya di Burdadi menegaskan pentingnya percepatan operasional Terminal Internasional Kijing dalam mendukung sistem logistik Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
3: Wakil Bupati Mempawah Juli Surya di Burdadi menyatakan Pelabuhan Internasional Kijing telah ditetapkan sebagai pelabuhan utama dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 hingga 2043. Pelabuhan ini menjadi satu kesatuan sistem dengan Pelabuhan Dwi Kora Pontianak. Namun ke depan peran operasional diproyeksikan lebih besar berada di Kijing Mempawah. Selain itu, Kabupaten Mempawah kini memiliki 5 proyek strategis nasional setelah terbitnya regulasi terbaru dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 5 proyek tersebut meliputi Pelabuhan Internasional Kijing, Fasilitas Pengolahan Alumina, Smelter Aluminium, Pembangkit Listrik, serta Rantai Pasok Bauksit.
4: Kabupaten Mempawah sangat bersyukur bahwa pasca terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 tahun 2026, tentang perubahan kesembilan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional, kami tidak lagi hanya punya 2 PSN, melainkan 5 PSN. Satu, Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah yang dikelola oleh KSOP bersama PT Pelindo. Dua, Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Alumina, SGAR, tahap 1 dan tahap 2 oleh PT Borneo Alumina Indonesia.
3: Juli menegaskan keterkaitan antar proyek ini akan memberikan dampak besar bagi perekonomian daerah, provinsi hingga nasional, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Wakil Bupati berharap percepatan operasional Pelabuhan Kijing dapat didukung semua pihak guna mewujudkan sistem logistik yang efisien dan terintegrasi. Syarif Sani melaporkan.
0: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkong FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Polisi menggagalkan peredaran narkotika jaringan perbatasan sebanyak 2 kg sabu berhasil diamankan dalam operasi ini di wilayah Kabupaten Bengkayang beberapa waktu lalu. Pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat yang diterima aparat kepolisian. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti melalui proses validasi dan pemetaan target oleh tim Ditres Narkoba Polda Kalbar. Dalam pengungkapan itu, polisi menerapkan metode undercover buy atau pembelian terselubung guna menembus jaringan peredaran narkotika tersebut. Pemantauan terhadap target berinisial T dimulai dilakukan sejak 5 April 2026. Setelah beberapa hari observasi, transaksi akhirnya disepakati. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol Dedi Supriyadi, mengatakan tersangka berinisial DN telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sementara itu, Kabit Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Bambang Suharyono, menegaskan pengungkapan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri dalam memberantas peredaran narkotika di Kalimantan Barat. Beralih ke informasi selanjutnya, Kadis Porapar Kota Pontianak mengapresiasi penyelenggaraan event lari yang ada di Kota Pontianak. Ini merupakan upaya membangkitkan semangat olahraga masyarakat di Kota Pontianak.
5: Berbagai event lari seperti fun run dan lainnya mampu membuat masyarakat sadar akan pentingnya olahraga untuk membuat badan menjadi sehat dan bugar. Selain di area Car Free Day yang banyak dimanfaatkan warga berolahraga pada hari Minggu, banyak juga event lari yang dibuat oleh penyelenggara untuk mengajak masyarakat berolahraga. Hal ini juga disambut baik oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Rizal saat membuka salah satu event lari di Kota Pontianak. Rizal mengapresiasi inisiatif penyelenggara event lari yang digelar. Menurutnya, hal ini dapat menjadi satu di antara upaya membangkitkan semangat olahraga masyarakat.
6: Menyelenggarakan kegiatan pangkalan 5 kilo ini, tentu ini menjadi modal buat Kota Pontianak bagaimana membangkitkan dunia olahraga kepada seluruh runners yang mengikuti acara ini.
5: Dirinya juga menambahkan keberadaan sejumlah fasilitas dan ruang publik seperti kawasan waterfront turut mendukung meningkatnya aktivitas olahraga masyarakat. Wilhelmus Putra, Fiko Alhadi melaporkan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, kawasan Taman Makam Pahlawan atau TMP Dharma Patria Jaya di Jalan Adi Sucipto Kubu Raya kini mulai ramai dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik untuk berolahraga seperti jogging dan jalan santai, terutama saat akhir pekan. Berikut kita simak laporannya.
3: Kawasan Taman Makam Pahlawan TMP Dharma Patria Jaya, Jalan Adi Sucipto, Kabupaten Kubu Raya kini mulai ramai dimanfaatkan warga sebagai tempat berolahraga. Jika sebelumnya kawasan ini identik dengan kegiatan upacara maupun agenda resmi TNI, Polri, dan pemerintah, kini masyarakat memanfaatkan area tersebut untuk jogging hingga jalan santai pada pagi dan sore hari. Salah seorang warga Kubu Raya, Fani, mengaku kerap datang ke kawasan TMP Dharma Patria Jaya untuk berolahraga bersama keluarga di akhir pekan. Selain suasana nyaman, lokasi taman juga dekat dengan tempat tinggalnya sehingga mudah dijangkau.
7: Minggu, nah udah sekitar 5 bulan lah, tapi setiap hari Minggu, waktu kalau ada sempat hari Minggu, cuman kalau hari lain tuh sih mungkin udah sempat lah, cuman hari Minggu ya.
8: Minggu ya.
7: Olahraganya ngambilnya sih di Makam Pahlawan, dulu sih di Gor, karena di Gor tuh mungkin posisinya agak jauh di tempat tinggal kita, jadi kita ambil di sini ya.
3: Hal serupa disampaikan warga lainnya, Juliani dan Juliana. Menurut mereka, aktivitas olahraga seperti jogging dan jalan santai di kawasan TMP Dharma Patria Jaya kini mulai banyak diminati masyarakat, terutama kalangan ibu-ibu.
8: Biasanya ini karena posisi kita masih ada kegiatan luar ya, jadi seminggu sekali. Tapi kebiasanya setiap hari juga, sore juga kita turun.
3: Oh gitu ya?
8: Pagi sore.
3: Misalnya,
8: tapi kalau di sini memang udah lumayan sih. Memang kegiatan ibu-ibu sudah mulai banyak bergerak joggingnya di sini gitu.
3: Warga berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan lebih banyak ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga maupun rekreasi bersama keluarga. Syarosani melaporkan.
9: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Tika. Tika, laporan Anda.
10: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan media di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG, Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat, saat ini secara umum terpantau cerah berawan. Namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kubu Raya, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, dan Sambas. Perakiraan cuaca esok hari Senin 11 Mei 2026 diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpotensi terjadi hampir di sebagian besar wilayah di Kalimantan Barat. Adapun hujan dengan intensitas lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Singkawang, Landak, Bengkayang, Ketapang, dan Kapuas Hulu. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan secara umum masuk dalam kategori aman. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami, yaitu BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Tika.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudena mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan tadi sudah Anda ikuti dan juga dengarkan, pendengar ya, untuk Warta Berita Kerwil 9 Nusantara disiarkan dari RRI Persatu Pontianak. Dan sore hari ini tentunya masih ditemani oleh saya, El, pendengar di ruang dengar Anda hingga nanti ke jam 5 sore, pendengar ya. Cuaca di Kota Sambas ini cerah berawan, tapi walaupun dia ini agak sendu begitu, tetapi suhu udaranya lumayan panas begitu ya. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat saja, tetap sehat-sehat saja lah ya di akhir pekannya. Besok sudah kembali untuk bekerja ya, yang sekolah, yang kuliah, besok itu sudah kembali beraktivitas begitu ya. Dan tentunya pendengar, sore hari ini menemani sore hari Anda, kami hadirkan dulu untuk lagu di ruang dengar Anda. Kita ke lagunya, ini sudah lama ya tidak dengar ke lagu ini, pendengar ya. Lagu dari Mahadewi, Sumpah I Love You. Dan tetap bersama kami di FM 97,4 MHz.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

我一来我一来

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wattini waz-zaitun.
2: Demi buah tin dan buah zaitun.
1: Wa turisinin.
2: Demi Gunung Sinai.
1: Wahadal baladil amin.
2: Dan demi negeri Mekah yang aman ini.
1: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
2: Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
1: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ.
2: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.

0: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ.
0: Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu?
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ.
0: Bukankah Allah Hakim yang paling adil?
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gue.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.
3: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan. Tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita. Jaga hutan kita. Jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi bercak putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Schuringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

0: adik senyoran ke, adik namanya siapa? Yo, tang diam. Ikut abang dah.
1: Yeah, abang siapa?
0: Ano, kawan abangmu tuh be.
1: Dan kenal.
0: Dah apa abang balik ke kopok lah.
1: Indah.
0: Men gule-gule.
1: Indah, nyumak ngan bapak we dan boleh ikut dengan orang yang dan kenal.
0: Iya, senyum-senyum. Bayak kita juga gasannya anak ya.
2: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya. Untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu, yang masih begitu-begitu. Tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas. Ya saat ini juga tidak ada camat kecamatan Kudus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
6: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500 ribu setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu, jadi sementara kewirausahaan.
5: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
7: Ya, sangat senang sekali. Karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
5: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
7: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
5: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
7: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
5: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
8: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
5: Ya.
8: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama.
5: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan penerimaan bantuan sembako.
8: Ya,
5: berjalan juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
8: Kami rasakan, Pak. Kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah, Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
5: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
0: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
9: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
2: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah
9: efek. Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
2: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
9: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
10: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
11: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
10: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
12: Mau lebaran itu masih kosong. Lama.
11: Yang nyari padahal banyak ya, Bang?
12: Iya, banyak. Kalau kan gampangnya kenalnya. Yang kenalnya apa?
11: Hari ini masih langka ya, Mas?
12: Langka.
10: Ia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah, dan dari 217 tersebut bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Iksan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Iksan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
15: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
14: pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Iksan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifu Lalam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
16: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama 1 hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
14: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu 1 hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
16: Sementara Kepala Kemenhad Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan, dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu, ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
17: Terutama gelombang gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalam-Lam.
16: Mahfud Syah Afindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
18: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
19: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
18: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
20: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
18: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
21: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit.
1: and this is what I want to see.
21: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
22: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
21: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
23: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
22: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
21: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, selanjutnya kita akan bersama memasuki program Mimbar Agama Hindu dengan tema mengenal konsep Astanga Yoga dalam ajaran agama Hindu, disampaikan oleh Ilan Riastuti Ningrum SAG selaku penyuluh agama Hindu Kabupaten Sambas. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Swastiastu. Om Abhignam Astu Namo Siddham. Om Namo Saraswati Jayaya Namah. Umat Hindu yang berbahagia, bersama saya Ibu Ilana Rias Tutiningrum, penyuluh agama Hindu dari Kabupaten Sambas. Kali ini, izinkan saya untuk menguraikan sedikit pengetahuan terkait konsep Astanga Yoga dalam ajaran agama Hindu. Namun, sebelum melangkah pada Astanga Yoga, terlebih dahulu kita mengingat kembali bahwa dalam agama Hindu ada 4 jalan atau cara menuju moksa, yaitu bersatunya Atman dengan Brahman atau dikenal dengan ajaran Catur Marga Yoga. Umat Sedharma, moksa adalah salah satu srada yang merupakan tujuan hidup tertinggi dalam agama Hindu. Setiap orang pada hakikatnya bisa mencapai moksa apabila mereka mengikuti dengan tekun jalan atau cara yang ditunjukkan oleh agama Hindu. Jalan yang ditunjukkan dalam ajaran Hindu atau 4 jalan menuju moksa disebut dengan Catur Marga Yoga. Nah, Catur Marga Yoga ini memiliki 4 bagian, yaitu terdiri dari Bhakti Marga Yoga, Karma Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Baiklah umat Sedharma, mari kita kupas terlebih dahulu bagian-bagian dari Catur Marga Yoga tersebut. Yang pertama, yaitu Bhakti Marga Yoga. Bhakti Marga Yoga merupakan cara mencapai moksa melalui sikap bhakti kepada Sang Yang Widiwasa. Kata bhakti berarti hormat, yang mana rasa hormat dilakukan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan mempersembahkan banten, aktif ngayah, sering-sering memberikan bantuan kepada umat lain. Itulah bentuk bhakti. Yang kedua ada Karma Marga Yoga, merupakan cara mencapai moksa melalui kerja tanpa pamrih. Orang yang melaksanakan Karma Marga Yoga disebut dengan karmin, di mana karmin akan bekerja keras tanpa menginginkan hasil. Artinya bekerja, tetapi tidak terikat oleh kerjaan itu sendiri, tidak terikat oleh hasil kerja, seperti pada kisah Lubdaka. Yang ketiga yaitu Jnana Marga Yoga. Jnana Marga Yoga merupakan cara mencapai moksa melalui pengetahuan. Orang yang melaksanakan Jnana Marga Yoga disebut dengan Jnanin. Yang terakhir atau 4 yaitu Raja Marga Yoga. Raja Marga Yoga merupakan cara mencapai moksa melalui tapa, brata, yoga, dan samadhi. Tapa dan brata merupakan latihan mengendalikan diri. Yoga dan samadhi merupakan latihan meditasi atau pemusatan pikiran. Nah, umat Sedharma, dalam melaksanakan Catur Marga Yoga, umat Hindu hendaknya juga perlu memegang erat sebuah konsep Astanga Yoga yang merupakan landasan untuk mengembangkan disiplin diri. Nah, Astanga Yoga ini apa? Astanga Yoga itu sebuah ajaran yang bersumber dari kitab suci Sutra Patanjali yang ditulis oleh Maharesi Patanjali. Umat Sedharma, perlu diketahui bahwa dalam bahasa Sanskerta, Astanga memiliki arti 8 komponen atau anggota badan. Jadi Astanga Yoga artinya 8 tahapan-tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan yoga. Astanga merupakan latihan fisik yang menghubungkan gerakan tubuh dengan nafas. Metode latihannya menekankan pada serangkaian gerakan yoga. Ada beberapa rangkaian astanga yang akan dilalui sesuai kecepatan mereka sendiri. Nah, umat Sedharma, adapun bagian-bagian dari Astanga Yoga adalah yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi. Mari kita kupas satu persatu bagian dari Astanga Yoga. Kita kupas dari poin pertama, yaitu yama. Yama adalah suatu bentuk larangan atau pengendalian diri yang harus dilakukan oleh seorang dari segi jasmani. Agama Hindu mengenal panca yama brata atau 5 perintah sekaligus pantangan dan pengendalian diri. Nah,
Pancayama Brata ini merupakan sebuah konsep kesucian jasmani dan batin yang terdiri dari 1. Ahimsa. Ahimsa itu apa? Ahimsa itu tidak menyakiti, tidak melakukan kekerasan baik pikiran, perkataan maupun perbuatan terhadap semua makhluk. Yang kedua, Satya. Satya itu apa? Satya itu artinya jujur. Jujur pada kata hati, kesetiaan dan kebenaran dalam perkataan serta perbuatan. Kemudian ada Asteya. Asteya itu tidak mencuri, tidak mengambil milik orang lain tanpa izin. Terkadang umat sedharma, kita lupa, kita sering men-share sesuatu ketika di media sosial tanpa kita meminta izin pada adminnya. Itu juga sebuah salah satu contoh bahwa kita sudah melakukan tindak pencurian. Yang keempat yaitu Brahmacari, artinya pengendalian nafsu seksual terutama pada saat belajar atau menuntut ilmu. Yang kelima, Aparigraha, tidak terikat pada kebendaan atau tidak serakah, kebebasan dari keinginan duniawi berlebih. Nah umat Hindu, Pancayama Brata inilah sering dikaitkan dengan 5 nilai moral yang mendasari pendidikan karakter dan kepemimpinan juga dalam agama Hindu. Yang poin kedua dari Astanga Yoga yaitu ada Niyama. Niyama yaitu bentuk pengendalian diri yang lebih bersifat rohani. Agama Hindu mengenal ajaran Pancayama Brata yang artinya prinsip pengendalian diri batiniah atau rohani untuk mencapai kemurnian jasmani. Nah, contoh penerapannya dan bagiannya dari Pancayama Brata ini apa? Mari kita kupas. Yang pertama ada Akrodha. Akrodha artinya tidak marah atau sabar. Contoh penerapannya, tidak marah, tidak membalas perlakuan kasar teman dengan kekerasan, melainkan dengan ketenangan, sabar dan berusaha untuk menahan emosi ketika difitnah. Yang kedua yaitu Guru Susrusa, hormat kepada guru, mendengarkan nasihat guru dan orang tua dengan baik, melaksanakan tugas sekolah, juga salah satu wujud tanggung jawab kepada guru. Yang ketiga ada Saucha, yaitu suci lahir batin, mandi dan membersihkan diri sebelum sembahyang, menjaga pikiran agar tetap suci, tidak berprasangka buruk pada orang lain adalah salah satu implementasi dari ajaran Saucha. Selanjutnya ada Aharalagawa, makan makanan yang bergizi dan secukupnya. Kita harus memilih makanan yang sehat atau makanan yang mengandung banyak bahan pengawet, harus bisa dibedakan mana sih yang berguna untuk tubuh, begitu. Yang kelima yaitu Apramada, selalu disiplin dalam melaksanakan kewajiban beribadah dan kewajiban sehari-hari. Artinya Apramada poinnya adalah waspada, tidak lalai. Nah umat Hindu, ini ada tahapan ketiga dalam Astanga Yoga yaitu Asana. Asana artinya itu sikap duduk yang kuat dan menyenangkan, teratur dan disiplin. Asana itu ada beragam jenisnya, ada Bajrasana, Silasana, Padmasana dan Sukhasana. Yang poin keempat ada Pranayama, yaitu mengatur pernapasan sehingga menjadi sempurna melalui 3 jalan yaitu Puraka, menarik nafas, Kumbhaka, menahan nafas dan Rechaka, mengeluarkan nafas. Poin kelima pada Astanga Yoga yaitu ada Pratyahara. Pratyahara yaitu mengontrol dan mengendalikan indria dari ikatan objeknya sehingga orang dapat melihat hal-hal suci. Yang keenam ada Dharana, yaitu usaha-usaha untuk menyatukan pikiran dengan sasaran yang diinginkan. Yang ketujuh Dhyana. Dhyana atau diam seribu bahasa. Dhyana merupakan pemusatan pikiran yang tenang, tidak tergoyahkan kepada suatu objek. Dhyana dapat dilakukan terhadap ista dewata, atau dhyana adalah pondasi dasarnya sebelum kita menginjak kepada samadhi. Yang kedelapan yaitu terakhir adalah samadhi, yaitu penyatuan atman sang diri dengan Brahman. Bila seseorang melakukan latihan yoga dengan teratur dan sungguh-sungguh, ia akan dapat menerima getaran-getaran suci dan wahyu Tuhan. Jadi umat sedharma, Astanga Yoga memiliki filosofi tersendiri dalam setiap gerakannya.
Tetapi umat sedharma harus selalu ingat bahwa setiap kita hendak melakukan samadhi atau akan melakukan meditasi terlebih dahulu, maka berusahalah untuk duduk bersila dan hening. Hening dulu, memulai dengan japa atau bisa memulai dengan mantra-mantra seperti Trayambakam, seperti Gayatri, mantra-mantra pendek. Setelah itu barulah menuju Astanga Yoga. Baik umat sedharma, demikianlah tadi ulasan saya mengenai konsep Astanga Yoga dalam ajaran agama Hindu. Umat Hindu yang saya sayangi dan saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Radio RRI. Semoga kita semua selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Sang Hyang Widiwasa. Salam Rahayu, Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Kenapa air pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agak. Ada kenaikan beban agak ke?
2: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Acara yang menjadi ruang inspiratif yang menghadirkan semangat, kreativitas, dan keberdayaan komunitas disabilitas. Setiap hari Sabtu, pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, karena kebersamaan kita sudah harus diakhiri ya. Masih ada rekan saya Budi menemani Anda hingga di pukul 24.00 waktu Indonesia bagian barat dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan menemani istirahat malam Anda. Dan saya juga harus pamit ya pendengar ya. Terima kasih sudah menemani saya dari pukul 15.00 dengan berbagai lagu-lagu dan juga informasi yang sudah saya sampaikan di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan Anda, saya boleh mengantar penyiaran Anda dengan harapan yang terbaik dan sekali lagi bisa menghibur Anda di kebersamaan kita di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Dengan harapan yang terbaik dan tentunya tetap sehat selalu. Tadi ada rekan saya, Meiti, yang sudah menemani Anda. Kali ini saya boleh mengantar tentunya akan hadir dengan berbagai ragam acara yang kita hadirkan ya untuk Anda di kesempatan malam ini. Kita masih punya ya beberapa ragam acara, nanti kita akan hadirkan. Sebentar saya minta contekan dulu ya. Kita hadirkan mini drama terlebih dahulu, setelah itu kita hadirkan Ruang Rindu nanti jam 9 dan musik dan informasi selanjutnya ya hingga tutup siaran nanti. Salam bahagia, salam hormat dari Jalan Jenderal Sudirman. Mini drama kali ini dengan judul Satu Botol Satu Perubahan dari RRI Kupang. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
1: Selamat pagi, Pak Beni. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya, Pak.
0: Sudah, Dek. Biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
1: Ayub, astaga. Di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
2: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni. Biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Beni, sekolah kita pasti bersih terus kan?
3: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: minggu depan, sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah, jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun. Pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: Ini plastiknya harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak? Plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai, kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

akhirnya saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi.

0: akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical! Mbappe!
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

Kita masih ajak Anda untuk terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Nah, pendengar, kami hadirkan informasi dari Ketapang ya. Petugas lapas kelas 2B Ketapang, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang terlarang berupa narkotika yang dibawa oleh seorang pengunjung melalui layanan penitipan barang Sabtu kemarin ya. Penggagalan ini terjadi saat seorang pengunjung datang memasuki lapas dengan atau untuk melakukan penitipan ya, melalui loket penitipan begitu. Dan tentunya pengunjung ini menyampaikan bahwa barang titipan ini tentunya jenis makanan atau apa namanya, wafer ya, dan juga daging ayam dan nasi yang ditujukan kepada salah satu warga binaan begitu, pendengar ya. Nah, sesuai dengan prosedur yang berlaku tentunya ini

0: sudah petugas melakukan penggeledahan, kemudian melakukan pemeriksaan secara teliti, dan tentunya petugas juga langsung melihat bahwasanya untuk titipan ini banyak klip putih.
1: Adi.
0: Dan setelah diperiksa, petugas menemukan 3 buah kantong klip ya, yang diduga berisi narkotika jenis sabu, serta 2 buah klip berisi pil ekstasi yang disembunyikan di dalam makanan berupa wafer tadi ya, daging ayam dan juga nasi. Dan informasi ini ya, kita hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id. Pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami akan kembali untuk Anda dan dengan berbagai lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda.
2: Siapa ya sore-sore begini?
3: Biasanya kalau Pak RT ketukannya pelan, Bu. Ini kok seperti mau roboh pintunya.
4: Bu, Bu Rina, Adi, kalian di dalam. Ini Pak RT, ada surat penting.
2: Astaga, Pak RT, ada apa ini? Silakan masuk, Pak. Ada apa kok terburu-buru begitu?
4: Begini, Bu Rina, Adi. Tadi pagi, kurir khusus dari Jakarta datang ke rumah saya. Membawa amplop ini. Katanya, ini untuk Adi. Dan harus diserahkan langsung. Lihat logo di amplopnya. Saya juga belum pernah lihat.
3: Amplop untuk saya. Ada logo burung Garuda emas yang bersinar, Pak. Dan tulisannya, Kemendikti Saintek Republik Indonesia.
2: Kemendiktik Saintek? Itu kementerian apa, nak?
4: Saya juga baru dengar, Bu. Tapi kurirnya bilang, ini sangat penting. Coba dibuka. Jangan-jangan ini undangan lomba cerdas cermat tingkat nasional.
3: Di dalamnya ada selembar kertas tebal dan sebuah brosur.
2: Apa isinya, nak? Baca pelan-pelan.
3: Kepada Ananda Adi Nugroho, siswa berprestasi di SMP Harapan Bangsa. Dengan ini, kami dari program Sekolah Garuda di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Dengan hormat, mengundang Ananda untuk bergabung dalam program pendidikan unggulan kami.
2: Sekolah Garuda?
4: Apa itu, Di? Undangan sekolah?
3: Sekolah Garuda adalah program pendidikan berasrama penuh, berfokus pada sains, teknologi, teknik, dan matematika. Dengan kurikulum setara internasional dan beasiswa penuh bagi siswa terpilih.
5: Bu, beasiswa penuh.
2: Beasiswa penuh, nak. Jadi, Adi bisa sekolah tinggi tanpa ibu perlu khawatir lagi.
6: Hening menyelimuti ruangan antara kebahagiaan, kebingungan, dan secercah harapan yang baru saja muncul. Bagi Adi, undangan itu bukan sekadar kertas, melainkan jembatan emas menuju masa depan yang selama ini hanya bisa ia impikan.
5: Ada foto sekolahnya, Bu. Megah sekali. Laboratorium canggih, asrama yang nyaman. Mereka bilang tujuan sekolah Garuda adalah membentuk generasi muda yang siap bersaing di kancah global, menjadi ilmuwan, insinyur, penemu masa depan Indonesia.
4: Subhanallah, Di. Ini berkah dari Tuhan. Kerja keras kamu selama ini tidak sia-sia. Kamu memang anak cerdas, Di. Pak RT yakin kamu pasti bisa mengharumkan nama bangsa.
2: Anakku, ibu bangga sekali. Ini jawaban atas doa-doa kita selama ini. Kamu pantas mendapatkannya, nak. Jangan sia-siakan kesempatan ini.
3: Tidak akan, Bu. Ini bukan hanya untuk Adi, tapi juga untuk ibu, untuk kita semua. Adi akan belajar sungguh-sungguh, akan membuktikan bahwa anak dari gang sempit ini juga bisa terbang tinggi, mencapai impian.
6: Undangan dari Sekolah Garuda ini menjadi harapan untuk mengubah nasib Adi. Selembar kertas yang membawa perubahan besar, bukan hanya untuk Adi, tapi juga menjadi inspirasi bagi semua. Kisah Adi mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Dengan ketekunan, kecerdasan, dan semangat pantang menyerah, setiap anak memiliki potensi untuk menjadi bintang. Dan setiap pintu harapan akan terbuka pada waktunya. Jadilah seperti Adi, yang tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti bermimpi, dan percaya bahwa setiap usaha pasti akan membuahkan hasil.

0: Founder. Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Iya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang, itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
2: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar.
1: Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
3: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Tentunya kami ajak Anda untuk terus bersama kami ya di malam ini dengan berbagai lagu pilihan. Kita jelang pukul 21 kami hadirkan dulu nanti Ruang Rindu ya.

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hadir di tengah-tengah Anda ya. Saya Budiman Tayar, penyiar Anda. Tentunya di kesempatan malam ini ya, hadir di Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sebentar, saya sambil playlistkan lagunya ya. Saya sapa juga bagi Anda yang tentunya setia bersama kami di malam ini di program 1 ya, Radio Republik Indonesia Pontianak. Sambil menunggu ya, saya punya beberapa lagu ya. Ini enggak, nanti kita ketambah ya. Cuma 12 lagu ya. Saya sebutkan dulu terlebih dahulu beberapa. Saya punya Still Heart, She's Gone, ada Shape of My Heart, Backstreet Boys, Mariah Carey, I Have Been Thinking About You, ada Robbie Williams ya, Better Man, ada Emigrant, I Will Remember You, ada ABBA, Mamma Mia, Air Supply, Making Love Out of Nothing at All, Dan Bird, Boulevard, ada Richard Mark, Right Here Waiting, ada Diana Ross, Touch Me in the Morning, ada Beyonce, ya yeah, Hello, ada Boyzone, World. Tiga lagunya nanti saya pilihkan. Saya lagi pilih begitu. Langsung saja. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Ani?
1: Alhamdulillah baik. Bagaimana sebaliknya?
0: Baik juga alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Lama tidak terdengar, kemana?
1: Lagi tenggelam di dunia gaib.
0: Oh biasa. Begitu sih ya.
1: Jadi menyempatkan diri gitu kan.
0: Mantap.
1: Lagunya Bang Budi yang pilihin ya.
0: Saya yang milih.
1: Iya.
0: Oh iya, boleh boleh, nanti saya coba ya.
1: Tapi carikan yang agak melo-melo, yang romantis.
0: Walah. Oke.
1: Okay. Untuk tidur.
0: Oh boleh boleh boleh.
1: Oke, okay, salam-salamnya ya. Terutama sekali buat Bang Budi, keluarga, mudah-mudahan sehat selalu. Buat Kak Natanrai, buat Bang Jafar, Kak Nilanya, buat Mama Nurul, mudah-mudahan cepat sembuh, tetap semangat. Buat Aura, buat Pak Mo, buat Wardi sama mamanya sekeluarga, mudah-mudahan sehat. Buat Juleha, buat Bang Hamdan sama Hananya, Bang Herman, Mak Iye, sehat selalu. Juga buat Pak Muda yang ada di Wajok tuh ya. Ada Bang Yahya, Pak Muda. Buat Pak Mo. Dia nggak apa bilang kita Mak Muda, berarti Pak Muda begitu kan. Buat Kak Nur, buat Bang siapa tuh ya yang ada di Duri tuh ya. Aduh siapa ya. Buatnya Bang Deddy kalau nggak salah ya, yang ada di Pinyoh ke di Duri kah. Terus buat Lina yang ada di Pajang Barang Tikar. Buatnya Tina, ada Bang Sukor, ada juga Emma Silva, Junaidi. Duh, kalau udah masuk nih lupa Bang Budi. Untuk Pak Sadi juga lah ya. Untuk Mas Sugeng yang ada di Rasau. Untuk semua-semuanya lah ya Bang ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Yang age beristirahat malam pastinya kan. Kalau orang nak merayau lo Bang ke dunia gaib Bang.
0: Siap.
1: Yuk Bang, Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah matikan. Oke, ini tambahan tiga lagunya ya. Ada Boyzone tadi ya, Hardwood, Extreme. Kali ini saya punya More Than Word, Celine Dion, Because You Love Me, Gun and Roses, ya, yeah, Sweet Child of Mine. Yuk, silakan. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Dengan Mbak Ela di Sambas.
0: Oh, apa kabar nih Mbak Ela?
2: Alhamdulillah sehat, Bang Budi gimana kabarnya?
0: Sehat juga alhamdulillah.
2: Lama baru kedengeran suara Bang Budi nih.
0: Oh iya ke?
2: Iya lah.
0: Boleh, lagunya apa nih?
2: Lagunya Bang Budi aja yang pilihkan ya.
0: Waduh, minta pilihkan ya. Semua ini, saya yang bingung.
2: Carikan lagu yang romantis lah Bang Budi.
0: Waduh, oke. Okay.
2: Salamnya buat Bang Budi, semoga selalu.
0: Amin.
2: buat Kak Andi Maharani, Mbak Aura, Bu Ana, Bang Deddy, Bang Darul, Timur, Bang Hendra, Bang Jafar, Bang Yahya, buat Mama Nurul, buat Warti, terus buat yang di Sambas nih ada Wanusu, Bang Aci, Osu Kusri, Bang Alimin, Bang Pawadi, Bang Imana Bella, Bang Lanius, yang lainnya dirangkul aja ya Bang Budi.
3: Oke, siap.
2: Bang Budi, terima kasih.
3: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ella di Sambas ya. Kalau untuk Kak Ani Marani saya pilihkan ekstrem ya, More Than Word. Kalau untuk yang Ella tadi saya pilihkan Diana Ross, Touch Me in the Morning. Yuk lanjut.
4: Dua rindu. Dua rindu berbagi rindu, memori lewat lagu tergantung.
3: Nek celo. Apa kabar nih, Mak Kam?
4: Alhamdulillah baik, baik.
3: Masa apa kita?
4: Aku gak kabar.
3: Alhamdulillah. Masa apa kita hari ini?
4: Ini, nah ini aku tak ada masak di jalan yang uang masan gak di Papalong Java tadi.
3: Oh gitu.
4: Sudah OTW.
3: Sedap.
4: OTW tadi.
3: Cuman gak nak OTW ini uang kerja.
4: Lagu ni apa ya?
3: Lagu apa?
4: Mandangkan lewat macam dekat sekolah bahasa Inggeris jadi tak tahu.
3: Allah.
4: Ini adalah macam saya.
3: Saya pilihkan lagi. Aduh, kentak pala saya. Boleh nanti saya pilihkan.
4: Kalau kawan yang setia, saya memang mudi
3: untuk dijaga
4: lagi.
3: Okey, aman.
4: Salam-salam lu ya. Salam ganteng lo dengan dia mana ni ni mana dedek ni si bucil mudah sihat bucil.
3: Amin.
4: Mana buat nak bucil ni buat kita ulak-ulak ni dengan email Maknya Siti kan. Mama Nurul, Bapak Nurul, Mbak Lasyem, Dirasau, Amri di Siantang, Anesta di Ukang, Bang Sukwa Pina di Selpang, Bang Junai Emma yang sayang, Mak Long Ana yang sayang, Kak Juliha, Panca Bakti, Ida di Panca Bakti, Cik Nur kita di Bakau Belangat Tebuk, mana ini? Ismail di Jongkat, Bang Awi di Kobar, Aura Pak Moknya, Angin Sendaya dengan Ayang Elni Chan, Wardi, Bang Dino, Wak Malik Pak Jenang, Bang Imran Ahmad di Ambawang, Bang Jaka Suara, Mama Ririn, Pak Subur Sri di Sambas, Bang Deddy di Pekanbaru, Bang Niko, Bang Deddy, Bang Bahtia, Bang Indirofan, Pak Long Japal itu dengan Nila. Siapa ni? Aduh, lupa lah ada masuk ni. Bang Kadai Hayat kita di Jongkat. Gedung.
3: Yang mana yang betul ni hancur?
4: Buat ladung ni di wajuk. Gedung. Adalah pada semua lagi. Makasih lagi sama Nito. Hancur kan tambah kerja saya. Makasih ya. Mudah-mudahan sehat selalu panjang umur. Tambah kerja yang banyak. Ayang benar. Allah SWT.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih makam kita di Pareweng. Ya udahlah tiga lagu ya. Ini saya pilihkan More Than Word dari Extreme, ada Touch Me in the Morning Diana Ross, ada Reiki Writing dari Richard Mack. Saya pilihkan untuk makam ya. Oke. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: sekolah serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama. Ekonomi digital, peluang untuk semua.
2: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
3: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
2: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
3: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.

0: Kita masih undangan. Nah,
1: ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muda. Sila. Baik, Amila, gimana juga kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Abu air supply ada ke, Bang?
1: Air supply ada?
2: Ah, itu ya, Bang.
1: Boleh, siap.
2: Ah, salamnya buat Abang Suparga, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Aura Pak Moknya, buat Ibu Ana, Amoy, Mbak Dini, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Irin, Mama Eti, Mama Nurul, Papa Nurul, Cik Nur, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Animarani, Kak Ima Selpa, sama Bang Junainya, Ibu Mariani, Deona, Kak Tina, sama Bang Syukurnya, Imel, Mbak Anjang Siti, buat makam, buat buat Kak Juleha, buat Wan Wati, Wan Ucu, Indra, Bang Awi, Bang Yahya, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usu Busri, Amin Sanjaya, Bang Rosi sama Kak Nurjana, Putra Tantu sama Kak Serinya, buat Bang Fawadi, Imanda Bella, Bang Halimin, Aina Nadi Pungkas, buat semuanya, Bang, salam sehat selalu buat Abang, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muda kita, Pak Lung Jabar. Lanjut lagi, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
3: Dengan Bang Pawadi dari Sambar.
1: Oh, Bang Pawadi, apa kabar Bang Pawadi?
3: Apa kabarnya Bang Budi?
1: Baik, alhamdulillah.
3: Amin, amin, mudah-mudahan lah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat Bang Budi.
1: Amin, amin, amin, amin, amin.
3: Ah, lagunya yang membuat ada yang pesan kita dewa Bang Budi.
1: Backstreet Boys.
3: Ah,
1: boleh.
3: Ya. Nah, salam-salam lah dulu Bang Budi.
1: Boleh, silakan.
3: Pertama, tentunya buat Bang Budi yang lagi bertugas. Selamat bertugas, mudah-mudahan Bang Budi sehat selalu.
1: Amin.
3: Yang kedua ini buat Mbak Ani Maharani, selamat malam juga Mbak Ani Maharani. Nah, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
3: Buat Mbak Kaila tadi yang dari Tambate, selamat malam juga. Nah, terus buat Bang Dedi, juga buat Bang Gatar, tak lupa juga dengan Mama Nurul, Papa Nurul, juga Bu Jeraiha, juga buat Mbak Nur yang ada di Bakau, Kak Ima di Serpa, tak lupa juga dengan Bang Awi, Mak Anjang Siti. Terus lagi dengan siapa ya, Kaura dengan Pak Mo, terus juga buat Mbak Dina yang ada di Sanggawa, apa kabarnya Mbak Dina, terus Mbak Nur, tak lupa juga dengan cuman lah yang disambat yang selalu menitur malam ini sepertinya Wanaki, Wanusu, Bang Iman Nabela, terus lagi dengan Kak Mo, Mama Nasa, buat Mbak Nia yang ada di Sambat juga, juga buat teman-teman Bang Pawadi yang lagi di samping Bang Pawadi itu yang lagi mendengarkan Bang Budi, selamat, mudah-mudahan teman-teman kawan-kawan itu dalam keadaan sehat walafiat juga.
1: Amin.
3: Dan tetap gembira dengan mendengarkan lagu-lagu yang di request pada malam hari itu Bang Budi.
1: Amin, siap.
3: Buat Bang Budi sekali lagi ucapkan selamat malam dan selamat bertugas, mudah-mudahan sukses sampai nanti ke sampai ke penghujung acaranya.
1: Amin, siap.
3: Bang Budi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Pawadi di Sambas, terima kasih. Lanjut lagi, silakan Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu. Ruang Berbagi
4: Rindu Memori Olat Dagu.
1: Oke, silakan.
4: Nah, kita salam
1: ya. Bang Hendra ya.
4: Ya, Bang Budi, berkabar nih?
1: Baik, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, Bang Budi ya.
1: Amin, amin, amin.
4: Untuk semuanya lah, pendengar, monitor kita semuanya. Nah, salam lo kita untuk Bang Yapa tadi ya, makasih sahabat Ana. Tadi Kak Ella ke di Sambas tuh?
1: Iya.
4: Buat Kak Ella di Sambas, Bang Fawadi di Sambas juga tadi. Untuk makam tadi ya. Buat Wardi yang udah di Sungai Rengas, Bang Yahyanya, Bang Awi di Kobar, Untuk banyak Siti dengan email di orang anak kubu, untuk Bu Ana, Mama Mukmin, Mama Nurul, Bang Amin Sanjaya, untuk semua-semua lah Bang Budi ya.
1: Lagunya apa nih?
4: Lagunya saya Bon Jovi lah.
1: Bon Jovi gak ada.
4: Michael Jackson
1: gak ada juga. Still Heart
4: itu boleh tuh.
1: Still Heart ya, oke okay.
4: Oke, makasih Bang Budi ya.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bang Hendra Mpawa sudah bersama kita. Oke, okay, berarti ada tiga lagu. Air Supply, Making Love Out of Nothing at All. Ada Shape of My Heart, Backstreet Boys. Ada Sis Gun, Still Heart. Yang tersisa Mariah Carey, I Have Been Thinking About You. Amy Grant, I Will Remember You. Robbie Williams, Better Man. Mama Mia dari ABBA. Boulevard dari Dunbar. Beyonce dengan Hello ya. Yeah, ada Boys and World. Celine Dion, Because You Love Me. Ada Gun and Roses, Sweet Child of Mine. Oke, okay, tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.
2: Bu Abang, tahu nggak? Ternyata penyakit TBC itu bukan barang baru di tempat kita. Ceritanya dah lama, bahkan dari zaman nenek moyang kita dulu. Nah, buktinya ada di Candi Borobudur. Di situ ada relief dari abad ke-8 Masehi yang menunjukkan gambar orang sakit yang badannya kurus, serupa ciri khas orang kena paru-paru kronis. Gambarnya bisa dilihat di relief panel Lalita Vistara. Inilah yang menjadi bukti kuat kalau TBC ini memang udah mampir di Nusantara dari ribuan tahun yang lalu. Nah, barulah pas tanggal 28 Maret 1882, ada ilmuwan Jerman namanya Robert Koch ini menemukan bakteri biang kerok TBC yang disebut Mycobacterium tuberculosis. Nah, gara-gara penemuan si Robert Koch inilah, makanya sampai sekarang tiap tanggal 24 Maret tuh kita peringati sebagai Hari TBC Sedunia.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu

Belajar tidak harus selalu di kelas dan sekolah tidak harus mahal. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar untuk semua. Disinilah pengetahuan tumbuh dari kebersamaan dan pendidikan menjadi milik siapa saja, tanpa batas usia maupun latar belakang. Sekolah Rakyat bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang berbagi pengalaman, membangun keterampilan, serta menanamkan nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Setiap langkah kecil di Sekolah Rakyat adalah investasi besar bagi masa depan yang lebih cerdas dan berdaya. Sekolah Rakyat, dari kita, oleh kita, untuk kita. Manfaatkan dan dukung Sekolah Rakyat di sekitar kita, karena belajar itu hak semua orang. Dan masa depan mulai dari langkah kecil hari ini.

0: Oke, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami. Ruang rindu terputus, coba kembali 0561-734-987 atau di 0811-570-1042. Yuk, ruang rindu.
1: Halo, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Budi.
0: Jeno, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Budi.
0: Alhamdulillah. Ini saya tahu nih lagunya nih, pasti nih.
1: Apa?
0: Celine Dion pasti nih.
1: Iyalah.
0: Hasil-hasil.
1: Bang Budi, lagu cewek ada enggak bahasa itu?
0: Celine Dion mau enggak? Bahasanya Celine Dion nih.
1: Nah, itulah tuh.
0: Nah.
1: Paham dah, Bang Budi. Masih tersimpan ke?
0: Masih.
1: Dengan ngomong dengan buat ada dengan makam ni.
0: Oh, gitu. Siap.
1: Masih ngomong dengan makam disambungkan Bang Japa tadi.
0: Okey, mantap.
1: Mana? Yalah, buat Bang Budi, semoga sehat selalu. Sekeluarga.
0: Amin.
1: Buat makam, buat Bang Japa, Kak Nila, Kak. Bang Japa dah masuk dah tadi ke? Sampai tak sadar je, no. Tadi ngomong sama Wi. Lanjut. Buat Awi juga ada buat siapa buat Ana, Bang Andre Panya, buat Bang Sukor, Tina, Emma Sepa, Bang Junai, ada Kak Ani Gang Korma, Wardi, Pak Mok, Mak Mok, Mak Mok ni tak sihat badan, tak ada agak kurang fit ni kata Aurah. Ya, semoga cepat sembuh Pak Mok.
0: Siap.
1: Lanjut. Ada Dino Pasmilan, Koko Ali, Koko Wandi, ada juga Putera Kapal, ada siapa ini, Pak Asmara, buat Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa, Bang Kiki, ada Mbah Kakong, Bang Kiki dua Okta ditayang juga, Kanda Yahya, Mak Edward Singgit, Bang Herman, Mak Ayek, ada juga Rani Maharani, Anis Tadi Uka, ada Ma'er, Ma'er dah singgit dah dua kali dah Ma'er nak sebut. Dia tak buat bulu asa, Bang Badul. Diona di Kupang, Bang Budi.
0: Okay.
1: Ada juga, siapa Bang Deden, juga yang di Sambas. Pak Usu Busri, Bang Pawadi tadi sama kawan-kawan CS duduk di toko ya nak. Semoga terhibur Bang Pawadi. Ada Bang Iman Nabila, Bang T, Bang Muslimin, Wan Usu, Wan Nasi, buat Ella, buat Mia, semua yang sambas lah. Pak Pon di Singkawang, Bang Deddy, hampir tak lupa. Bang Budi tak ngasih tahu ya. Langsung terlupa ya Bang Deddy, tak stop pergi sambas ni. Langsung terlupa nak singgah Sungai Duri kan. Buat Bang Deddy sama Mama Etik, Bang Kayang, Darul, Hendra ni mempawa. Yang lain mua-mua. Manja Siti sama Eme, lupa saya. Bang Rosi, Nur Jana, udah balik lah dari Singawang ni Bang Budi.
0: Oh, ada singgah ke apa?
1: Tak ada di singgah. Kata dia nak pergi, katalah.
0: Kayang sih udah balik dah.
1: Oh, iya ke? Berarti Bang, nama gak pembalap, mentah ya Rosi.
0: Mentah ya, sejam ya kata tu.
1: Mentah ya dia. Sejamkan mata, lama masih sejam Bang Budi. Sejamkan mata langsung sampai.
0: Woi, sedap.
1: Mantap. Boleh belajar dengan dia.
0: Boleh itu.
1: Jurjana. And then Mama Abang Budi.
0: Okey, siap.
1: Tampak terkecuali dari yang nama Bang Amin Sanjaya. Sampai Julaiha Bang Hamdan Hana Mua-mua dibungkus
0: habis.
1: Terima kasih banyak ya, Bang
0: sama-sama.
1: Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel kita ya. Untung tadi saya salah pencet ya. Untung gak betul ya, saya pencet apa namanya suara teleponnya. Oke, lanjut. Ruang rindu.
2: Ruang bagi rindu, memori lewat aku Bang Budi yang ganteng.
0: Makam. Apa kabar?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Manjang?
2: Alhamdulillah, subhanallah. Luar biasa, Allahu Akbar. Aman, terkendali. Mata udah ngantuk.
0: Asila.
2: Tadi ada lagu My Heart.
0: Apa? Apa tuh My Heart? Udah diputar kali. Sisa Mariah Carey, Amy Grant, Robbie Williams. Saya pilihkan, oke.
2: Sila.
0: Sila.
2: Salamnya buat Bang Budi, sehat selalu keluarga Kak Memi, Bumi, yang cewek dua tuh. Cobalah kirimkan nama. Nyaman lah nyebut, macam Hana gitu kan. Terus makan Haji Harbia, Tuan Cik Nur, dibakal Kak Alung Kak Angahnya, terus Pak Pawadi, terus Hendran, Imam Pawah, jaga suara. Terus Pak Sadi, Pak Sadi, Cik Nosu, Pak Sadi, nak jalan guyon-guyon ambil sampai no, Cik Nosu, Nosu ya. Kau akan jalan dewe kono ke. Anak adikku sampean ke. Terus, siapa ke ya? Long anak Andriopan, terus mengurusin, Bang Lusin, susah lah nyebut. Bang Lusin Arjana, Makam Aja Arbia, dah dok kali dah sampai. Terus Bang Syukur Kak Tina, terus Bang Juna Iman Silpa, Bang Yahya Batia, Koko Ali, Koko Wandi, Wardi Awi, Aura Pamo, Cak Juliha Hamdan Hananya, terus Pak Fuadi, terus Pak Usubusri, Wanci, Wancu, terus Ella, terus tadi siapa tuh? Emma apa tadi itu nyebutnya?
0: Siapa? Tidak tahu saya.
2: Iya. Adiona di Kupang itu tadi Pak Fawadi itu nyebut. Emma apa tadi itu? Apa lo jadi manjang? Terus Diana di Kupang, terus Indah Paridah di Palu, terus Ayu Grepa, semua-semua lah sayang ya.
0: Oke.
2: Tak mandang ketemu satu persatunya dibungkus habis ke Cik Nur.
0: Oke.
2: Itu dari Sabang sampai Merauke, itu dari Sabang tuh Pak Julkarnain. Salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya. I love you. Kau dah. Terima kasih Bang.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjung Siti, ulah kubur. Ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori.
3: Lewat lagu. Selamat malam Bang Budi.
0: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Dedi ya.
3: Iya betul, dari Bang Dedi di Sungai Duri. Lagunya yang cewek masih ada judul apa aja Bang?
0: Amy Grant, I Will Remember You, Beyoncé, Hello.
3: Yang nomor dua, satu aja.
0: Satu aja, oke.
3: Lagunya mau Bang Dedi kirimkan untuk Bang Ute yang lagi di Pekanbaru, juga buat Pak Mawardi di Sambas. Terima kasih atas sapaannya. Sehat selalu di Sambas sana, juga buat Wan Haji di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, Kak Nia di Sambas, juga buat Kak Era di Sambas. Terima kasih atas sapaannya. Juga buat Ani Maharani di 28 Oktober, terima kasih atas sapaannya. Iya memang benar ya, Bang Dedi di Sungai Duri satu-satunya pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Juga buat Bang Usu di Sambas. Kemudian buat Mbak Ayu Kreva di Kuburaya, Mama Nurul, Rina di Padang Tikar, Kak Tini, Cik Nur di Bakau, selamat malam, sehat selalu. Bu Ana di Tandai Dua, makam di Pak Leweng, terima kasih juga atas sapaannya. Manjang Siti di Olah Kubu, sungguh pun lupa Bang Dedi yang sapa Mama Mukmin, Kak Aura dan Pak Muknya, Kak Juleha, Mama Ririn, Tete, Bu Mariani, email di Kuala Dua, Kak Emma Serpa, Kak Tina, Diona di Kupang, Atika di Sukaranting, kemudian buat Bang Andi Opan di Jakarta, Bang Mintan Jaya di Sungai Rengas, Bang Jaka Suara Pontianak, Bang Badur di Tanjung Serot, Bang Awi di Kobar, Bang Helman 28 Oktober, Bang Jafa dan Kak Nilanya, terima kasih. Bang Jaya di Wajok, Bang Batia di Kumpai, Bang Niko Jakarta, Bang Wardi Sungai Rengas, Bang Ismail di Jangkang 2, Pak Karim di Jangkang, Bang Ismail di Jungkat, juga buat Pak Kalim di Jangkang 2, buat Bang Budi. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Bang Deddy ya, udah bersama kita. Oke, kalau begitu udah 3 lagu sudah kita apa namanya, terima teleponnya dan juga requestnya sudah saya siapkan. Berarti sabar dulu ya, kita dengarkan 3 lagunya, kita beri sejenak sambil ngopi-ngopi lo ya. Ya mungkin badan lo teh istirahat dulu ya, rebahan dulu ya, nanti kita akan lanjutkan dan terima telepon Anda ya. Saya dari Because You Love Me ya. Dari Celine Dion, Robbie Williams, Better Man, ada Emigrant, I Will Remember You. Tersisa Mariah Carey, I Have Been Thinking About You, ABBA, Mamma Mia, ada Denver Boulevard, Beyonce, Hello, ada Boys on Board, ada Sweet Child of Mine dari Gun and Roses.

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti the best untuk

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Oke, anda masih bersama saya Budiman Tahir ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan yang ingin bergabung Ruang Rindu. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara radionya kebesaran nih, Bang. Suara radionya dikecilkan lagi, Bang.
1: Oke.
0: Biar enggak feedback.
1: Jaka suara.
0: Oke, silakan Bang Jaka.
1: Lagu yang terakhir tuh, Bang.
0: Gun and Ross.
1: Iya.
0: Oke.
1: Saya kirimkan terima kasih sapannya buat Bang Deddy di Sungai Duri tadi ya. Juga terima kasih sapannya buat Manjang City di Ola-Ola Kubu. Juga ada Bang Herman sama Mak Ye di 28 Oktober. Ani Maharani 28 Oktober. Juga ada Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hananya. Juga ada Bang Awi di Kobar. Semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z dari Jaka Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Jaka Suara sudah bersama saya di malam ini. Lanjut, ada Ayu Greva sama malam Bang Budi. Lagunya apa nih? Selindian, salam balik buat semuanya yang sudah salam. Salam juga buat semuanya, Mas Budi Tampan, sehat selalu sama petugas. Terima kasih sama-sama. Yuk, lanjut lagi. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memang udah lagu Bang Budi.
0: Yuk, Bang Wardi.
2: Apa kabar, Bang?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana juga kabarnya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Asile.
2: Lagu manca, Bang, ya?
0: Iya, betul sekali. 100.
2: Tak ada yang duet ke Bang Manca, Bang.
0: Yang duet duet lagi habis.
2: Oh, duet lagi.
0: belum lebaran soalnya.
2: Belum lebaran ya.
0: Jadi tak ada duet.
2: Coba. Itu emang tadi itu halo udah diplay gua halo tadi.
0: Halo dari Beyonce belum?
2: Ah iya, belum ya.
0: Belum.
2: Nanti ya kali ya.
0: Boleh.
2: Ini aku mau kecil Bang ya.
0: Silakan.
2: Mbak Mubudi, semoga saya selalu juga.
0: Amin.
2: Nih Mbak Manjaka Suara tadi itu Bang ya. Abra Pak Mo, terus buat ini Bang Jafar Bang ya. Dan Kak Nila, terus buat Bang Hendari Mempawa, Bang Deddy, Awi, Bang Yahya, Mbak Cetor juga tadi itu Bang ya. Terus Bang Ismail Sandar Jongkat, Mama Nurul, Mama Ririn juga, Pak Sukur juga Bang ya, Dina Selva juga Bang. Bang Wilana, terus Bang Amir Sanjaya, Bang Meli juga. Buat
0: Sepegi.
2: Buat ini Bu Juleha ya, BTL, Pak Masih Monitor. Buat Bu Ana, Kak Amo Syantan. Buat Kani Marani juga tadi saya dengar juga ada ya. Mungkin semua-semua nyaman tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Bang Makakung juga ya, masih monitor. Bang Budi sampai tugas, Bang.
0: Siap,
2: makasih Bang.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi kita di Sungai Rengas ya. Lanjut 0561-734-987 atau di 0811-570-1042 ya. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, mari lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makmo.
3: Iya.
0: Sila.

0: lagu apa yang ada bang?
1: Lagunya sisa Mariah Carey, ABBA, dan Bert Boyzone.
0: Namanya Pak Maria Carey ya bang.
1: Oke.
0: Salam-salamnya buat semula ya bang ya. Untuk kopi Kano, Bang Deddy, Bang Jaka dari Walti. Terus buat Bang Jaka, Bang Jaka. Nah iyalah buat apa malisnya banyak ya bang ya.
1: Ya sama-sama.
0: Sepi-sepi buat rumah, tetap semangat, tetap sembuh.
1: Dah tidur ke apa Pak Mok?
0: Ini belum ya, masih tergulik-gulik ya.
1: Tidur Pak Mok? Pak Mok ni.
2: Dengar Mok Budi nah.
0: Itu kena dengar Mok Budi sampai habis loh.
1: Nah bukan apa, ubun-ubun masih lembut tu. Amin. Amin. Doa yang sama buat Pak Mo dan keluarga.
0: Terima kasih banyak ya bang.
1: Sama-sama Mak Mo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Aura sudah bersama kita. Oke, kalau begitu saya pilihkan 3 lagu untuk Anda di kesempatan kali ini. Pastikan terus bersama kami Guns N' Roses, Beyonce dan juga Mariah Carey. Oke, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
0: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: Bulasmi.
1: Alhamdulillah Bulasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu.
0: Tentu Bu Yola, dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: nggak?
1: Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
2: Kenapa nggak bisa?
1: Iya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
3: Oh no.
2: Justru di situ letak kelirunya. Mereka enggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
1: Kesempatan?
2: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
1: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
2: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
1: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
2: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

saya pamit dari ruang dengar Anda di ruang rindu, ruang memori, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu maksudnya ya. Sekaligus terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah bersama kami dari malam tentunya hingga saat ini dengan ragam acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dengan harapan yang terbaik sekali lagi bisa menghibur Anda. Banyak-banyak terima kasih bagi Anda yang setia bersama kami di malam ini. Saya pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sebuah lagu saya hadirkan menutup kebersamaan kita di malam ini di Pro 1. Terima kasih. Saya pilihkan dari Boulevard dan Band. Oke, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh, gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
5: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Di sudut kota yang padat, di antara gang-gang sempit dan bangunan-bangunan tua, hiduplah seorang remaja bernama Adi. Usianya baru 15 tahun, matanya selalu berbinar jika membaca buku, dan otaknya selalu terpacu memecahkan deretan-deretan soal sains yang jadi tugas sekolahnya. Adi hidup sederhana bersama ibunya, jauh dari kemewahan. Namun, Adi dan ibunya selalu menciptakan momen manis yang membuat orang di sekitar mereka bahagia melihatnya.
1: Adi, Nak, sudah selesai PR-nya. Jangan lupa makan ya, Nak. Ibu sudah siapkan nasi dengan tempe goreng kesukaanmu.
2: Sudah, Bu. Tadi ada tugas fisika yang lumayan sulit. Tapi akhirnya ketemu juga rumusnya. Tempe goreng. Wah, pas sekali, Bu. Perut Adi sudah keroncongan.
0: Adi adalah bintang di sekolahnya, SMP Harapan Bangsa. Setiap deret nilai rapornya selalu di atas rata-rata. Tapi, meski demikian, bagi Adi dan ibunya, impian melanjutkan pendidikan tinggi terasa seperti bintang di langit. Indah dipandang, namun sulit digapai. Hingga suatu sore, ketenangan rumah mereka terusik oleh kabar tak biasa.
1: Siapa ya sore-sore begini?
2: Biasanya kalau Pak RT ketukannya pelan, Bu. Ini kok seperti mau roboh pintunya.
3: Bu, Bu Rina, Adi, kalian di dalam. Ini Pak RT, ada surat penting.
1: Astaga, Pak RT, ada apa ini? Silakan masuk, Pak. Ada apa kok terburu-buru begitu?
3: Begini, Bu Rina, Adi. Tadi pagi, kurir khusus dari Jakarta datang ke rumah saya, membawa amplop ini. Katanya, ini untuk Adi, dan harus diserahkan langsung. Lihat logo di amplopnya, saya juga belum pernah lihat.
2: Amplop, untuk saya. Ada logo burung Garuda emas yang bersinar, Pak. Dan tulisannya, Kemendikti Saintek Republik Indonesia.
1: Kemendikti Saintek? Itu kementerian apa, Nak?
3: Saya juga baru dengar, Bu. Tapi kurirnya bilang, ini sangat penting. Coba dibuka. Jangan-jangan ini undangan lomba cerdas cermat tingkat nasional.
2: Di dalamnya ada selembar kertas tebal dan sebuah brosur.
1: Apa isinya, Nak? Baca pelan-pelan.
2: Kepada Ananda Adi Nugroho, siswa berprestasi di SMP Harapan Bangsa. Dengan ini, kami dari program Sekolah Garuda di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Dengan hormat, mengundang Ananda untuk bergabung dalam program pendidikan unggulan kami.
1: Sekolah Garuda?
3: Apa itu, Di? Undangan sekolah?
2: Sekolah Garuda adalah program pendidikan berasrama penuh, berfokus pada sains, teknologi, teknik, dan matematika. Dengan kurikulum setara internasional dan beasiswa penuh bagi siswa terpilih.
4: Bu, beasiswa penuh.
1: Beasiswa penuh, Nak. Jadi, Adi bisa sekolah tinggi tanpa ibu perlu khawatir lagi.
0: Hening menyelimuti ruangan antara kebahagiaan, kebingungan, dan secercah harapan yang baru saja muncul. Bagi Adi, undangan itu bukan sekedar kertas, melainkan jembatan emas menuju masa depan yang selama ini hanya bisa ia impikan.
2: Ada foto sekolahnya, Bu. Megah sekali. Laboratorium canggih, asrama yang nyaman. Mereka bilang tujuan sekolah Garuda adalah membentuk generasi muda yang siap bersaing di kancah global, menjadi ilmuwan, insinyur, penemu masa depan Indonesia.
3: Subhanallah, Di. Ini berkah dari Tuhan. Kerja keras kamu selama ini tidak sia-sia. Kamu memang anak cerdas, Di. Pak RT yakin kamu pasti bisa mengharumkan nama bangsa.
1: Anakku, ibu bangga sekali. Ini jawaban atas doa-doa kita selama ini. Kamu pantas mendapatkannya, Nak. Jangan sia-siakan kesempatan ini.
2: Tidak akan, Bu. Ini bukan hanya untuk Adi, tapi juga untuk ibu, untuk kita semua. Adi akan belajar sungguh-sungguh, akan membuktikan bahwa anak dari gang sempit ini juga bisa terbang tinggi, mencapai impian.
0: Undangan dari Sekolah Garuda ini menjadi harapan untuk mengubah nasib Adi. Selembar kertas yang membawa perubahan besar, bukan hanya untuk Adi, tapi juga menjadi inspirasi bagi semua. Kisah Adi mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Dengan ketekunan, kecerdasan, dan semangat pantang menyerah, setiap anak memiliki potensi untuk menjadi bintang. Dan setiap pintu harapan akan terbuka pada waktunya. Jadilah seperti Adi, yang tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti bermimpi, dan percaya bahwa setiap usaha pasti akan membuahkan hasil.

Pernah dengar istilah goal of the century? Ini bukan sekedar goal, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak di malam ini. Bagi Anda juga yang mungkin sedang kecapean setelah beraktivitas seharian, mungkin ya saatnya mungkin ya merebahkan badan begitu ya. Dan tentunya kita masih temani Anda dengan lagu-lagu pilihan. Ada 3 lagu yang tentunya saya akan siapkan untuk Anda menutup kebersamaan kita di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak pada malam ini. Ada The Titan saya hadirkan untuk Anda, dan juga Roulette dan Audi yang tentunya saya hadirkan di luar negara Anda. Baik, selamat beristirahat untuk Anda. Tetap di sini di Pro 4, kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya pamit dari luar negara Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1. Sampai jumpa.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dan novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kyren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
2: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
2: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus ya.
3: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
1: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya pendengar, di mana Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat daya saing produk nasional. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat daya saing produk nasional. Menurutnya, konsumen yang cerdas dapat membantu menekan laju impor melalui penggunaan produk dalam negeri. Hal ini disampaikan saat puncak perayaan Hari Konsumen Nasional atau Harkonas di kawasan Sarinah, Jakarta pada hari ini. Budi mengatakan konsumen memiliki peran besar dalam mengontrol kualitas produk dan jasa di pasar domestik.
1: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya. Kalau konsumen ini sudah mengerti mana yang produk bagus, mana yang tidak, otomatis produsen itu akan dikontrol untuk melakukan atau memproduksi produk yang punya daya saing. Kalau produk sudah punya daya saing, berarti ya kita bisa menahan laju impor, Bu ya.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengajak masyarakat untuk lebih mencintai produk lokal Indonesia. Menurutnya, dukungan konsumen akan membantu produk dalam negeri semakin berkembang dan berdaya saing.
3: Ini harapannya harus ada aspek lokal yang kita kenalkan, dengan begitu kita mendukung para owner brand yang keren-keren ini, dan mereka juga bisa semakin semangat gitu, karena ternyata banyak loh yang minat dengan produk-produk mereka, karena kalau nggak kita siapa lagi gitu yang mendukung kita sendiri.
2: Selain itu, Kementerian Perdagangan juga terus memperkuat perlindungan konsumen di era digital. Pemerintah tengah menyiapkan revisi aturan ekosistem e-commerce untuk melindungi konsumen dan mendukung produk lokal. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan pelanggaran hak konsumen. Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan konsumen Kementerian Perdagangan di nomor 0813-1111-1010 atau melalui laman resmi @kemendak.go.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda pada Indonesia Menyapa dini hari. Seperti biasa kami akan hadir hingga pukul 5 pagi nanti membawakan rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung sepanjang hari Minggu kemarin ya, yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa kami juga hingga pukul 2 nanti akan menghadirkan segmen kopi, komentar dan opini Pro 3 yang seperti biasa memberikan kesempatan Anda untuk interaksi langsung bersama kami, memberikan komentar dan pendapat Anda terkait dengan topik pilihan yang sudah dipilih oleh tim redaksi Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kami memilih tema yaitu ramai kebijakan ongkir atau ongkos kirim yang dibebankan kepada penjual atau seller.

0: Ya, jadi beban ongkir atau ongkos kirim ini merupakan kebijakan yang ditentukan oleh platform e-commerce itu sendiri ya. Ya, sebut saja seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, dan lain-lain yang didasarkan pada strategi bisnis, tipe layanan pengiriman, dan berat atau jarak paket nantinya dikirim ke dari mana ke mana begitu ya. Nah, kenapa kami memilih topik ini? Tentu saja ini adalah topik yang cukup menarik karena saat ini masyarakat sudah sangat banyak yang menggunakan platform e-commerce untuk berbelanja ya. Dan tentu saja informasi terkait dengan kebijakan apapun dalam hal belanja online ini harus dipahami sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat ya. Nantinya akan ada mispersepsi antara masyarakat dengan seller dan juga kepada para kurirnya begitu. Nah, supaya tidak salah paham, maka semua pihak harus memperhatikan kebijakan ini. Dan apa pertimbangan tim Indonesia Menyapa dini hari kemudian memilih topik ini sebagai topik obrolan dalam kopi kita kali ini? Dan saya tidak sendiri, tentu saja di ruang redaksi ada dua rekan saya, Wisnu dan Zahran. Dan coba kita tanyakan ya ke mereka juga ini, apa pertimbangannya memilih topik ini. Ada Bung Wisnu yang akan menjelaskan kepada kita. Silakan Bung Wisnu Wardana.
1: Iya Sabil, ya, sebelumnya apa selamat nih pertimbangannya? Ya. Ya, sebelumnya selamat malam juga kepada Sabil dan juga semua pendengar Pro 3 RR dimanapun Anda berada ya. Kita tadi sudah berdiskusi ya Bung Sabil ya, kenapa ya, kita memilih topik ini. Yang pertama karena memang ini topik yang sangat berkaitan langsung ya, apalagi dengan kebiasaan kita pada zaman sekarang, zaman teknologi. Belanja apapun melewati HP online ya. Dan ini memang sejumlah pelaku usaha online atau seller di berbagai marketplace mengeluhkan ya. Seller ini mengeluhkan kebijakan baru terkait biaya pengiriman atau ongkos kirim. Nah, jika sebelumnya ini ongkirnya itu banyak ditanggung pembeli ataupun itu ada subsidi dari platform itu sendiri. Nah, kini sebagian beban biaya itu dinilai mulai dialihkan kepada penjual melalui potongan biaya layanan, program gratis ongkir, hingga kewajiban ikut promo tertentu. Nah, akibatnya ini menjadi beban ganda penjual, di mana pedagang tidak hanya menanggung biaya administrasi saja Sabil ya, tapi juga biaya pengiriman atau retur barang yang dibebankan langsung oleh sistem itu sendiri. Dan ini dampaknya bagi UMKM khususnya yang berjualan di e-commerce ini, margin keuntungannya itu bisa menipis, membuat biaya operasionalnya itu bisa membengkak sehingga pendapatan bersihnya itu bisa berkurang drastis dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, menanggapi hal ini juga, Kementerian Perdagangan turun tangan dan meminta transparansi dari pihak penyelenggara platform terkait skema pembebanan biaya logistik yang baru ini. Nah, tapi kalau kita lihat apa namanya dari sisi dampaknya atau pro kontranya ya Sabil ya. Ini kalau dari sisi keuntungannya sendiri ini lebih ke ini sih, ke pembeli ya sebenarnya ya. Ini karena bisa menarik daya tarik pembeli. Ini juga bisa beruntung juga bagi platform itu sendiri karena program gratis ongkir ini adalah magnet utama atau apa itu daya tarik utama yang meningkatkan volume pesanan secara signifikan. Meskipun margin keuntungannya ini menipis, tapi kalau banyak yang beli juga bisa aja untung. Nah, itu ya.
0: Jadi untungnya bagi pembeli jadi lebih murah atau gimana nih?
1: Sebenarnya sih enggak lebih murah ya, karena dari sisi penjual bisa memanipulasi harganya itu, meskipun dari ada tulisan gratis ongkirnya gitu ya. Tapi sebenarnya dari harga aslinya di markup sedikit untuk menutupi dari biaya-biaya lainnya yang ditanggung oleh penjual itu sendiri Sabil. Jadi bisa saja lebih mahal karena memang kalau kita melihat dari sisi psikologis pembeli ya, dibandingkan kita beli 100.000 ditambah dengan ongkir 15 gitu misalkan. Jadi totalnya 115 dengan barang yang apa namanya nilai jualnya 120.000 plus gratis ongkir. Nah, itu bisa aja pembeli lebih memilih yang 120.000 meskipun lebih mahal tapi gratis ongkir. Karena ada apa namanya embel-embel gratis ongkirnya itu sendiri meskipun biayanya itu bisa lebih mahal.
0: Iya. Sebenarnya ini bisa jadi tidak berpengaruh ya, tergantung dari apa namanya kebijakan si seller itu sendiri ya, bisa saja jadi dinaikkan harganya ke kitanya begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, tapi memang ini sangat apa ya, bebannya itu berat di penjualnya sih. Sambil dan karena hal ini beberapa apa namanya penjual itu sudah mulai beralih ke website pribadi ya, atau buat website sendiri untuk berjualan produk-produknya itu, karena di website itu pedagang atau penjual itu bebas menentukan ongkir, menentukan biaya-biaya tambahannya itu, serta apa data dari penjualnya itu bisa kita olah sendiri sebagai penjual.
0: Oke, baik Bung Wisnu, terima kasih atas penjelasannya terkait topik kita ini ya. Dan pendengar, kami nanti akan undang Anda untuk berpartisipasi di sesi interaktif. Namun seperti biasa nih, sebelumnya kita putarkan dulu rekaman dialog terkait itu yang sudah dibahas kemarin ya, bersama dengan Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Ali Mansyur, dan juga Sekretaris Jenderal Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, Pak Budi Primawan. Ini supaya kita lebih memahami lebih dalam ya, sebetulnya apa sih manfaatnya untuk e-commerce, kenapa buat kebijakan ini, dan intervensi pemerintah ini bagaimana nih. Dari Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan sudah memanggil pihak-pihak terkait, dan juga nantinya seperti apa finalisasi kebijakan ini di antara mereka, yang nantinya tentu saja akan berdampak langsung kepada masyarakat kita semua yang sudah banyak ketergantungan dengan belanja online. Baik, sama-sama kita simak nanti pemaparan dari narasumber. Namun seperti biasa, sebelumnya akan kami sandingkan dulu dengan sebuah lagu dari Afgan berjudul Kacamata.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan juga kami akan menghadirkan topik pilihan terkait ramai kebijakan ongkir yang dibebankan ke seller. Kebijakan ongkos kirim yang dibebankan kepada penjual seller di berbagai marketplace utama Indonesia seperti TikTok Shop, Buy Tokopedia, dan Shopee tengah menjadi sorotan tajam pada Mei 2026. Banyak penjual, terutama pelaku UMKM, mengeluhkan peningkatan beban biaya operasional akibat perubahan skema layanan logistik ini. Dan untuk mengetahui update terkininya serta memperbincangkan hal ini lebih lanjut, kami telah bersama Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Ali Mansyur.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Ali, selamat pagi. Dapat kami dengar suaranya, Pak Ali. Pak Ali, ini bagaimana Kementerian UMKM melihat tren biaya ongkir yang kini semakin banyak dibebankan kepada seller, terutama UMKM kecil, Pak Ali?
2: Iya, baik. Terima kasih, Mbak Hana. Jadi kami di Kementerian UMKM tentu memonitor permasalahan ini. Terakhir kemarin juga Pak Menteri hari Jumat telah bertemu dengan beberapa platform e-commerce untuk membahas ini begitu. Nah, secara garis besarnya artinya kita melihat memang banyak keluhan masuk dari UMKM, seller online terkait dengan biaya platform, termasuk yang ongkir dibebankan ke seller ini kaitan dengan mereka merasa terlalu tinggi besaran biayanya, kemudian frekuensi perubahan biayanya yang cenderung cepat dan bagi mereka itu tidak mendapatkan pemberitahuan yang memadai. Hal-hal seperti itulah terkait dengan biaya platform ini telah kita terima banyak keluhannya. Dan untuk itu, di luar bahwa tadi kita komunikasikan dengan baik dengan platform, kita juga memang sedang menyusun suatu peraturan Menteri UMKM yang diantaranya untuk mengatasi hal ini, yaitu kaitan dengan perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM. Poinnya dari kami Kementerian UMKM sebenarnya adalah menjaga keseimbangan, Mbak Hana. Bagaimana kita juga paham platform ini selaku industri itu juga butuh bertumbuh, keberlanjutan usahanya, tetapi UMKM sebagai bagian terbesar dari ekosistem digital sebenarnya, kalau kita lihat yang penerima dampak baik positif maupun negatif dari ekosistem digital ini adalah UMKM. Ya, ini kita juga menjaga agar mereka itu juga tidak dirugikan dalam ekosistem ini. Begitu, saya kira itu tanggapan awal saya, Mbak Ana.
1: Baik. Lalu kalau dari pemerintah sendiri menilai skema pembebanan ongkir kepada seller ini saat ini masih sehatkah bagi ekosistem UMKM digital, Pak Ali?
2: Kalau kita lihat ya, ini sebagai sebuah praktek bisnis, itu sesuatu yang adalah rasionalitasnya lah dari sisi bisnis gitu kita lihat. Kalau kita misalkan lihat ya di TikTok Shop gitu ya, rata-rata orang ketika memutuskan untuk check out dari suatu pembelian itu kadang-kadang jadi ragu ketika wah ongkosnya besar sekali gitu dari sisi konsumen ini ya. Nah, itu mungkin respon yang dibuat oleh platform. Oh, kalau begitu mungkin mereka ubah skemanya jadi yang ongkirnya itu dibebankan ke seller gitu. Nah, kemarin emang sempat kita dari diskusinya itu yang kita dengar dari platform bilang bahwa sebenarnya ongkir dibebankan seller ini hanya untuk ongkir ketika barangnya retur gitu, ketika barangnya dikembalikan kemudian kan harus dikirim ulang dari seller tuh. Nah, itu yang pengiriman yang kedua itu yang ditanggung oleh seller. Tapi ini masih kita pelajari gitu ya. Nah, poin saya adalah secara bisnis ini respon dari platform ini

0: seperti ini itu memberi kepastian ke UMKM dalam bentuk konkretnya apa? Tadi yang saya bilang, ini memang masih dalam proses penyusunan, walaupun sudah harmonisasi, kita butuh ada diskusi juga dengan Setnek, begitu ya, kaitan dengan peraturan Menteri UMKM tentang pelindungan dan peningkatan daya saing UMKM di PMSE atau di e-commerce. Nah, di situ akan diatur perikatan antara UMKM dengan platform itu dasarnya adalah kemitraan. Dimana kalau kita bicara kemitraan itu udah ada regulasi payungnya. Udah ada Undang-Undang 20 2008 tentang UMKM, udah ada PP 7 tahun 2021. Nah, di situ menyebutkan bahwa harus diikat melalui suatu perjanjian kemitraan di mana perjanjian itu harus dari awal clear biayanya apa saja, jangka waktu perjanjiannya kapan, begitu. Nah, selama jangka waktu itu tentunya ketentuan yang disepakati di awal di perjanjian termasuk biaya tidak boleh diubah secara sepihak oleh platform. Nah, kalau ini bisa kita tertibkan, relasi dalam konteks kemitraan antara UMKM dan platform ini, saya kira ini di masa depan akan menjadi solusi permasalahan-permasalahan yang akhir-akhir ini terjadi. Kaitan kenaikan mendadak, frekuensinya terlalu sering, tiba-tiba aja jenis biaya baru, kayak gini-gini akan terselesaikan, mendapatkan solusi dari RPermen itu. Begitu Mbak Hana.
1: Baik, berarti nantinya memang ini ada biaya yang sudah ditetapkan dalam pelindungan tadi, begitu ya Pak Ali ya?
0: Iya, nah biayanya sendiri secara jenis ada ditentukan di RPermen pelindungan dan peningkatan daya saing UMKM tadi. Secara jenis ya, tetapi secara besaran tentu kita serahkan. Nah, kepada platform dan UMKM bagaimana mereka bersepakat dalam perjanjian kemitraan itu. Nah, tetapi poinnya adalah berapapun besarannya, kalau itu ada kepastian bagi UMKM dari awal, oh biayanya ini jenisnya, kemudian besarannya segini dalam jangka waktu tertentu, tentunya ini akan direspon dalam hal pengelolaan usaha UMKM-nya juga lebih firm gitu, lebih pasti. Jadi misalkan mereka punya target penjualan berapa dengan kos berapa sehingga mereka kejar profit sensitivitas berapa, itu mereka punya kepastian dalam jangka waktu kemitraan itu. Hal-hal seperti yang terbaru ini, ongkos kirim ditanggung seller itu kan hal baru. Nah, itu kan mendisrupsi apa, mengganggu itu semua gitu. Kita mau bangun yang tadi tuh kepastian buat UMKM-nya tadi melalui pengaturan.
1: Baik, supaya
0: itu
1: nanti kan juga biaya produksinya dapat diatur juga dari UMKM-nya ya, Pak Ali ya. Jadi sudah tidak ada yang merasa keberatan. Benar. Baik Pak Ali, semoga juga nanti pelindungan ini menemukan win-win solution untuk UMKM-nya juga, untung platformnya juga, begitu ya Pak Ali ya. Terima kasih nih Pak Ali telah berbincang bersama Pro3 RRI dan memberikan update terkini. Demikian tadi pendengar, Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM Ali Mansur.
2: Menuju Baitullah.
3: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
4: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
2: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
5: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
2: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RR.

0: TVRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Dan juga kami akan membahas hal ini nantinya bersama Sekretaris Jenderal Asosiasi E-commerce Indonesia, Idea Budi Primawan. Kami akan tanyakan bagaimana terkait dari Asosiasi E-commerce ini juga melihat adanya biaya ongkir yang kini banyak ditanggung seller di platform e-commerce. Kami sudah bersama Sekjen dari Idea, Budi Primawan. Baik Pak Budi, bagaimana ini dari Asosiasi E-commerce melihat biaya ongkir yang kini banyak ditanggung seller di platform e-commerce?
3: Oke. Terima kasih nih Mbak. Sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa bagian dari pada seller yang bisa dianggap biaya admin. Nah, biaya admin itu sendiri, biaya promo dan biaya logistik. Nah, itu terjadi karena platform membutuhkan pemasukan gitu. Jadi gini. Kalau misalnya selama ini selalu gratis atau nggak bisa gimana, karena ada pendanaan gitu. Nah, sekarang sejak berapa ya, 3 tahun yang lalu kita sedang mencoba menjadi platform yang sehat, yang survive, bisa sustainable, yaitu bisa dari hidup dari bisnis itu sendiri. Nah, ini selalu kita lihat tiga promo ini. Kalau ongkos promo itu diberikan kepada seller dengan dengan agreement gitu, perjanjian kalau seller mau dan seller bersedia memberikan promo itu. Lalu biaya logistik itu juga antara kerjasama dengan perusahaan logistik gitu, tidak bisa kita mempengaruhi semuanya. Lalu yang terakhir adalah biaya platform. Biaya ini dibagi antara seller dengan buyer. Ada yang dibebankan ke buyer, ada yang diminta kepada seller gitu. Nah, ini yang kami menanggapi sekarang sedang banyak beredar gitu ya. Ini adalah peningkatan biaya admin ini. Nah, ini sebenarnya kalau biaya admin dimintakan oleh platform itu sudah diumumkan beberapa waktu sebelumnya dan diperhitungkan dengan baik, sehingga kami berharap bisa menjadi suatu motor pendorong gitu bagi UMKM maupun platform sama-sama bisa berkembang gitu. Begitu Mbak.
2: Baik. Nah, Pak Budi mungkin dapat memberikan pesannya juga dari asosiasi ini kepada seller yang merasa semakin sulit mendapatkan keuntungan di marketplace. Silakan Pak Budi.
3: Ya, kepada teman-teman seller online, kita kan sama-sama bekerja bersama di ekonomi digital ini. Makanya kalau gitu kita bicaralah kepada platform masing-masing. Ini ada namanya seller center ya, tempat seller mengadukan segala macam hal kepada baik melaporkan atau mau berbincang-bincang aja dengan platform itu sudah disediakan. Kami berharap bisa mendapat satu jalan keluar yang baik gitu. Saat ini kami juga sedang dalam pembicaraan dengan Kementerian UMKM dalam menentukan apakah biaya seperti ini bisa dilanjutkan gitu, bisa di dengan memperhatikan sustainability platform itu sendiri gitu.
2: Baik, semoga juga ini segera menemukan win-win solutionnya, karena juga tadi Kementerian UMKM ini sedang menggodok aturan terkait pelindungan ini ya Pak Budi ya. Terima kasih ini Pak Budi telah memberikan update terkininya dan juga perspektifnya kepada kami. Terima kasih Pak Budi.
1: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Komentar dan Opini atau Kopi Pro 3. Kami sedang membahas tema terkait ramai kebijakan ongkir atau ongkos kirim yang dibebankan kepada penjual atau seller. Tadi kita sudah sama-sama simak ya pemaparan dari Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Pak Ali Mansyur dan juga Sekretaris Jenderal Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA Budi Pribawan. Dan saatnya kami membuka sesi interaktif bagi Anda yang ingin bergabung menanggapi topik kami kali ini. Silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti akan direspons oleh pengarah acara kami yang sedang bertugas.

0: Kebijakan ongkir ditanggung seller atau penjual ini diterapkan pada awal Mei ini. Beberapa sudah ada yang menerapkan bahkan ya, terutama pada TikTok Shop dan beberapa e-commerce lain. Dan kebijakan ini juga berkala di mana yang awal-awal ini dilakukan di kota-kota besar ya, di kota-kota tertentu. Dan juga dampak bagi penjual ini tentu saja akan adanya penurunan margin keuntungan karena biaya operasional mereka akan meningkat. Dan juga diperlukannya penyesuaian harga produk untuk menutupi biaya ongkir yang ditanggung oleh mereka. Dan silakan bagi Anda yang ingin bergabung menanggapi masalah ini, boleh di line telepon kami tadi ya, atau chat WhatsApp. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, ini pendengar kita. Saya sapa terlebih dahulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari Bung Sabil, Bung Wisnu, siapa lagi satu lagi ya?
0: Zahran.
1: Bung Jaren ya, yeah. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Alhamdulillah, banyak Pak Caswa juga banyak, sehat selalu ya Pak.
1: Iya, ya, banyak rezekinya, lancar selalu aktivitasnya.
0: Amin, amin. Dan ini juga persoalan rezeki nih, UMKM ngopi, kita nih. Oh, lagi ngopi. Ngopi, iya. Dengerin kopi sambil ngopi harus ya.
1: Iya, pendengar setia ini apa ya namanya, Pro 3 ya.
0: Amin, terima kasih Pak Caswa. Silakan, apa komentar Bapak terkait kebijakan e-commerce ini?
1: Masalah pembelanjaan online ya.
0: Iya.
1: Nantinya mau gimana itu?
0: Ya, jadi nantinya beban ongkir ini akan ditanggung oleh para penjual. Ya, Bapak suka belanja online, Pak Caswa?
1: Menarik ya ini ya, ceritanya menarik. Ini kebetulan kan saya sering pegang elektronik ya. Jadi ketika pembelanjaan, ketika ada kerusakan, memang lewatnya itu lewatnya online. Ya, kalau memang semacam ditanggung biaya itu ya, alhamdulillah sih. Cuman ada cumanya usulan saya ya. Karena bukan saya doang yang kejadian seperti ini, harus diperhatikan penjualan barang yang semacam itu. Sekarang kan masyarakat kita butuhnya mengejarnya murah dan terbukti kan seperti itu. Jadi pedagang yang di lingkungan kadang-kadang kan perbedaannya beda jauh Bung Sabil. Dari segi online, ibarat online sekian persen, ibarat penjualan di lingkungan sekian persen. Jadi kan masyarakat kita menarik di pembelian online. Tapi ini ada tapinya, jangan suka banyak bohong penjualan tersebut. Itu yang jadi masalah. Itu seperti saya seperti itu, karena saya sering kejadian. Saya contoh beli mesin yang harga 200 ribu, datangnya 113 ribu, yang datangnya tidak sesuai dengan gambar. Terus yang kedua teman saya pun kemarin kejadian, cuman hanya beli lem aja yang dikasih itu bungkusnya, isinya tidak ada.
0: Wah, kalau itu udah penipuan itu.
1: Iya, terus yang kedua, teman saya beli lagi semacam mic harganya 180, isinya dua di gambarnya, yang nyampenya satu. Itu yang jadi masalah seperti itu. Terus ada lagi yang beli pakaian mau lebaran, datangnya tidak sesuai, ibaratkan nggak buat telap ya, ibaratkan seperti itu. Terus orang-orang tersebut, pembelanjaan tersebut akhirnya apa? Dikembalikan lagi kepada kulit. Akhirnya apa? Memberikan uang rokok senilai 20 ribu, 25 ribu. Kan itu menanggung beban berat juga, Bung Sabil. Jadi, seperti itu, Bung Sabil, usulan saya. Penjualan boleh. Terus, yang keempat. Ada lagi,
0: terakhir ya.
1: Saya, beli lampu. Lampu yang gede. Ibaratkan harganya sekian, kejangkau. Yang nyampenya lampu mati tapi pada kecil-kecil. Itu baik. Jadi perhatian itu penjualan semacam toko yang harus diperjuangkan itu jangan sampai penipuan, karena orang mau membeli tersebut itu berarti membutuhkan barang. Jadi membutuhkan barang dan harga terjangkau.
0: Baik, baca
1: soal. Intinya kayak gini, Bung Sabil, satu kali lagi.
0: Iya.
1: Kalau misalkan ada barang digambarnya harga murah, berarti itu sesuai barangnya tidak nyampainya itu yang harga segitu.
0: Yeah.
1: Jangan yeah. Ibaratkan seperti ibaratkan butuh yang murah, nyampainya yang ini, yang lain.
0: Baik, baca soal.
1: Yang larang, nyampainya yang lain. Seperti
0: okay.
1: Itu, Bung Sabil.
0: Yeah.
1: Makasih, Bung Sabil.
0: Terima kasih kembali, baca soal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Intinya parseller ini harus amanah ya, karena beberapa kasus banyak penipuan. Tapi ini di luar konteks kita sebetulnya, karena kita sedang bahas soal ongkirnya nih. Ongkir yang dibebankan kepada seller, dan kemudian tentu saja para penjual ini, UMKM ini harus memutar otak ya untuk menutupi penambahan biaya operasional dari sisi ongkir ini, dan juga dampaknya nanti bisa saja ke pembeli, ke konsumen. Nah, seperti apa respons Anda? Kita lanjutkan ke Sibolga. Ada Pak Matauli. Selamat dini hari, Pak Matauli.
2: Assalamualaikum. Selamat dini hari Pro 3, Bung Sabil. Salam sehat, Tangguh.
0: Waalaikumsalam. Salam sehat, Pak Matauli. Silakan, Pak.
2: Polemik ongkir.
0: Iya.
2: Ramai. Kebijakan dibantuan kepada seller. Saya akhirnya makin melihatnya seperti ini, Bung Sabil, ya. Hmm. Bahwasannya rantai-rantai, bahkan kayak rantai makanan, ya, apa dimakan siapa, siapa makin kian ini. Mm-hmm. Itu tahap pelaku atau subjeknya, ya, pertama dulu tuh UKM atau perusahaan logistik, distribusi. Itu bisa saja dia menghasilkan dan dia mau seller, buyer, kan gitu. Mm-hmm. Muncul ada pihak yang namanya platform, driver, mm-hmm. government, udah sampai berapa tuh? Hampir 5 kan? Ada yang si logistiknya, kan kemungkinan semua barang-barang impor murah. Di situ kan negara udah hadir ngepajakin di bea cukai kan, di peti kemas kan. Kalau ini mungkin produk Cina, kualitasnya KW1, KW2. Di sinilah dipermainkan itu dalam bentuk aplikasi platform itu. Ya kan, di spill bagus gini dan sebagainya. Tapi pas nyampe ke tangan kita nggak sesuai dengan spesifikasi. Kemana menuntutnya? Seharusnya YLKI melalui peradilannya. Saya juga nggak tahu kalau peradilan tata usaha negara kita ngatur ini. Tapi dia komplain sama si kurir, sama si driver. Kok nggak begini, nggak sesuai dengan spekku. Padahal si kurir ini ya objek penderita dengan si konsumen, si pembeli. Kan gitu. Kan jadi contoh sampling tadi kan sudah disampaikan sama Bapak pendengar barusan.
0: Iya, soal banyaknya itu ya, yang tidak sesuai penipuan ya, dari oknum.
2: Padahal sederhananya kita potong aja, apanya, rantai itu. Kan banyak perusahaan lampu di Indonesia. Kenapa nggak dikoneksikan perusahaan lampu itu dengan si pembeli kita dan si kurir? Pemerintah hanya ngutip pajak-pajak doang, ya kan, dari kita. Sementara pemerintah nggak pakai perusahaan-perusahaan yang sanggup memproduksi bola lampu, spare part otomotif, nggak sanggup. Kenapa nggak dikoneksikan ke situ? Hai kamu para perusahaan yang punya toko-toko di mall, yang punya anak negeri, produk lokal, produk nasional, sini tak beliin, biar dibeliin sama warga kita, supaya jangan terjadi tadi yang namanya ngeprank di platform. Tak sesuai, kan pastinya negara kan kasih jaminan garansi seperti itu, Bung Sabil.
0: Iya.
2: Tapi kan nggak terjadi. Yang gontok-gontok kan, yang timpuk-timpuk kan terjadi siapa? Kurir dan konsumen. Memang pemerintah tertawa dalam hal ini. Mereka udah tahu itu. Makanya ada istilah bipartit dan tripartit. Jadi pemerintah itu tadinya jadi wasit untuk semua. Tapi dia nggak merasa bersalah memungut pajak dengan situasi yang polemik ini.
0: Oke, okay. Baik, Pak Matauli.
2: Akan ada gugatan ke MK, bagaimana kalau pemerintah seperti ini tidak menjadi solusi menengahi antara kurir dan si pembeli, dan platform kalau memang mau, BUMN PLN kita beli aja itu platformnya, yang memang mau tipu-tipu itu apanya.
0: Oke, okay. Baik, Pak Matauli.
2: Daripada kita ditipu,
0: iya. Terus
2: beli aja apanya hak kekayaan intelektualnya. Oke, demikian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, ini intinya sama seperti pendengar pertama ya. Membahas soal banyaknya oknum yang kemudian menjual produk yang ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang diiklankan, begitu ya. Dan kita coba ke pendengar selanjutnya, ada Bu Ria di Tebet. Selamat dini hari, Bu Ria.
3: Selamat dini hari, Bung Handani.
0: Oh, aduh, semangat sekali ini Bu Ria.
3: Serta Bung Wisnu dan Jarak.
0: Iya.
3: Bagus sekali
0: ini
3: temanya.
0: Ini suara radionya kedengaran sekali nih, bisa dikecilkan dulu. Oke, silakan lanjut.
3: Nah, ini temanya ini ramai kebijakan ongkos kirim yang dibebankan kepada penjual atau seller, begitu Bang Fabel ya?
0: Iya.
3: Benar kan? Nah, jadi apa namanya ini? Ya, namanya komentar namanya ini apa namanya ini? Penggeseran beban operasional ya, kebijakan menegaskan bahwa gratis ongkir bagi pembeli bukan lagi disubsidi sepenuhnya oleh platform, melainkan dibebankan ke penjual.
0: Iya.
3: Biaya layanan logistik ini disesuaikan berdasarkan berat, volume, dan jarak pengiriman. Benar nggak Bang Sabil ya?
0: Betul
3: kan?
0: Iya.
3: Nah, margin keuntungan tergerus
0: iya,
3: karena biaya layanan, biaya administrasi, dan ongkir yang ditanggung sendiri mulai memakan keuntungan, terutama bagi penjual dengan margin tipis katanya. Apalagi dengan dapat retur atau gagal kirim. Nah, itu udah pasti. Nanti bulan Juni 2026 beberapa platform memberlakukan aturan di mana penjual ikut menanggung ongkir jika paket retur atau gagal kirim. Itu udah pasti ya Bang. Terus intervensinya pemerintah, Kementerian Perdagangan atau Kemendag ya, dan Kementerian UMKM mulai menyoroti hal ini karena keluhan masuk dari pelaku UMKM dan berencana merevisi aturannya agar lebih adil. Katanya begitu Bang Sabil.
0: Iya.
3: Nah, jadi positifnya nih, prospeknya platformnya ini meningkatkan konversi penjualan. Konsumen Indonesia sangat sensitif terhadap ongkir. Adanya label gratis ongkir meski biaya ditanggung seller meningkatkan peluang barang terjual.
0: Buria ini ya, jualan juga di platform online atau enggak? Atau belanja aja nih?
3: Pembeli. Kalau ada yang cocok saya beli gitu ya Bang Fadil ya. Nah, jadi begitulah Bang Fadil. Jadi tekanan pada usaha kecil ini, apalagi UKM ini kan tidak memiliki modal kuat ya, akan kesulitan bertahan. Mereka terpaksa menaikkan harga produk yang berisiko mengurangi daya saing. Begitu Bang Sabil. Jadi dengan apanya namanya, jadi apa namanya bertahan untuk penjual ini, penyesuaian harga atau markup-nya menghitung ulang HPP atau harga pokok penjualan dengan memasukkan komponen biaya layanan logistik baru. Begitu Bang Sabil. Jadi kesimpulannya saya nih Bang Sabil, kebijakan ini memaksa seller untuk menjadi lebih cerdas secara finansial tanpa perhitungan margin yang ketat, penjual berisiko boncos ya atau rugi meski banyak pesanan, diperlukan intervensi pemerintah untuk memastikan skema ini transparan dan tidak mematikan UMKM lokal. Begitu Bang Sabil ya. Itu saja tema Kopi Pro 3 malam ini. Semoga Bang Sabil?
0: Semoga apa?
3: Semoga ya, pokoknya apa namanya nih, kayak itu maunya segitu ongkirnya jangan mahal kan.
0: Iya.
3: Gitu Bang Sabil. Oke, terima kasih banyak Bang Sabil. Tetap semangat, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Buria. Wah, Buria masih semangat sekali nih, udah jam 1 WIB ini ya. Dan ya tentu saja apapun kebijakannya nanti, dan nantinya akan diintervensi ya oleh Kementerian Perdagangan ataupun Kementerian UMKM, mereka sudah berembuk gitu ya. Terkait dengan keluhan ini sebetulnya dari keluhan para seller yang mengeluhkan biaya operasional mereka meningkat, dan ini kemudian juga membuat pelaku usaha mulai meninggalkan transaksi langsung di marketplace dan juga memanfaatkan media sosial hanya sebagai sarana promosi, sementara transaksi dilakukan langsung ke konsumen. Pada akhirnya ini yang kemudian dilakukan oleh mereka, dan ini disebutnya dengan omnichannel ya, di mana para UMKM ini akhirnya lebih mengoptimalkan berbagai kanal secara bersamaan untuk menjaga efisiensi biaya sekaligus memperluas akses pasar. Kita ke pendengar terakhir di sesi pertama ini, ada Pak Pandu dari Riau. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Pandu.
4: Waalaikumsalam Mas. Halo.
0: Iya, sehat Pak, kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, silakan. Apa nih pendapat Pak Pandu terkait topik kita?
4: Ya, ini kan mengenai harga kirim barang ya, online ya.
0: Iya.
4: Nah, tapi saya pikir ya memang sekarang sedang booming ya, sejak ada dunia online ini kan ruko-ruko ya, toko-toko banyak yang kosong kan, orang berjualan dari rumah masing-masing.
0: Iya, lebih murah ya, juga ke online ya, itu.
4: Iya, simple, barang langsung diantar ke rumah kan.
0: Iya.
4: Nah, kalau menurut saya, kalau soal harga apa namanya ongkir. Harga kirim, ongkir ya. Itu kan tergantung mengatur yang punya barang itu kan.
0: Iya.
4: Iya kan? Nggak bisa dikeluhkan sama siapapun itu. Masukkan aja ke harga. Sama dengan orang kita ini, orang kontraktor pemborong lah gitu ya, bangun jembatan itu. Ada pejabat yang minta fee kan? Dia kasih fee, nanti dia dinaikkan harganya kan?
0: Bisa aja analoginya kemana-mana.
4: Iya, ya seperti itulah. Jadi nggak bisa nuntut siapa juga yang mengenai harga ini, ongkir ini. Tergantung pada penjualnya.
0: Masukkan
4: aja harga kirim itu ke harga jualnya.
0: Betul, kan? Pada akhirnya nanti dikhawatirkan mereka melakukan itu dan tetap aja jadi mahalnya sebenarnya ke kita lagi, ke pembelinya.
4: Iya, ya benar. Tapi memang murah, Mas. Kadang harga barang itu sekirim dari Jakarta itu hanya 20.000. Nah, berapa ongkos kirim ya?
0: Iya, sebenarnya masih lebih menguntungkan dengan transaksi di platform ini ya.
4: Iya, cuma harga kadang barang yang kita pesan ada yang nggak cocok dengan yang kita orderkan, ada yang ada sih.
0: Kekhawatirannya itu saja ya, karena kita nggak lihat langsung gitu ya, jadi.
4: Jadi pedagang nggak bisa mengadu sama siapapun itu.
0: Kan
4: yang menentukan pedagang harga itu kan oligopoli ya, oligopoli apa ini pedagang itu dia yang menentukan harga kan.
0: Iya. Betul sekali. Terima kasih ya Pak Pandu ya atas pendapatnya ya.
4: Sama-sama Mas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya itu tadi betul sekali ya pemandu ya, salah satu yang dikhawatirkan bukan hanya kemudian merugikan seller, karena mereka juga akan berputar mengatur ulang di harga yang nantinya akan ujung-ujungnya dibebankan ke konsumen juga. Dan tadi ya terkait dengan omnichannel juga, akhirnya transaksi langsung di e-commerce-nya berkurang nih, karena mereka akhirnya cari win-win solution dengan menjualnya langsung ke seller secara mandiri gitu ya. Dan ya tentu saja kita berharap ke depan bisnis online ini semakin adil dan transparan kepada pihak-pihak yang terlibat ya, mulai dari pemilik platform, para seller atau UMKM yang ada di dalamnya, dan juga tentunya kepada para pembeli. Dan ya harus ada intervensi pemerintah tentu saja kepada mereka, karena ya ini bisa merugikan para pelaku UMKM di Indonesia yang saat ini jumlahnya sangat banyak dan sepertinya mulai ketergantungan terhadap transaksi belanja online, karena masyarakat kita juga tentu saja dimudahkan dengan adanya belanja online ini secara harga cenderung lebih murah. Namun itu tadi, hati-hati terhadap penipuan seperti pendengar kita di awal-awal tadi ya, yang sudah merasakan bagaimana tertipu oleh oknum-oknum yang seperti itu ya. Tentu saja kepada para seller juga harus amanah ya, agar produknya bisa lebih disukai oleh masyarakat. Kita lanjutkan nanti sesi kedua Kopi Pro 3 setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat pulau tersebut yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Laporannya disampaikan Bayu Nurlete.
1: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
2: Ya saat ini juga tidak ada camat kecamatan khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
3: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
2: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
4: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
2: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai, kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
4: Samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
2: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
4: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
2: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
5: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
2: Iya.
5: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Jadi halaman rumah dinas kantor utama.
2: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan penanggulan bantuan sembako.
5: Ya,
2: berjalan juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
5: Kami rasakan, Pak. Kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar seperti kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
1: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.

0: Pendengar, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Laporannya disampaikan Agus Pambudi.
1: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
2: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah
1: efek. Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
2: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
2: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
3: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
2: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
3: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
2: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Vassell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz, diantaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Jual beli online platform e-commerce mulai 1 Mei 2026 membebankan biaya pengiriman atau ongkir ya ke seller atau penjual. Salah satu platform yang menerapkan kebijakan ini adalah TikTok Shop. Per 1 Mei 2026 pada pukul 10 melalui situs resminya, TikTok Shop memberlakukan biaya layanan logistik kepada penjual. Dari informasi yang kami dapat di situs resminya, biaya ini mencakup pemrosesan pesanan, koordinasi pengiriman, penanganan kendala logistik, hingga insentif pengiriman dasar. Tapi dalam situs ini, kalau saya baca bahwa kebijakan ini tidak akan berdampak kepada pembeli. Karena biaya yang ditanggung oleh penjual tidak akan ditampilkan dalam proses pembayaran ataupun saat pembeli, kalau saya beli online di check out gitu ya, di platform digital, di e-commerce. Nah, kita akan bicara bersama dengan ekonom digital dari peneliti Indef ya, Izzuddin Alfaraz, ada pada malam hari ini.

0: Ya, ya dengan Fajar di Pro 3 RRI, Mas Yusudi, selamat selalu ya.
1: Ya, Mas Fajar, sehat
0: selalu. Ini sedang rame nih, sampai Menteri Perdagangan juga merespon soal ongkir yang dibebankan ke seller nih 1 Mei. Ada beberapa platform digital yang e-commerce ya yang menerapkan kebijakan ini. Ini gimana nih pandangannya nih Mas Yusudi?
1: Iya, jadi memang biaya yang dikenakan kepada seller dari platform marketplace ini sebelumnya sebenarnya sudah tinggi. Kami mencatat itu salah satu platform bahkan hingga mencapai 18%. Ini sebelum kenaikan pada 1 Mei 2026 ini ya. Jadi
0: 18% dari apa nih? 18% dari
1: komponen biaya yang diterapkan dari marketplace terhadap seller. Begitu. Jadi ada 11 jenis biaya yang diterapkan dari marketplace ke seller. Ini saya bacakan 11-nya, ada biaya admin efektif, biaya admin marketplace, biaya gratis ongkir, biaya layanan seller, biaya layanan tambahan, biaya layanan transaksi, biaya power merchant, komisi dan layanan tambahan, komisi afiliasi, komisi penjualan, dan 9, sorry, total estimasi potongan atau potongan. Jadi total ada
0: 9 item
1: dua kira-kira begitu.
0: Biaya.
1: Ya, komponen biaya yang diterapkan oleh marketplace terhadap seller yang kalau di total itu tadi range-nya bervariasi ya tiap platform marketplace, tapi itu di 11-18%. Itu sebelum kenaikan 1 Mei 2026 ini. Nah, kalau setelah kenaikan 1 Mei ini, saya belum cek lagi persisnya berapa persen kenaikan per komponen itu, tapi kalau kita lihat komen-komen para seller, itu bisa sampai 22%, bahkan ada yang 20-an% lah begitu. Waduh. Jadi memang sangat besar biaya ini terapkan marketplace terhadap seller, yang mana ini sebenarnya salah satu faktor utamanya adalah karena memang marketplace yang dominan di Indonesia itu hanya dua tinggal, yaitu kan TikTok Shop dan Tokopedia, itu kan sudah satu grup, serta Shopee. Yang keduanya sudah menguasai pangsa pasar itu sekitar 80-an%. Jadi ya keduanya mampu memiliki daya tawar yang kuat, baik terhadap seller maupun terhadap konsumen, sehingga mereka bisa lebih punya otoritas terhadap penetapan biaya yang pada kali ini diterapkan kepada seller. Begitu.
0: Kalau saya baca dari Asosiasi E-commerce Indonesia menilai bahwa kenaikan ini karena pengaruh global, dinamika global, tekanan geopolitik. Jadi meningkatnya biaya distribusi, energi, pergudangan, hingga layanan pengiriman last mile itu akhirnya berdampak juga terhadap hal ini. Dan akhirnya dilimpahkan ke seller. Ini pandangannya gimana, Mas Izzuddin?
1: Ya, saya kira itu sah-sah saja ya, cari alasan global, karena selalu ada alasan global, begitu, global selalu dinamis setiap waktu, begitu. Cuman pada intinya memang tadi karena daya tawar atau kekuatan pasar dari marketplace ini sudah sangat besar, khususnya yang dua platform besar tadi, begitu, sehingga mereka bisa menetapkan biaya yang
0: ini, lebih ini besar. Ini sehat nggak sih, Mas Izzuddin, kalau cuma dua ini?
1: Karena kebetulan platform marketplace juga kan yang mencakup keseluruhan jenis barang itu kan hanya beberapa juga begitu. Di luar tadi yang dua saya sebutkan kan paling ada Lazada, ada Blibli. Itu tapi sudah sangat kecil pangsa pasarnya. Begitu. Ada juga e-commerce yang sifatnya hanya barang atau produk tertentu, misalnya jenis-jenis sayuran, buah-buahan itu ada. Gitu ya, atau produk-produk DIY atau alat-alat pertukangan itu ada juga, itu kan segmented sekali begitu ya. Tapi yang umum, gitu, yang e-commerce yang segala jenis barang ada, itu kan hanya terhitung jari begitu. Nah, dari yang terhitung jari ini pun yang akhirnya menguasai pasar tadi hanya dua. Jadi itulah kira-kira struktur pasar platform marketplace kita di Indonesia.
0: Iya, jadi saya ingin tanya gitu, karena khawatir juga nih, karena hanya segelintir aja menguasai pasar, kan bisa aja ngobrol berdua gitu antara yang oranye sama yang hijau gitu. Yuk naikin yuk bareng-bareng yuk. Jangan lebih kurang dari ini ya gitu ya. Sepakat ya, sepakat. Jadi kita cuman penjual itu cuma nerima hasil dari kesepakatan itu aja gitu. Sehat enggak sebenarnya kayak gitu tuh, Mas Izzuddin?
1: Ya tentu itu sangat dilarang ya di dalam praktik berusaha kita di Indonesia, kalau ada seperti itu tadi pasti KPPU sudah melakukan penyelidikan terhadap tindakan tersebut. Tapi saya kira, saya nggak tahu ya apakah ada seperti itu atau tidak, tapi tentu ada ataupun tidak ada hal tersebut, KPPU sudah harusnya sudah mulai cek and recheck lapangan seperti apa, artinya sudah mulai setidaknya studi begitu ya, terkait dengan konsentrasi pasar yang semakin meningkat dari dua platform ini, begitu, sehingga karena nanti pada ujung-ujungnya yang dirugikan oleh juga konsumen, begitu.
0: Walaupun dalam saya baca di situs TikTok Shop itu ya Tokopedia lah ya, itu tidak akan berdampak kepada pembeli katanya gitu, Mas Isudin.
1: Pasti akan berdampak kepada pembeli. Kenapa? Karena ketika seller tadi tidak punya pilihan lebih banyak untuk apakah dia bertahan di marketplace atau tidak, pada akhirnya nanti konsumen juga lebih terbatas juga pilihan untuk membeli barang di marketplace.
0: Iya juga ya.
1: Misalnya,
0: iya,
1: misalnya tadi seller kemudian cabut atau pindah, tidak berjualan lagi di marketplace, begitu. Sementara marketplace itu kan menyediakan berbagai banyak jenis barang gitu ya. Tadi ketika seller ini kemudian keluar dari marketplace, artinya pilihan yang tersedia di marketplace tersebut lebih terbatas, sehingga nanti juga merugikan pembeli begitu, karena nanti pembeli mau nggak mau hanya membeli dari opsi-opsi yang terbatas di marketplace tersebut. Meskipun nanti memang pembeli bisa membeli gitu ya dari website atau media sosial penjual tertentu, tapi itu biasanya hanya dimiliki privilege untuk memiliki website dan media sosial yang diakses langsung oleh pembeli itu hanya dimiliki oleh seller-seller besar, begitu. Sementara seller UMKM, khususnya yang kecil dan kecil apalagi yang mikro, itu banyak orang nggak gitu, tidak bisa punya akses terhadap website, media sosial.
0: Ini dia. Ini yang disampaikan disampaikan oleh Menteri Perdagangan, mengaku bahwa ada aduan kepada beliau, Menteri Perdagangan Budi Santoso, penjual-penjual dengan skala besar yang mempunyai privilege untuk membuat website sendiri. Dan mengaku ada beberapa yang udah ancang-ancang buat website sendiri, entah itu di media sosialnya seperti Instagram, lalu juga di Facebook dan lain sebagainya, atau membuat website gitu ya, karena skala penjualannya masif ataupun besar. Nah, ini dampaknya gimana ke depannya? Terus gimana nih keberlanjutan marketplace online kita ini kalau begitu, Mas Isudin?
1: Iya, yang paling dirugikan tadi UMKM. Kalau misalnya seller besar, tadi mereka bisa punya opsi untuk berjualan di website atau media sosial, atau juga di marketplace. Mereka bisa punya lebih banyak pilihan. Sementara kalau UMKM yang selama ini berdagang di marketplace, tidak lebih terbatas pilihannya, begitu. Ketika harga biaya komponen dari marketplace dinaikkan, mereka harus buat website sendiri, sementara buat website sendiri itu ada biaya tersendiri lagi, memaintainnya biaya sendiri lagi, begitu pula dengan media sosial, gitu. Dan tadi kalau tidak punya nama besar, yang mana itu biasanya tidak dimiliki oleh UMKM, ya, soal nama besar itu tadi lebih sulit untuk mereka bisa memasarkan produk-produknya kepada konsumen. Itu yang juga jadi tantangan bagi UMKM.
0: Iya, kalau saya baca ini soal alasan dibalik itu memang sah-sah aja ya. Ini beralasan dibalik dinamika global, tekanan geopolitik, volatilitas harga energi, dan juga pengaruh pergudangan, harga sewa gudang, biaya pengiriman energi ya, terutama untuk minyak mentah dan lain sebagainya, itu sah-sah saja. Tapi dengan alasan itu, seharusnya itu juga terjadi. Ekosistem marketplace ini terjadi di belahan dunia lain, begitu, Mas Yudin. Jadi semua sebenarnya terdampak nih, harusnya kalau misalkan alasannya seperti itu kan, Mas Yudin.
1: Iya, betul, itu juga tadi kan, makanya kalau alasannya bisa dicari ya, memang mungkin ada faktornya juga, betul, begitu. Tapi apakah kemudian itu faktor utama atau tidak, ya itu yang kemudian kan kita bertanya.

0: gitu. Sama-sama menurun tuh penjualannya. Artinya kalau Pak Agung menduga daya beli masyarakat yang sedang turun, ditambah lagi ini ada kenaikan beban ongkir tambahan lagi nih di 1 Mei ini. Tanggapannya gimana nih Mas Izzuddin?
1: Iya, ini soal pelemahan daya beli masyarakat juga yang memang masih lemah begitu ya bagi sebagian segmen masyarakat. Khususnya setelah pandemi, sebagian segmen masyarakat masih ada istilahnya mengalami efek luka, scarring effect, jadi belum kembali seperti sebelum pandemi begitu bagi sebagian sosial ekonomi. Nah ini yang juga berdampak begitu ya terhadap tadi jualannya Pak Agung, termasuk jualan banyak orang lainnya begitu. Jadi ketika ada dagang baik online maupun offline, ya masyarakat lebih cenderung untuk bisa menabung begitu ketimbang berbelanja yang kebutuhan sekunder apalagi tersier begitu. Nah itu apalagi tadi emas begitu kan, emas kan bukan kebutuhan primer begitu ya. Jadi ya wajar juga orang belum bisa meningkat pembelian terhadap emasnya, misalnya tadi contohnya Pak Agung begitu. Jadi memang soal pelemahan daya beli ini juga jadi PR yang justru jangan sampai kenaikan biaya administrasi atau ongkir yang marketplace ini kemudian membuat UMKM semakin sulit mendapatkan pembeli, karena sebelumnya sudah sulit. Ketika terjadi kenaikan biaya dari marketplace semakin sulit lagi. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana supaya di tengah pelemahan daya beli masyarakat ini kemudian kenaikan biaya dari marketplace UMKM tetap bisa survive dan tetap bisa mendapatkan konsumennya.
0: Oke, Mas Izzuddin, respon dari pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan mengaku akan menyiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Sebenarnya secara ideal itu respon pemerintah harusnya bagaimana agar win-win solution nih, marketplace-nya juga tidak tertekan karena alasan apapun itu, dan juga sellernya tetap ekosistemnya lah, ekosistemnya juga sehat gitu, Mas Izzuddin.
1: Iya, kami itu ada beberapa poin ya yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam revisi Permendag 31 2023 tersebut. Itu yang paling pertama adalah soal transparansi. Jadi marketplace itu harus memastikan bahwa seluruh rincian biaya yang dibebankan kepada seller itu harus secara transparan. Sehingga seller mengetahui tingkat efektif take rate dari seluruh biayanya itu hingga ke harga akhirnya berapa. Karena tadi
0: emang sekarang ini enggak transparan ya, Mas Izzuddin?
1: Iya, tersebar-sebar begitu. Jadi ketika kita klik satu, oke sekian persen. Klik berikutnya, sekian persen. Jadi kita harus meraba-raba gitu.
0: Oh.
1: Total akhirnya berapa gitu. Nah, kalau kita tahu akhirnya benarnya totalnya berapa, itu akan lebih memudahkan seller untuk bisa menghitung tadi omsetnya, marginnya, dan seterusnya.
0: Okay.
1: Jadi itu satu soal transparansi.
0: Effective
1: take rate.
0: Iya. Transparansi e-commerce ya, transparansi dari aplikator gitu ya, betul.
1: Ya, dan akan lebih baik kalau marketplace itu juga menyediakan simulasi margin seller, begitu ya. Jadi marketplace menyediakan simulasi margin seller, sehingga ketika terjadi perubahan
0: harga,
1: take rate tadi ya, komponen biaya tadi, itu marketplace harus sudah menyampaikan misalnya 30 hari sebelumnya begitu ya, atau beberapa sebelumnya.
0: Oke.
1: Okay. Begitu. Ini kan ada kesan seperti mendadak begitu, sehingga kok tiba-tiba naik. Jadi UMKM juga harus membuat strategi secara dadakan, yang mana itu kan idealnya kalau misalnya marketplace memberitahu sejak jauh-jauh hari, UMKM juga bisa mengantisipasinya, kira-kira begitu.
0: Oke, simulasi income pendapatan bagi seller itu sebenarnya itu mudah dibuat secara digital gitu ya, Mas Izzuddin? Bisa kayak diinput harganya, harga barang saya jualan ini, harganya segini, untung saya sekian. Kalau misalkan ada biaya tambahan ini, saya untungnya berapa gitu? Bisa langsung kelihatan gitu?
1: Iya, harusnya sangat bisa itu, karena kan ketika misalnya admin dari UMKM-nya itu menaruh di platform atau ya dashboard dari marketplace tersebut, itu kan kita input satu-satu tuh adminnya itu. Nah, ketika dia input satu-satu, itulah pentingnya dibuat sistem dari marketplace-nya supaya ketika setelah diinput satu-satu itu kemudian pada akhirnya bisa dijual ke konsumen, bisa dihitung berapa perkiraan atau ya persentase yang bisa didapat marginnya ketika dijual hingga ke konsumen.
0: Oke. Jadi transparansi, lalu buat simulasi income atau pendapatan bagi seller, lalu apa lagi, Mas Yusuf?

0: Ini sebenarnya masih, sebenarnya ini masih satu poin soal
1: Rafa. Oh, masih satu poin, oke.
0: Okay. Ya, karena itu tadi 1A, 1B, kira-kira gitu.
1: Oke, oke. Okay.
0: Okay. Itu soal transparansi apa mekanisme visibilitas seller oleh calon pembeli di marketplace.
1: Apa jadi, tuh?
0: Jadi ketika kita misalnya masuk ke sebuah platform marketplace, itu kan kita lihat di yang bagian atas ada produk-produk tertentu. Kemudian kita scroll ke bawah ada produk-produk lain.
1: Iya. Yeah.
0: Itu kita sebagai seller itu kadang-kadang nggak tahu kenapa produk tersebut bisa ada di yang terlihat paling depan atau paling atas, begitu. Sementara produk lain tidak bisa. Oke, katakanlah harus belanja iklan, begitu ya?
1: Yeah.
0: Atau menambah sejumlah biaya sehingga bisa bisa ditaruh di depan atau di atas, begitu. Nah, itu yang harus jelas berapa biayanya, bagaimana mekanismenya, gitu. Dan kemudian juga mendapat informasi secara berkala sehingga tadi
1: UMKM atau sorry, saya potong dulu. Misalkan nih saya buka nih salah satu aplikasi belanja online ya. Terus kemudian bukankah itu semacam algoritma apa yang saya biasanya cari, misalkan saya googling apa sepatu ataupun baju, itu biasanya itu akan muncul pertama gitu, baju atau sepatu yang ditawarkan di e-commerce itu, Mas Izzuddin?
0: Ya itu kan ada beberapa jenis pas kalau sambil scroll gitu di salah satu aplikasi belanja online itu, ada yang memang kita sebelumnya sudah belanja atau klik pencarian, tapi ada juga yang bukan, yang sudah muncul begitu adanya saja di platform tersebut. Scroll itu. Jadi
1: nah itu yang menjadi pertanyaan seller-sellernya. Kok produk itu dari toko itu muncul terus gitu ya, Mas Izzuddin?
0: Iya, bisa muncul terus. Nah, sebenarnya nggak apa-apa tadi kalau memang ada dikenakan biaya misalnya begitu sehingga bisa muncul terus. Nah, tapi itu tadi dibuat transparan lah.
1: Transparan.
0: Kenapa biayanya?
1: Okay. Ya,
0: transparannya tadi itu makanya.
1: Oke. Okay. Lalu apa lagi?
0: Yang kedua itu soal diferensiasi biaya. Jadi kan sekarang sistem perpajakan itu sudah terhubung dengan marketplace gitu ya. Makanya pemotongan biaya pajak langsung kan dari marketplace. Nah, jadi sebenarnya pemerintah itu bisa mengarahkan agar marketplace menerapkan fee yang berbeda terhadap tingkat skala usaha. Misalnya, usaha dengan skala mikro, artinya dengan omset tertentu, itu diterapkan biaya marketplace yang lebih rendah.
1: Okay.
0: Dibandingkan usaha dengan skala menengah.
1: Okay. Begitu.
0: Itu kan bisa terlihat kan dari omsetnya berapa, sehingga dikenakan fee-nya berbeda.
1: Oke.
0: Okay. Ini kan sekarang semuanya sama rata.
1: Pukul rata, pukul rata.
0: Iya, 20-an% begitu ya, 20% untuk semua skala usaha. Jadi kalau seller besar mungkin lebih bisa survive dengan kenaikan tersebut, tapi tadi yang skala lebih kecil kan berasa banget buat margin mereka.
1: Iya, gitu. Marginnya kecil banget jadinya.
0: Iya. Itu jadi itu bisa juga diajukan ya di revisi
1: Kita
0: 1/2023 perbedaan pengenaan biaya komponen dari marketplace terhadap skala usaha yang berbeda.
1: Oke. Okay. Oh, dua itu aja mungkin lebih vital ya. Atau ada lagi yang poin yang harus bisa masuk ke dalam revisi PP ini, peraturan Menteri Perdagangan ini?
0: Ya, sama satu lagi sebenarnya. Itu adalah, sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan masifnya impor Cina. Ini sedikit banyaknya tadi kenapa seller itu juga akhirnya banyak mengeluh di para marketplace. Karena ini pernyataan Kemenko sendiri di tahun 2024, 90% impor itu masuk lewat e-commerce begitu. Dan itu sangat masif. Makanya, dan ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di banyak negara dunia lainnya. Tidak hanya di Asia Tenggara, tapi juga di banyak negara Eropa, itu e-commerce Cina masuk ke sana. Dan itu membunuh UMKM lokal. Jadi, makanya negara-negara lain itu sudah mengantisipasinya, sudah mengambil kebijakan. Itu utamanya adalah soal pengenaan PPN dan atau bea masuk atas seluruh barang impor ke e-commerce. Jadi sebenarnya di Indonesia itu sudah dikenakan, tapi hanya untuk barang yang bernilai di atas 100 US dollar. Jadi kalau barang tersebut di bawah 100 US dollar tidak dikenakan.
1: Tidak kena. Padahal justru yang di bawah itu yang mematikan UMKM.
0: Betul. Jadi salah satu strategi barang-barang yang masuk dari Cina ke berbagai negara termasuk Indonesia itu adalah jadi dipecah-pecah barangnya sehingga nilainya tadi misalnya kurang dari 100 US dollar sehingga tidak kena bea masuk ke Indonesia gitu.
1: Tricky ya, bisa diakalin gitu ya.
0: Maksud betul. Dan itu tadi sudah diantisipasi. Jadi tadinya banyak negara juga menerapkan kebijakan yang tadi katakan di atas 100 US dollar atau di atas mata uangnya sendiri. Tapi beberapa tahun terakhir trennya di banyak negara, di Thailand, di Vietnam, Uni Eropa, Malaysia.
1: Sama aja ya, sama seperti Indonesia lah gitu.
0: Sama. Oke. Akhirnya mereka mengubah ke ya udah semua barang impor tuh dikenakan biaya masuk atau PPN.
1: Tidak melihat besarannya gitu ya.
0: Tidak melihat besaran nilai nilainya begitu.
1: Kita tunggu nih revisinya.
0: Indonesia belum mengubah itu.
1: Oke, kita tunggu nih revisinya bentuknya seperti apa untuk melindungi para seller atau penjual-penjual online di Indonesia. Terima kasih banyak Mas Izzuddin atas analisisnya, ekonom digital peneliti dari peneliti Indef, Izzuddin Alfaraz Ada sudah kami ajak berbincang.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3. Dan baru saja tadi kita sama-sama simak dan dengarkan cuplikan atau rekaman dialog bersama dengan ekonom digital atau peneliti Indef, Izzuddin Al-Faras Ada, terkait dengan polemik kebijakan ongkir atau ongkos kirim yang dibebankan ke penjual online atau seller ya. Dan kita memasuki sesi kedua. Di sesi interaktif ini kembali kami mengundang Anda untuk memberikan komentar dan pendapat terkait dengan kebijakan yang diberlakukan para e-commerce ini ya, platform e-commerce, untuk membebankan biaya ongkos kirim kepada masing-masing seller atau penjual di platform mereka, yang tentunya ini akan menambah beban operasional dari para pelaku UMKM, yang diantaranya bisa mengakibatkan penurunan volume penjualan dan transaksi tanpa adanya bantuan atau katakanlah subsidi begitu ya, gratis ongkir dari platform terkait. Maka daya tarik belanja online ini dikhawatirkan menjadi berkurang, dan para konsumen juga akan cenderung menunda pembelian dan mencari alternatif lain yang lebih murah ya, karena kita juga pastinya mereka membanding-bandingkan harga dan kualitas barang begitu. Selama ini belanja online lebih diminati, salah satunya faktor terbesarnya karena lebih murah, terhitung dari ongkirnya juga, banyak yang bebas ongkir begitu, dan juga promo-promo menarik yang ditawarkan oleh para pedagang, oleh para penjual di platform. Namun kalau bantuan-bantuan atau subsidi itu dikurangi ya, untuk ongkir kemudian semua dibebankan ke penjual, dan penjual juga kemudian ya, terpaksa harus berputar otaknya dengan melakukan berbagai macam pertimbangan seperti menaikkan harga dan juga mengurangi promo, tentu saja dampaknya ke masyarakat akan berkurang nih keinginan untuk membeli lewat online, dan juga bisa mengakibatkan beban biaya operasional meningkat ya, dengan banyaknya seller, terutama dari mereka yang kalangan kecil ya, UMKM kecil dan menengah, dengan menanggung biaya kirim secara mandiri untuk menjaga loyalitas pelanggan agar barang tetap bisa dikirim secara gratis, artinya tidak membebani pembeli atau konsumen. Namun ya, ini bisa membuat biaya dari pihak sellernya meningkat dan juga mengakibatkan tekanan pada harga produk dan daya saing. Jadi para penjual nantinya akan terpaksa, seringkali terpaksa menaikkan harga produk untuk menutup biaya layanan ongkos kirim tadi ya. Karena selain ongkir, tentu saja ada juga biaya admin kepada pihak platform, pengelola platform, yang semakin tinggi dan juga bisa berisiko membuat produk mereka kurang kompetitif. Dan juga yang dikhawatirkan selanjutnya adalah perubahan perilaku konsumen, yang ya itu tadi ya, membanding-bandingkan harga di platform online dengan toko konvensional. Kalau dengan adanya kebijakan ini kemudian membuat harga di toko online ini meningkat, ya mereka akan hitung-hitungan dan mungkin akan lebih memilih toko konvensional ya, karena lebih jelas barangnya, mereka lihat langsung gitu ya. Dan ya itu salah satu kelebihannya, sehingga mereka daya tarik untuk belanja online-nya menurun. Kemudian juga risiko akan terganggunya ekosistem e-commerce. Pembatasan promo ongkir ini memang tujuannya melindungi pasar lokal dari produk impor yang murah dan berdampak pada berkurangnya insentif bagi penjual lokal. Namun dalam jangka panjang ini bisa berisiko menghambat pertumbuhan ekosistem e-commerce secara keseluruhan. Baik, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di line telepon dan chat WhatsApp kami ya. Dan saya sudah sepertinya sudah ada yang ingin bergabung Saya sapa terlebih dahulu dari Jakarta Timur, ada Bu Marwati. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Marwati.
1: Selamat dini hari Bung Sabil
0: Adjani. Iya. Iya, kabar sehat ya Bu ya.
1: Amin, amin.
0: Ibu sering belanja online Bu?
1: Ini kami pemerhati, hanya sekali-sekali saja yang biasa belanja anak-anak.
0: Oh gitu.
1: Anak-anak cucu.
0: Atau jangan-jangan ada yang usaha juga mereka yang di, ini jadi penjual juga.
1: Oh, tapi online-nya kecil-kecilan ya. Mungkin semacam jamu apa ya? Jamu kering yang sudah dibubukkan begitu.
0: Oh, itu ada yang dijual online di platform.
1: Ini anak menantu juga buka ini online, tetapi alat musik. Itu semacam pedal begitu.
0: Oke. Okay. Artinya kebijakan dari platform ini dengan membebankan ongkos ke seller ini juga berpengaruh ke ibu dan juga tadi keluarga ya, Ding.
1: Iya, sepertinya seperti itu. Kalau bagi customer mungkin ya ada enaknya juga ya. Mungkin karena dalam kondisi yang sudah sebelum kebijakan baru ini dilaksanakan, itu customer itu sudah banyak, jadi pembeli itu selalu belanja online itu ya. Jadi seller-seller ini mungkin produknya ada masukan keuntungan lebih begitu ya. Tetapi dengan kebijakan baru ini sepertinya customer akan lebih banyak belanja lagi mungkin. Karena banyak kemudahan ya, tidak ada ongkir.
0: Iya.
1: Ya, tetapi bagi seller sendiri jadi berkurang pendapatannya ya.
0: Kalau skalanya kecil, kalau skalanya besar mungkin jadi untung juga karena banyak ya.
1: Iya, begitu. Karena maraknya belanja online ini, sampai alamat kami itu dipakai untuk para tetangga itu, karena kan tempatnya selalu dipakai.
0: Lebih mudah bagi kurir atau siapapun untuk mencari.
1: Iya, gitu. Jadi kami sering kaget kalau dipanggil-panggil padahal kami tidak belanja.
0: Tapi gimana, Bu Marwati setuju atau tidak nih kalau kemudian ini jadi kebijakan permanen?
1: Ya, kalau kebijakan permanen merasa dimudahkan itu customer, tetapi bagi seller sendiri sepertinya pasti akan agak kurang setuju mungkin begitu.
0: Ya, terutama yang skalanya menengah ke bawah yang nggak terlalu sering transaksi, nah ini juga.
1: Iya, seperti itu Bu Kabir. Cuman ya itu tadi yang ditakutkan, nantinya harga akan berubah ya
0: disesuaikan
1: dari sellernya ya.
0: Iya.
1: Mungkin sudah diambil pula untuk biaya ongkirnya itu jadi dipertinggi. Itu saja jadinya kayak seperti Bung Wisnu tadi di markupnya lebih.
0: Iya.
1: Di markupnya ya,
0: harganya jadinya.
1: Iya. Begitu.
0: Ya, semoga nanti ada intervensi dari pemerintah, tadi juga sudah dilakukan Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan ya.
1: Iya, semoga diputuskan yang lebih bijaksana.
0: Iya.
1: Customer tidak terlalu tinggi biayanya, seller juga masih ada keuntungan.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Betul. Terima
1: itu
0: kasih.
1: Harapan kami.
0: Iya. Terima kasih Bu Marwati ya atas.
1: Iya, selamat bertugas, selamat dini hari. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu Bu Marwati dan keluarga.
1: Iya, salam untuk Bung Wisnu Wardana dan Bung Sahra.
0: Iya, siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Marwati. Kita coba lanjut ke Pandeglang ya, ada Pak Cipto di sana. Selamat dini hari Pak Cipto.
2: Selamat dini hari. Salam tangguh
0: Pak Cipto. Wah, ini semangat sekali sepertinya auranya nih.
2: Iya. Jadi ini ongkirnya ini mau dibebankan ke customer apa
0: ke
2: ini?
0: Penjualnya. Jadi tidak ada lagi kemudahan kayak apa subsidi dari platform. Platform sudah menyerahkan sepenuhnya urusan ongkir ini ke seller. Jadi bebannya ke seller penjualnya nih.
2: Oh ya, alhamdulillah kalau gitu ya.
0: Nah, kenapa tuh alhamdulillahnya?
2: Iya, customernya makin senang lah nanti ya. Di sini banyak ini tetangga kiri kanan ya, termasuk menantu itu belanjanya itu aja online aja ya.
0: Tapi kalau dari sisi penjualnya gimana nih? Jadi beban tambahan nih Pak Cipto.
2: Kayaknya kalau beban tambahan sedikit sih ya, nggak jadi masalah. Tapi biasanya pin berpedagangnya itu, jadi ininya apa, harganya di ya digedein lah dikit gitu.
0: Nah takutnya ya begitu nih, nanti mereka ramai-ramai harganya jadi agak mahal nih kalau belanja online. Gimana Pak Cipto nanti ke penjual, ke customer juga nanti itu bebannya?
2: Iya ya, ujung-ujungnya begitu ya.
0: Iya, tapi gimana ya baiknya ya Pak Cipto ya, menurut Bapak nih?
2: Ya mau tidak mau ya begitulah. Iya.
0: Ya ini kan kebijakan sebenarnya baru dari pihak e-commerce-nya ya, dan mereka sudah, tadi juga saya paparkan, sudah bertemu dengan perwakilan Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan, dan pastinya tujuannya adalah supaya pelaku UMKM kita ini bisa survive, bertahan dengan kebijakan platform. Gimana nih Pak Cipto melihatnya, harus ada intervensi pemerintah dengan buat kebijakan yang mengganti kebijakan platform ini atau gimana?
2: Baguslah kalau begitu, jadi supaya UMKM kita itu bisa bersaing lah gitu. Bisa jalan gitu sama-sama gitu. Nantinya kalau nggak gitu memang ya UMKM makin ini ketinggalan tuh.
0: Iya, padahal belanja online Pak Cipto dan keluarga mungkin kalau belanja itu lebih senang online atau langsung ke toko?
2: Iya, kalau pas lagi ini ke toko, kalau saya ya, tapi kalau menantu itu senengnya online aja belanjanya ya.
0: Enakan di mana belanjanya? Langsung ke toko apa online nih?
2: Kalau ke toko itu bisa pilih langsung. Iya, kalau online kan diambilin.
0: Tapi harga kalau, harganya lebih murah online kan biasanya. Nggak jadi pertimbangan itu.
2: Kalau masalah harga memang lebih murah ya. Nggak tawar-menawar itu, udah langsung ini.
0: Iya. Jadi Pak Cipto masih ini ya, kalau Pak Cipto masih konvensional ya, masih senang belanja langsung ke toko karena itu tadi bisa lihat langsung barang ya.
2: Iya.
0: Gitu. Ya baik Pak Cipto, terima kasih atas partisipasinya. Iya, semoga kedepannya ada kebijakan baru yang lebih adil bagi seller dan juga customer ya Pak Cipto. Terima kasih Pak Cipto, sehat selalu.
2: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke pendengar terakhir di Kopi Pro 3 hari ini, ke Sidoarjo, ada Pak Awe. Selamat dini hari Pak Awe.
3: Selamat dini hari.
0: Iya. Pak Awe senang, ya saya Sabil. Pak Awe senang belanja online atau langsung ke toko nih?
3: Saya 90% senang online.
0: Nah, alasannya kenapa Pak Awe?
3: Enak sambil rebahan.
0: Cuma itu, lainnya apa faktornya?
3: Oh ya, kalau lainnya ya pasti kita mengharapkan promo.
0: Promo ya, harga yang lebih murah gitu ya.
3: Iya, kita mengharapkan hasil.
0: Nah, adanya kebijakan ongkir dibebankan ke ya gimana?
3: Walaupun yang flash sale jarang dapat.
0: Ya itu untung-untungan. Gini. Tapi ini soal kebijakan ongkir yang dibebankan kepada penjual atau seller nih, gimana Pak Awe lihatnya? Kalau dari kacamata ini Pak Awe berarti customer atau jualan juga nih?
3: Saya di online. Konsumen.
0: Oh konsumen beli aja.
3: Buyer saja.
0: Ya coba kalau misalnya sellernya dibebani ongkos kirimnya ke mereka, bagaimana menurut Pak Awe nih?
3: Ya pasti satu, akan ada kemungkinan perubahan harga, penyesuaian harga ya, akan ada naik. Kedua, promo-promo juga akan berkurang, diskon akan berkurang. Nah ini apakah, ini kan sekarang lagi bagus-bagusnya, kok malah, ya bukan kok malah, walaupun tadi dibilang rasionalitas ya masuk akal, cuma ya dipertanyakan juga sih, malah sekarang itu agak sedikit ditekan lagi, ya kan kasihan nanti lesu lagi kan bagi penjual-penjual.
0: Iya, apalagi yang gimana?
3: Saya kan juga menyoroti untuk yang tidak berjualan langsung tapi yang afiliator, Mas.
0: Iya.
3: Afiliate itu.
0: Iya, pihak ketiga, pihak keempat ya yang menjual kembali reseller ya. Gimana itu?
3: Luar seller utama. Itu kan yang menurut saya paling kasihan loh, Mas, itu, Mas. Live pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Wah, sambil tekan-tekan lonceng ting-ting-ting-ting-ting-ting.
0: Iya, iya.
3: Tahu-tahu akunnya dianggap pelanggaran oleh ijo itu, toko ijo itu.
0: Oleh aplikator lah.
3: Aplikator, ya. Sehingga kadang kena peringatan, kadang kena ban, suspend, kadang kena ban permanen.
0: Oke.
3: Nah, sekarang kok malah dibebani seperti-seperti inilah. Mereka kan malah keuntungannya kan margin, keuntungannya semak komisi
0: akan kena juga dia.
3: Kan kemungkinan akan semakin menipis gitu loh.
0: Iya.
3: Mereka saling bersaing dengan affiliate yang lain dan lain sebagainya.
0: Iya.
3: Nah, saya berharap banyak. Tolong dari kementerian-kementerian tertentu ini, di mana negara membebankan sesuatu, saya tidak tahu ya bentuknya apa, apakah pajak ataukah apa ya. Beban-beban itu juga dikurangi.
0: Oke, okay, baik.
3: Sehingga, iya, aplikatornya juga tidak terlalu, terbebani ini itu, sehingga mereka akan lebih membangkitkan penjualan-penjualan dan perekonomian ini.
0: Iya, gitu. Baik. Terima kasih, Pak Awe.
3: Terima kasih, Bung Syafir. Salam sehat, salam tangguh. Salam
0: sehat tangguh. Selalu, Pak Awe. Ya, semoga apapun itu nantinya akan ada intervensi lanjutan dari pemerintah untuk memecahkan masalah ini agar tidak merugikan berbagai pihak, khususnya para penjual ini ya. Dan iya, banyak juga ya tadi afiliator yang menjadi reseller gitu ya. Ini juga sudah terlanjur menjadi profesi yang begitu banyak digandrungi oleh masyarakat kita. Dan kita berharap mereka tetap mendapatkan keuntungan, tetap mendapatkan penghasilan yang optimal lah, tidak terganggu dan kebijakan ini. Maka dari itu diperlukan adanya pertimbangan lebih lanjut. Semoga ada solusi terbaik untuk kedepannya. Saya Adani Sabil mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda di segmen Kopi Pro 3 kali ini. Kita akan kembali pada edisi esok di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah atau minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Laporannya disampaikan Miftahuddin Teddy.
1: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
2: Pinten bu, kemasan bu yang... Minyak kita...
1: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
3: Mau lebaran itu masih kosong. Lama.
2: Yang nyari padahal banyak ya, Mas. Hari ini masih langka ya, Mas?
3: Langka.
1: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah yang dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan, dan gerakan ini dilakukan di 5 kota dan di Kepulauan Seribu. Laporannya disampaikan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDS Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise, kaget baru hari pertama untuk Car Free Day, ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
1: Sementara itu, warga Kuningan Timur, Winarsi, kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
3: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta, untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Let's go, Seattle. Sounders about to whoop SKC.
1: Kota Seattle melakukan sejumlah langkah taktis untuk mempersiapkan keamanan kota menyambut Piala Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
2: And whenever you have large crowds,
3: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau.
2: And create some kind of turmoil.
1: Menurut Fuda, salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas keamanan di lapangan adalah pesawat nirawak atau drone. Namun Fuda meyakini hal ini dapat diatasi karena setiap agensi keamanan juga memiliki anti-drone untuk memastikan semua pihak nyaman selama berada di Seattle.
2: I mean, those drones can do damage.
3: Kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
2: Surveying the area as well.
1: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa, memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan parameter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
3: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
1: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumina Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajak sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field, di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nyir Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Ismail Marzuki adalah pencipta lagu-lagu perjuangan Indonesia. Beliau lahir pada 11 Mei 1914 di Kuitang, Jakarta Pusat. Lagu-lagu gubahannya berhasil membakar semangat para pejuang kemerdekaan untuk melawan penjajah waktu itu. Atas karya-karyanya yang sangat berarti bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, Ismail Marzuki ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 5 November 2004. Sebenarnya, Ismail Marzuki bukanlah nama asli. Nama aslinya adalah Ismail bin Marzuki. Jadi Marzuki merupakan nama ayahnya. Namun orang-orang banyak yang memanggilnya Ismail Marzuki. Bakat bermusik Ismail diwariskan melalui ayahnya yang merupakan seorang pemain rebana. Selain aktif menjadi pemain rebana, ayah Ismail juga memiliki bengkel. Bisa dibilang keluarga Ismail berasal dari kalangan ekonomi yang cukup. Ayahnya senang mengoleksi benda-benda berbau musik seperti piringan hitam dan gramafon. Nah, dari sinilah kecintaan Ismail terhadap musik terus tumbuh sejak kecil.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Fenomena homeless media kini tengah ramai diperbincangkan. Banyak generasi muda yang kini lebih memilih mendapatkan informasi dari media berbasis media sosial yang tidak hanya memiliki situs web, maksud kami tidak memiliki situs web ya, atau homeless media dibandingkan dengan portal berita konvensional. Penyebaran informasi langsung melalui media sosial menjadikan homeless media menjadi sangat dekat dengan keseharian anak muda yang setiap waktu menggunakannya. Fenomena ini juga semakin berkembang karena anak muda dinilai lebih nyaman mengonsumsi informasi dalam bentuk visual singkat dibandingkan dengan membaca berita yang panjang ya. Kami akan membahas hal ini bersama dengan Ketua Dewan Pers Indonesia, Profesor Komarudin Hidayat.
0: Wawancara Pro 3.

0: dengan Safira di studio RRI Pro 3, Pak Komarudin.
1: Oke, makasih Mbak Safira.
0: Iya, kabar baik hari ini ya, Pak Komarudin.
1: Baik.
0: Iya, kita menyorotnya soal homeless media ya Pak, akhir-akhir ini ramai diperbincangkan oleh publik. Fenomena anak muda yang lebih percaya dengan homeless media dibandingkan dengan portal berita mainstream ini. Apakah, bagaimana Dewan Pers melihat fenomena ini Pak Komarudin?
1: Iya, ya pertama ini satu perkembangan zaman yang secara sosiologis satu realita yang tidak bisa dinafikan ya. Jadi bagi saya itu merupakan sarana bagi rakyat untuk bersuara, untuk berbagi pikiran, dan itu hak asasi mereka. Maka bagi saya teknologi digital itu merupakan fasilitas bagi mereka untuk menyampaikan pikiran-pikiran, dan itu kan hak asasi. Yang menjadi persoalan mungkin kita membuat mitigasi. Apa saja sih yang dianggap negatif, disitulah negatifnya baru kita atasi. Karena saya melihat banyak sekali homeless media dan juga YouTube-YouTube, medsos yang isinya bagus-bagus. Penyebaran ilmu pengetahuan, hobi, itu ada di sana kan. Bahwa kalau ada ini satu sisi kalau pandangan Dewan Pers ya, bagaimana kita menjaga, melindungi kebebasan masyarakat berekspresi. Sisi lain melindungi masyarakat jangan jadi korban munculnya disinformasi dan hoax. Nah, dua-duanya ini harus diperhatikan dalam hal apa diadakan, diberi regulasi sehingga melindungi masyarakat jangan sampai jadi korban. Nah, ini perlu dibicarakan bersama dengan berbagai stakeholder. Jangan sepihak membuatnya.
0: Oke. Baik, saya juga akan singgung ya bagaimana dengan keberadaan media mainstream saat ini. Ya, Pak Komarudin, apakah ini bisa dibaca sebagai sinyal menurunnya kepercayaan publik ya terhadap media mainstream?
1: Kalau saya bukan menurunnya ya, ini perkembangan
0: justru perkembangan ya?
1: Dan mode komunikasi. Rakyat itu sekarang kan banyak pilihan-pilihan. Jadi misalnya kayak banyak mall, banyak kafe itu kan pilihan. Oleh karena itu dalam beberapa hal orang tentu akan merefer pada media mainstream, misalnya berita informasi tentang krisis di Selat Hormuz misalnya. Orang toh tidak akan merujuk pada medsos tapi pada media mainstream. Kemudian kalau ada peristiwa-peristiwa nasional yang penting itu kan merujuk pada media mainstream. Tapi untuk sharing pikiran, pengalaman, hobi itu mungkin orang lebih nyaman dengan new media kan. Jadi kalau saya biarkan aja itu inovasi masyarakat, hanya kita mitigasi apa saja yang perlu regulasi untuk menghindari ekses-eksesnya saja.
0: Baik, informasi singkat tadi ya justru akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Tapi kalau misalnya butuh informasi yang lebih mendalam, bisa ke media mainstream seperti itu ya Pak Komarudin ya.
1: Iya.
0: Oke, terkait dengan regulasi seperti apa Pak sejauh ini? Kan ada juga ya pemerintah sedang menggodok publisher rights, betul ya, untuk penggunaan berita di media sendiri Pak.
1: Publisher rights itu lebih pada aspek ekonominya ya. Tapi kalau aspek informasinya, penyebarannya, itu kan perlu dilibatkan semua stakeholder. Jadi orang-orang yang selama ini berkecimpung di situ, duduk bersama, inisiatifnya bisa saja mungkin Komdigi atau siapa, dibicarakan. Kalau perlu diadakan survei. Dengan demikian kebijakan yang akan dibuat itu tidak sepihak tapi mempertimbangkan sekian banyak stakeholder yang terlibat di dalamnya.
0: Baik. Tapi apakah masyarakat hari ini sudah bisa membedakan ya Pak jurnalisme dan juga yang hanya sekedar konten seperti itu?
1: Ada dua ya. Satu, sebagian medsos itu isinya kan sensasi, emosional, like or dislike, dan masyarakat karena lebih bekerja, lebih melihat situasi politik, orang kan cari hiburan. Hiburannya itu dua biasanya kalau orang krisis itu. Satu agama, kedua kemudian sebagian pornografi, dan sebagian hiburan-hiburan yang lain-lain. Nah, kalau yang mainstream, berita yang agak berat ya, edukasi itu kan butuhkan pemikiran. Ada rakyat yang memang senang berpikir, tapi ada juga rakyat yang enggan berpikir, maunya yang santai, yang emosional, ya? Sensasional, sekilas saja. Dan itu realitas masyarakat. Lebih-lebih masyarakat kita tingkat pendidikannya mayoritas kan rendah. Kemudian fenomena para politisi yang dia senang pada buzzer-buzzer untuk mendukung popularitas dirinya menjelang pilkada pemilu. Ini juga realitas yang nyata, tidak bisa kita nafikan. Jadi kita petakan agak lebih komprehensif. Kemudian kalau di plan regulasi, dalam apa regulasi itu diperlukan. Ya. Itu juga kita bicarakan bersama.
0: Balik lagi ke regulasi ya Pak, yang Pak Komarudin yang harus diperkuat saat ini. Sehingga kepercayaan publik juga bisa timbul seperti itu, tidak hanya membaca sekilas tapi hanya langsung percaya seperti itu juga ya, dan juga keberadaan mereka Pak Komarudin ya.
1: Ada kebutuhan yang tidak perlu melibatkan kepercayaan. Kalau hobi itu kan namanya hobi. Tapi kalau misalnya berita yang memang kaitannya dengan informasi kebijakan negara, prestasi atau apa, itu kan butuhkan sumber yang reliable, butuhkan kepercayaan. Jadi kepentingan masyarakat informasi itu macam-macam ragamnya. Jadi disitulah maka nanti ada yang mungkin tidak perlu diregulasi sepanjang hobi. Tapi gini, siapapun yang masuk wilayah publik, itu kan dia terikat etika kan? Dulu sebelum ada digital, ngobrol di warung kopi, itu tidak melibatkan, tidak masuk ke ruang publik lebih luas. Tapi begitu kita masuk ruang publik, itu kan kita perlu etika, karena akan melibatkan banyak orang.
0: Baik, Pak Komarudin, mungkin dari Dewan Pers sendiri apakah ada pengawasan khusus ya sehingga bisa ada status verifikasi terhadap media homeless ini?
1: Nah gini, ada homeless yang itu memang terdaftar jadi bagian dari media mainstream, ada, misalnya dia itu bagian dari perusahaan. TV-TV itu kan juga dia punya media kan, majalah Tempo juga punya media kan, Bocor Alus tuh. Itu kan bagian dari ranah Dewan Pers untuk mengawasi. Tapi banyak homeless yang mereka tidak terdaftar. Nah disinilah masih ada kevakuman, peraturan, perhatian. Tapi dengan catatan gini, jangan kemudian menindas apresiasi hak rakyat untuk bicara, tapi juga jangan membiarkan kalau itu membuat dampak negatif pada masyarakat. Harus balance antara melindungi kebebasan dan melindungi masyarakat dari korban kebebasan yang tidak terbatas, tidak terkontrol, itu juga harus dibatasi kan.
0: Tapi bisa tidak mereka ini diarahkan menjadi media yang lebih bertanggung jawab seperti itu Pak Komarudin?
1: Ya justru itu. Ada dua pendekatan. Satu dari pemerintah yang punya kewajiban melindungi rakyatnya dan memfasilitasi rakyatnya untuk berkomunikasi. Kedua datang dari komunitas pers atas dasar kesadaran mereka sendiri. Saya percaya bahwa mereka itu banyak orang yang baik-baik. Jadi kalau diajak, ayo kita membuat satu regulasi bersama, ayo biar jelas identitas Anda, di mana posisi Anda. Saya percaya banyak yang mau kok. Nah yang ketiga, memang ada orang yang ngejar sensasi, monetisasi. Disitulah yang mungkin agak merusak, toksik, buat tantrum toksik itu mungkin itu yang semata mengejar sensasi dan monetisasi.
0: Dengan berkembangnya homeless media ini, perlu tidak Pak Komarudin, media mainstream ini untuk aktif ya, memakai gaya komunikasi di media sosial dan juga melakukan pendekatan konten yang bisa dikatakan perlu berubah?
1: Saya pikir ada media mainstream yang harus dia menjaga identitas dirinya, tidak harus berubah. Toh pada akhirnya ibarat kafe-kafe itu kan punya kekhasan masing-masing. Orang akan mengenalnya dan membutuhkannya. Misalnya edukasi informasi yang bagus di koran apa, TV apa. Tapi kan ada yang kemudian yang ringan-ringan di mana. Tapi kita jangan kemudian hanyut tanpa strategi, tanpa arah. Yang repot itu kemudian kita gagap, lama-lama gagapnya bingung. Tidak bisa. harus ada satu pemahaman yang komprehensif, mungkin lewat workshop, lewat penelitian-penelitian, survei-survei, dan dirumuskan kebijakannya. Jangan lama-lama, jangan sampai vakum, kelamaan.
0: Oke, apakah ini juga menjadi tantangan dari dunia jurnalistik sendiri ya, Pak Komarudin? Untuk menyesuaikan ataupun beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini untuk ibaratnya menggandeng media homeless ini juga.
1: Mari kita bicara tentang perkembangan zaman, tentang peradaban, bahwa informasi sekarang ini itu semakin dominan, layaknya air bah, itu luar biasa kan. Kalau itu ada kanalisasi, ada irigasi, kemudian sampah-sampahnya dibersihkan, itu kan bagus. Yang jadi masalah kan ketika campur aduk dengan sampah-sampah. Nah, sampah-sampah itulah yang kemudian dimitigasi. Ini realitas. Jadi mari kita bersama, kita berempati. Kita warga masyarakat, kita adalah komunitas pers, tapi kita berempati juga pada pemerintah. Sebaiknya bagaimana mensikapi persoalan ini. Jadi jangan parsial, berangkatnya bisa saja dari sektor-sektor komunitas pers, dari mereka yang aktif, engage di homeless, kemudian wakil pemerintah komdiki, bisa saja. Tapi pada akhirnya mari kita bicara tentang persoalan bangsa.
0: Oke, nah sekarang saya juga akan menyinggung ya, bagaimana dengan banyaknya homeless media ini sehingga masyarakat tidak mudah terjebak dengan arus informasi seperti hoax dan juga misinformasi, seperti apa Pak Komarudin?
1: Pertama gini ya, di Dewan Pers itu kan idealnya kan terdaftar, tapi kalau ngikuti standar yang ada itu kan berat. Harus ada perusahaannya, ada pegawainya, ada apa ya,
0: ada cash banyak flow-nya, komponen ya di sana.
1: Banyak komponen yang itu bagi homeless media kan tidak mampu.
0: Tidak punya ya.
1: Tidak mungkin memenuhi. Nah, bisa juga ada satu aturan

0: informasi yang viral seperti itu?
1: Kalau kelas-kelas menengah yang educated, saya rasa mereka juga jenuh dengan informasi yang tidak berkualitas itu. Mereka membuat satu podcast-podcast yang bagus-bagus, saya banyak ikuti juga. Tapi ada juga kemudian masyarakat yang pendidikannya rendah, ekonomi juga rendah, dan mereka kan tidak kritis, tidak tahu. Ini perlu diedukasi. Jadi satu sisi kita edukasi, satu sisi ada regulasi, dan sampai kemudian ada homeless yang tidak peduli pada edukasi publik. Jadi ada dua. Homeless medianya juga kita kasih warning, edukasi. Sisi lain masyarakat sebagai konsumen juga harus diedukasi. Di sini melibatkan banyak sektor ya. Misalnya mungkin lembaga pendidikan, tokoh-tokoh agama, di samping dewan pers, institusi kajian pers. Karena ini kan menyangkut perilaku sosial. Informasi itu kan layaknya udara yang kita hirup tiap hari. Layaknya air kita konsum tiap hari. Tidak bisa dinafikan. Informasi itu jadi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan itu bisa juga hiburan, bisa juga edukasi. Dan kita jaga. Jadi pemerintah itu berkewajiban menjaga, jangan sampai masyarakat itu mengkonsumsi entah air yang polutet, udara polutet, informasi polutet. Itu kan kewajiban pemerintah menjaga rakyatnya.
0: Baik. Kalau pesannya ke apa ya, jurnalistik saat ini seperti apa Pak, ke media saat ini?
1: Ya satu, jaga objektivitas, jaga kualitas, profesionalitas, etika. Kalau masing-masing pers itu menjaga identitasnya dengan kualitas, etika, objektivitas, itu nanti kan juga ada pelanggan, ada nasabah, ada klien yang setia juga gitu. Dan akan dipercaya. Tapi kalau tidak, orang nggak percaya. Dengan banyaknya homeless ini juga imbasnya pada media mainstream loh. Citra masyarakat itu turun karena begitu banyak hoax yang beredar.
0: Itu tadi ya. Tapi media masih punya apa ya, nilai unggul mungkin ya Pak, untuk memverifikasi ini dengan data yang lebih akurat dan juga lebih mendalam seperti itu ya Pak Komarudin ya.
1: Tetap unggul, tapi barang yang unggul kan tidak selalu laku bagi masyarakat gitu kan. Nah jadi gimana tetap unggul, berkualitas, tapi juga itu menjadi referensi masyarakat. Makanya perlu didekatkan, jadi perlu ada edukasi juga pada publik.
0: Baik, ya baik, terima kasih Pak Komarudin atas perbincangannya sore ini. Kita harapkan semoga apa ya, jurnalisme kita semakin kuat dan juga ekosistemnya juga semakin terjaga ya di ruang digital. Terima kasih Pak Komarudin. Sedangkan baru saja kami berbincang dengan Ketua Dewan Pers Indonesia, Profesor Komarudin Hidayat.
2: Wawancara Pro 3. Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Masih menyoroti tentang homeless media ya, di mana media sosial sekarang bukan lagi sekedar ruang berbagi foto, video, tapi banyak juga anak muda yang mengakses platform Instagram, TikTok hingga X ini menjadi sumber utama untuk mendapatkan informasi, sehingga ini muncul berbagai homeless media yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan juga ya. Menariknya sebagian dari mereka sekarang lebih percaya pada akun-akun homeless media tanpa identitas dan juga redaksi yang jelas dibandingkan dengan portal berita arus utama. Kita masih akan membahas hal ini bersama dengan akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia sekaligus mantan tim pakar Badan Komunikasi Republik Indonesia, Bapak Ujang Komarudin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ujang, bagaimana Anda melihat fenomena anak muda yang sekarang mungkin bisa dikatakan lebih percaya dengan homeless media dibandingkan dengan media mainstream nih, Pak Ujang?
2: Ya, karena memang begini, ini kan era-era media sosial, era kebebasan dalam apa namanya bermedia gitu. Ya. Maka suka tidak suka, ketika misalkan tanda petik ya media-media mainstream, media apa namanya katakanlah berbasis web ya atau online itu dianggap tanda kutip gitu ya, bisa misalkan dikondisikan, bisa di apa namanya diatur misalkan contoh, maka maka pilihannya adalah media-media yang berbasis tadi homeless itu. Oleh karena itu saya melihat bahwa homeless itu dipercaya karena menjadi apa ya, salah satu alternatif media yang ada hari ini, karena memang jumlahnya besar, yeah. Langsung ada keterikatan emosional dengan publik, okay. Publik juga bisa langsung apa namanya mengkritisi. Karena itu ini fenomena sebenarnya di mana di satu sisi memang publik percaya, tapi di saat yang sama dalam konteks aturan kan bebas-bebas saja kan, tidak ada verifikasi dari Dewan Pers gitu kan, tidak yeah. berbasis web dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang perlu juga dipertimbangkan bagaimana ke depan, bahwa katakanlah ketika media homeless itu menjadi primadona ya bagi anak-anak muda, tapi di saat yang sama juga memang tadi harus paling tidak tanda kutip didaftarkan ya secara aturan, agar memang ke depan berita-berita memang yang muncul dari teman-teman media homeless itu betul-betul bisa dipercaya gitu, yeah. 100% begitu.
1: Bisa dipercaya dan juga dipertanggungjawabkan, seperti itu ya Pak Ujang ya?
2: Betul-betul Mbak Safira. Okay. Hari-hari ini, akhir-akhir ini media homeless itu betul-betul laku gitu ya. Tapi memang tadi dikatakan bahwa ada yang persepsinya bahwa itu adalah informasi awal gitu ya.
1: Yeah.
2: Ya, mencari informasi pendahuluan untuk lebih mendalami lagi dengan media-media yang lain. Tetapi apapun ini adalah era-era di mana tadi media dengan bebas bermunculan, dan tadi mesti ada tanggung jawab katakanlah individu ataupun kelompok ya yang membuat apa namanya media homeless itu, agar tadi bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks untuk bisa membangun masyarakat bangsa dan negara.
1: Okay.
2: Memang tantangannya adalah homeless ini kan tadi ya walaupun update ya cepat gitu, menarik gitu ya. Tetapi memang kalau nanti informasinya salah gitu kan, kalau informasinya ada misal tanda kutip ya hoax, atau di situ ada informasi misalkan yang keliru, yang di situ ada informasi misalkan ada saja misalkan ada punya target tertentu gitu kan. Ini yang memang tantangan di situ, sehingga nanti kan ketika menuduh orang dengan cara misalkan yang tidak baik atau tidak benar, nah tantangannya di situ.
1: Okay.
2: nanti mau melapornya ke siapa gitu kan, institusinya apakah ke Dewan Pers, apakah kemana, ke
1: ya,
2: kepolisian gitu ya. Iya, ini kan belum ada aturannya.
1: Yeah.
2: Tetapi tadi ini adalah media yang sedang laku-lakunya di kalangan anak muda. Oleh karena itu tadi di satu sisi kita memberi ruang itu gitu ya, agar mereka terus tumbuh dan berkembang gitu ya, agar mereka juga kita apresiasi kreativitasnya gitu ya. Tetapi di saat yang sama juga harus ada regulasi yang tadi, jangan sampai ada timbul fitnah, kebencian dan lain sebagainya kepada siapapun begitu.
1: Oke, tapi kondisi ini bisa dikatakan berbahaya tidak Pak Ujang bagi apa ya media mainstream kita? Apakah ini harus apa ya ada berbagai cara yang dilakukan media mainstream untuk merebut kembali kepercayaan dari anak muda tadi?
2: Ya, kalau media homeless ini terus bertumbuh ya, terus berkembang, terus menjadi besar, maka ya suka tidak suka, senang tidak senang, ya media-media mainstream akan turun. Kan begitu, seperti dua bencana yang berbeda. Di satu sisi akan turun, yang lain naik gitu kan. Jadi kalau homelessnya naik di Percawa, maka yang tadi media mainstream akan terpuruk. Oleh karena itu tadi butuh keseimbangan juga, bagaimana media-media mainstream itu bisa terus berkontribusi ya, mengawal katakanlah perjalanan bangsa, di saat yang sama juga teman-teman yang memiliki media homeless juga sama untuk mengawal bangsa, tetapi tadi harus juga ya bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks pemberitaannya begitu.
1: Oke, tapi pendekatan apa ya mungkin bisa dilakukan oleh media mainstream saat ini sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman seperti itu?
2: Ya, aduh, ini yang harus dijaga oleh teman-teman media mainstream, kredibilitas. Kredibilitas dan kritis yang objektif kepada siapapun. Kan anggapan publik ini sekarang ini, anggapan ya, tentu ini harus dibaca sebagai anggapan tanda kutip gitu. Media-media mainstream itu dianggap tanda kutip bisa dikondisikan gitu. Nah, itu tantangannya. Oleh karena itu, ya harus dijaga itu independensi dari teman-teman media mainstream, menjaga integritas dan menjaga berita agar tetap berimbang, sehingga publik mendapatkan kepercayaan lagi. Akhir-akhir ini kan kita suka tidak suka gitu ya, ketika misalkan oposisi tidak ada di parlemen gitu kan, maka yang muncul oposisi jalanan. Ya ketika misalkan media-media mainstream gitu ya, tanda kutip gitu ya, ada yang katakanlah, mohon maaf ya, saya tidak menuduh gitu ya, ada yang mengondisikan misalkan begitu, atau ada kerjasama dengan pihak lain, maka masyarakat mencari alternatif. Nah, alternatifnya itu di media homeless itu. Saya masih percaya tetap media mainstream masih bisa dipercaya, masih bisa terus tumbuh dan berkembang, tetapi memang tadi harus menjaga integritas itu sehingga kepercayaan itu makin terus tumbuh lagi gitu. Jadi biar nanti media homeless dipercaya, di saat yang sama juga media mainstream juga bisa dipercaya oleh publik begitu.
1: Jadi pendekatan komunikasinya juga harus disesuaikan seperti itu ya, Pak Ujang ya.
2: Ya, di era transparansi, di era terbuka seperti saat ini, maka masyarakat akan melihat siapapun gitu ya, dari media dengan, mohon maaf ya, dengan kasat mata ya, dengan telanjang gitu. Mana yang jujur, mana yang tidak, mana yang membedakan dengan benar, mana yang tidak, kelihatan. Nah, disitulah Gen Z gitu ya, milenial dan lain-lain itu mengamati, menilai secara jelas gitu yang terjadi fenomena di kalangan teman-teman media. Ya oleh karena itu tadi, diakui atau tidak suka ini sudah menggejala, artinya teman-teman media homeless itu sudah dipercaya oleh publik, tetapi memang tantangannya tidak mudah tadi, media-media mainstream menjadi berkurang kepercayaan itu. Tapi saya percaya bahwa dengan integritas, dengan katakanlah kepercayaan kinerja yang baik ya dari teman-teman media mainstream, maka ya insya Allah lambat laun kepercayaan itu akan terus tumbuh begitu.
1: Oke, kalau menurut pandangan Anda, apakah homeless media ini akan terus berkembang mengingat media sosial sekarang masih masih digencarkan oleh anak muda ya, masih sangat menjadi favorit sekali?
2: Ya, saya sih percaya, bahkan akan cepat. Akan lebih cepat di luar dugaan. Saya melihatnya seperti itu. Makanya ya kemarin tanda kutip dengan kontroversi gitu, Bakom ya mengumumkan gitu ya.
1: Homeless media ya, sejumlah. Ya,
2: walaupun diklarifikasi oleh banyak teman-teman homeless media itu begitu.
1: Apa pesannya Pak Ujang mungkin untuk anak muda sehingga tetap kritis ya dalam menerima informasi di media sosial?
2: Ya, prinsipnya terbuka ya untuk mencari referensi dengan media manapun, tapi di saat yang sama kita harus menelaah gitu ya, harus memverifikasi mana berita yang benar, mana yang tidak gitu, karena akibatnya sangat buruk ketika mohon maaf pemberitaannya yang salah dianggap benar begitu. Jadi harus tabayun, harus verifikasi saja, hati-hati saja dalam konteks tadi ya, mencari berita yang benar begitu.
1: Terus mencari verifikasi dan mencari kebenaran sehingga literasi digital kita juga semakin baik ke depannya ya. Seperti itu Pak Ujang. Terima kasih.
2: Ya, betul Mbak Sapira.
1: Pak Ujang atas waktunya sore ini di tengah kesibukan.
2: Sama-sama.
1: Ya, pendengar Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia sekaligus mantan tim pakar Badan Komunikasi RI ya, Pak Ujang Komarudin baru saja berbincang bersama kami. Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Berbincang mengenai nasi uduk Mak Lengket, kami sudah tersambung dengan generasi kedua pemilik nasi uduk ayam goreng Mak Lengket Jakarta Timur dengan Wijaya. Kalau mungkin bagi orang Jakarta sudah tidak asing lagi nama Mak Lengket ini, tapi sekaligus di awal obrolan kita, gimana sih sejarah Mak Lengket ini sejak tahun 1973, siapa pendirinya dan bagaimana tempatnya seperti apa dulu? Silakan, Pak Wijaya.
2: Mak Lengket dimulai dari tahun 73. Awalnya nenek saya untuk bantu ekonomi kakek saya.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi kakek saya itu dulu kerja di samping rumah itu ada mebel-mebel. Nah, nenek daripada diem, dia coba-coba jualan nasi uduk plus ayam goreng. Jadi awalnya jualan kecil-kecilan di bangku, di meja kecil depan rumah. Sore hari dia ngambil ayam cuma 5 ekor paling. Itu juga ayam-ayam yang kecil-kecil, yang murah lah harganya. Awal-awal kayak gitu, lama-lama banyak pelanggan. Berapa tahun kemudian bikin tenda depan rumah, dan ayam pun makin bertambah gitu, maksudnya kita motongnya.
1: Kalau alamat dari dulu sama di Jalan Raya Bekasi Timur atau berpindah?
2: Masih sama ya? Tapi sekarang masih sama, cuma agak majuan ke arah Pulau Gadung. Okay. Tapi dari warung yang lama itu sekitar 200 meter lah.
1: Oh, nggak jauh berarti ya. Dan ya, sekarang juga masih ramai nih, terkenal sekali lah pokoknya Mak Lengket ini.
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Alhamdulillah.
1: Nah, yang penasaran itu apa arti nama Mak Lengket yang sebenarnya ini, Pak Wijaya?
2: Mak Lengket itu sebetulnya nama kalau orang Betawi itu kan biasanya Mak Pelor, Mak Gobang gitu.
1: Oh gitu.
2: Nah, kakek saya tuh terkenalnya di situ Mak Lengket gitu.
1: Oh, jadi itu nama panggilan atau julukan ya sebenarnya ya?
2: Julukan sehari-hari.
1: Iya. Oke, sebagai atau selaku generasi kedua, jadi Pak Wijaya itu mulai kapan terlibat penuh untuk mengelola ayam goreng nasi uduk Mak Lengket ini?
2: Saya koreksi dulu, Mas Rudi. Ya. Saya generasi ketiga.
1: Jadi, generasi ketiga? Mohon maaf.
2: Iya, nenek saya turun ke ibu saya, baru ke saya.
1: Oh, generasi ketiga ya berarti ya?
2: Iya.
1: Oke, iya. Jadi sejak kapan ini Pak Wijaya mulai langsung memutuskan terjun penuh di Mak Lengket ini?
2: Sekitar tahun 2000-an.
1: Tahun 2000-an?
2: Iya, tahun 2000-an.
1: Dan kabarnya ini, cara atau bumbunya, cara memasaknya itu masih mempertahankan sejak dulu, betul nggak itu?
2: Betul iya. Sekali. Dari mulai bumbu sama ya aneka macam variasinya masih sama kayak dulu.
1: Masih
2: cuma
1: sama.
2: Ada penambahan sekarang, ada orek tempe.
1: Oh,
2: ada
1: itu menunya ya berarti ya? Ada tambahan menu lain.
2: Ada menu tambahan. Dulu belum ada soalnya waktu zaman nenek saya.
1: Artinya bumbu yang digunakan nasi uduk ataupun ayam goreng di tahun 73 sampai sekarang ini tidak ada perubahan ya?
2: Sampai sekarang, iya. Bahkan yang masaknya pun turun turun temurun gitu, maksudnya dulu yang pegang bumbu ada ibunya, sekarang turun ke anaknya.
1: Oke, generasi ketiga juga mereka?
2: Masih generasi kedua.
1: Masih generasi bumbu kedua. Oh, berarti ya satu keluarga ya dalam bisnis di Mak Lengket ini ya.
2: Iya. Betul.
1: Nah, kalau ditanya kan Jakarta ini nasi uduk ayam goreng sudah menjadi khas yang sangat dikenal ya. Apa yang membedakan atau menurut Anda nilai lebih Mak Lengket dibanding yang lainnya di Jakarta ini, Pak Wijaya?
2: Kalau beda kita beda di sambel. Soalnya kalau umumnya nasi uduk Betawi kan pakainya sambal kacang. Kalau kita sambalnya sambal merah, sambal tomat.
1: Sambal tomat justru ya digunakan ya.
2: Iya.
1: Satu hari bisa berapa banyak ini? Berapa potong ayam kampung yang terjual
2: kalau weekday,
1: ini?
2: Weekday itu bisa 300 ekor per hari. Nah, kalau weekend kita di 400.
1: Weekend 400, weekday 300 ekor sehari.
2: Iya.
1: Ya, kebanyakannya memang yang datang ini memang warga Jakarta atau justru kebanyakan yang dikenalnya justru dari luar Jakarta datang ke sana?
2: Umumnya sih Jakarta, orang sekitar, mm-hmm. tapi ada juga kita punya langganan ya Jabodetabek lah paling.
1: Oke, ini saya sambil melihat Instagramnya ini ya, ternyata dilewati Jaklingko juga ya, gampang ini nyarinya ya.
2: Betul, dekat stasiun juga kok.
1: Ya, dan pas lagi nih videonya lagi pada makan semua, jadi lapar kan ini Pak Wijaya ya.
2: Boleh datang, nanti sore kita mulai buka jam 5.
1: Oh, bukanya jam berapa? Jam 5 sore, sampai jam?
2: Jam 5 sore. Sampai resminya sih jam 10. Cuma ya, kalau weekend begini biasanya di bawah jam 10.
1: Udah pasti habis itu ya. 400 ekor udah ludes saja ya.
2: Iya.
1: Mm-hmm. Kisaran harganya gimana, Pak? Kisaran harganya?
2: Untuk ayam kita kan jual per piece ya.
1: Oke. Okay.
2: Nasi itu 10.000, ya. Ayam per potong 19.000. Mm-hmm. Ati ampela per tusuk 5.000.
1: Mm-hmm.
2: Gitu.
1: Jengkol ada nggak?
2: Menu-menu lainnya.
1: Jengkol, pete,
2: jengkol,
1: gitu ada nggak?
2: Jengkol, pete ada. Jengkol ada. Cuma lagi vakum dulu. Lagi vakum dulu. Soalnya yang bikinnya ini belum ketemu nih yang pas.
1: Yang pasnya. Oh, tapi sempat ada sebagai menu andalan juga itu?
2: Menu andalan.
1: Iya, menu soalnya, andalan banget. Soalnya di video ini lagi pamer jengkol ini. Talentnya ini kan.
2: Iya.
1: Oh gitu. Dan tempatnya memang menarik ya, ini sangat sederhana sekali tapi tentu menawarkan rasa yang khas banget lah. Sampai dikatakan ya Mat Lengket ini salah satu yang sangat legend, sangat dikenal di Jakarta.
2: Amin.
1: Iya. Dan cara memastikan, Pak, menu itu tetap terjatuh, cita rasa itu tetap terjaga, terutama sambal tomatnya tadi. Ini gimana ini? Tiap hari dicicipin atau sudah terbiasa karena pemasaknya pun juga turun temurun ini?
2: Satu, memang turun temurun. Yang bikin sambalnya pun ada jatuh ke anaknya juga. Kedua, ibu saya masih suka nyicipin bumbunya.
1: Oh.
2: Kayak sambal, nasi uduk itu setiap hari dicicipi. Ya, adalah kurang-kurang dikit, pasti ditambahin gitu. Ya.
1: Mungkin kalau butuh tenaga magang, saya juga bisa tuh nyicip-nyicip ini.
2: Boleh, Pak Wijaya, ya? Boleh Mas Rudi, boleh.
1: Mesosnya apa ini, Pak Wijaya?
2: Mesos di TikTok ada, di Instagram pun ada.
1: Mat Lengket aja ya, begitu ya.
2: Mat Lengket, ya, betul.
1: Kalau GoFood atau ya secara online ini bisa ya?
2: Ada di GoFood, ada di GrabFood, ada.
1: Wah, lengkap lah pokoknya sekarang. Jadi, apa ini yang bisa Bapak bagikan ke masyarakat, terutama di weekend ini buat pendengar kami, pemirsa kami yang mau datang ke Jakarta, bisa langsung alamatnya di mana? Silakan, Pak.
2: Alamatnya kita di Jalan Raya Bekasi Timur, kilometer 17, nomor 15. Patokannya di flyover Klender, arah ke Pulau Gadung, pas turunan itu.
1: Pas turunan di situ ya? Iya.
2: Iya.
1: Iya, baik. Pak Wijaya, terima kasih banyak Pak ya, sudah berbincang, dan mudah-mudahan sama-sama tetap nanti diteruskan untuk generasi ke empat, kelima dan seterusnya, dan tetap menjadi warisan budaya kuliner Jakarta tentunya. Terima kasih banyak Pak Wijaya, sukses selalu.
2: Sama-sama,
1: Pak.
2: Sama-sama Mas Rudi.
1: Iya, demikian tadi ragam kuliner Nusantara bersama dengan generasi ketiga pemilik nasi uduk ayam goreng Mat Lengket Jakarta Timur. Anda penasaran, silakan datang, googling banyak informasinya yang bisa Anda nikmati cita rasa khas kuliner legend Jakarta.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Bulog cabang Kediri terus berupaya untuk meningkatkan serapan beras di kalangan petani guna mengamankan persediaan bahan pangan bagi masyarakat. Laporannya disampaikan Ayu Citra.
1: Hingga saat ini, Bulog cabang Kediri berupaya meningkatkan serapan beras kalangan petani. Hal ini dilakukan demi mengamankan persediaan bahan pokok bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan oleh pemimpin Bulog cabang Kediri, Harisun, hari ini. Ia mengatakan bahwa perkembangan update stok beras per bulan Mei ini berada di angka 88 ribu ton. Dan angka ini diakini cukup untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Kediri Kota Kabupaten dan juga Kabupaten Nganjuk selama 12 bulan ke depan.
2: Insya Allah kami akan terus menyerap, sampai hari ini pun kita masih menyerap gabah beras dari petani. Otomatis secara akumulasi pasti akan bertambah terus seperti itu.
3: Ini sampai nyewa berapa gudang?
2: Ini kita sudah nyewa kurang lebih ada 12 gudang. Kapasitas kurang lebih 23 ribu ton ya. Karena kita memang sudah diperintahkan karena sudah overload terhadap stok beras yang cukup besar ini. Seperti itu. Kami itu ada treatment ya, dan treatment untuk beras ini per 1 bulan itu ada spraying, nanti per 3 bulan ataupun sesuai kebutuhan ada namanya fumigasi. Fumigasi ini beras itu disungkup, soal plastik berat, habis itu taruh fumiganya di bawah, disungkup, dan beberapa hari tertentu harus dibuka.
1: Sebelumnya saat meninjau stok beras Bulog di gudang Paron Kediri, anggota DPR RI Endro Hermono ikut memberikan apresiasinya terhadap semakin membaiknya capaian gabah dan manajemen peluruhan beras dari Bulog Kediri.
4: Sirkulasi yang ada di Bulog ini akan lebih baik. Karena apa? Yang namanya beras ini, kalau salah penanganan, ini pasti setiap 3 bulan sudah menurun-mutu. Jadinya ini sudah menjadi pemikiran yang ini. Jadi tidak hanya manajemen penyerapan, tapi manajemen bagaimana penyimpanan yang baik, supaya mutunya juga tidak turun. Ini juga dipikirkan, sehingga dana-dana yang dikelola ini efisien banget.
1: Adapun hingga pertengahan bulan Mei kali ini, secara nasional stok beras Bulog mampu mencapai 5 juta ton beras atau meningkat dibandingkan tahun 2023 di posisi 1 juta ton. Ayu Citra melaporkan.

0: Pendengar, Ketua Kloter Jemaah Haji Kabupaten Kediri berkomitmen melayani seluruh jemaah haji secara maksimal agar dapat melaksanakan ibadah dengan aman. Laporannya disampaikan Heri Susanto.
1: Dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, seluruh ketua kloter berkomitmen memberikan pelayanan kepada seluruh jemaah secara maksimal, sehingga jemaah haji Kabupaten Kediri dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan aman, nyaman, tertib, dan menjadi haji yang mabrur. Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Sahrul Munir, menjelaskan, dalam pelaksanaan haji 2026, pada setiap titik terdapat petugas yang memberikan pelayanan kepada jemaah haji. Mulai dari petugas embarkasi Surabaya, di Mekah maupun Madinah terdapat petugas perlindungan jemaah, petugas daker, petugas sektor, petugas konsumsi, akomodasi dan transportasi yang aktif memberikan pelayanan kepada jemaah haji.
2: Selain kita ada grup-grup, ketua kloter ada grupnya sendiri, kemudian badan konsumsi, jadinya kita merangkum di dalam sebuah grup WA, jadi informasi selalu update dan aktual. Rata-rata per kloter kita 380 jamaah beserta petugasnya. Kita tim ketua kloter ini kita sifatnya melayani, kita seoptimal mungkin kita bisa melayani para jamaah itu, bisa melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, tertib, dan mabrur.
1: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, mengatakan seluruh kloter jemaah haji Kabupaten Kediri, yaitu kloter 109, 110, 111, dan 112, berangkat pada gelombang kedua, sehingga memerlukan manajemen pelaksanaan haji yang baik agar pelaksanaan ibadah berjalan lancar, karena ketika jemaah sampai di Tanah Suci, kota Mekah telah dipadati jutaan umat muslim dari seluruh dunia.
3: Kondisi di Mekah ini sudah sangat krodit dan sangat penuh sekali, sehingga ini perlu sekali memantapkan manajemen, dan ada sebagian para pembimbing manasik yang menginginkan untuk melaksanakan haji ifrad. Ya tentu ini harus dikoordinasikan dengan pembimbing ibadah dan para petugas yang lain, sehingga nanti di dalam pelaksanaan ini sama-sama diberikan hak yang sama dan perlindungan yang sama, pelayanan yang sama oleh pemerintah atau dari Kementerian Haji maupun dari petugas.
1: Ia menambahkan informasi dari Embarkasi Surabaya untuk pemberangkatan haji tahun 2026 seluruhnya berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Heri Susanto melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat San Francisco kini bersiap menyambut pelaksanaan Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan bukan hanya oleh penyelenggara atau otoritas setempat, namun hingga merambah lini bisnis. Dengan perkiraan sekitar 360 juta dolar yang dapat diterima San Francisco selama Piala Dunia berlangsung, tentu ini menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis. General Manager Restoran El Farolito, Santiago Lopez, bahkan telah melakukan sejumlah langkah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung yang akan datang ke San Francisco.
2: We add more staff. Kami menambah lebih banyak staff, menyiapkan lebih banyak makanan, dan kami akan menatanya lebih baik lagi. Kami akan berusaha memberikan kesan terbaik bagi orang-orang yang datang kemari untuk pertama kali.
1: Sementara itu, salah satu warga setempat, Ulf Dreske, juga mengaku tak sabar menanti hadirnya turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Dreske meyakini timnas Amerika dapat memiliki catatan penampilan lebih baik pada Piala Dunia tahun ini.
3: Menyukainya. Saya rasa Amerika punya kesempatan untuk melewati fase awal, bahkan menjadi juara grup.
1: Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. San Francisco sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Levi. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 32 besar. Dari Jakarta, Mia Rabduli Diloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sesedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Di tengah tingginya biaya pendidikan di ibu kota, sebuah gang sempit di Kelurahan Tugu Utara di kawasan Koja menawarkan solusi yang tidak biasa. Melalui BKB Green Spout, plastik bekas dan juga tumpukan kardus kini memiliki nilai setara dengan biaya sekolah. Program SPP Sampah tidak hanya meringankan dompet warga, tetapi juga sedang mencetak generasi baru yang melek lingkungan sejak usia dini. Tetapi bagaimana sebenarnya cara mengubah sampah menjadi ilmu pengetahuan di dalam kelas? Itu yang akan kami hadirkan dalam perbincangan Sekolah Tanpa Uang di Koja, Jakarta Utara. Orang tua membayar SPP menggunakan sampah plastik dan kardus. Dan kami telah tersambung bersama dengan tenaga pendidik BKB Green Spout, Sri Yuliana.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabar baik ya Ibu ya?
2: Ya, alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah. Bu Sri, mungkin di awal bisa diceritakan awalnya bagaimana sekolah ini hanya membutuhkan sampah plastik dan kardus untuk membiayai SPP anak yang bersekolah di sana ini, Bu?
2: Ya, memang sekolah kami itu pertama-tama ya didirikan di tahun 2019 ya. Di 7 tahun yang lalu gitu kan. Memang programnya adalah program bank sampah gitu, di mana di wilayah kita kan wilayah menengah ke bawah ya Mas ya.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi RT dan RW setempat itu mendirikan sekolah yang benar-benar tidak dipungut biaya uang SPP. Jadi mereka itu cukup membayar 2 kilo sampah aja. Itu bisa berupa botol,
1: okay,
2: bekas botol minuman, kardus, atau minyak jelantah ya.
1: Minyak jelantah. Gitu. Jadi minyak yang bekas digoreng ini Bu ya.
2: Iya, minyak goreng bekas gitu.
1: Itu satu bulan sekali atau bagaimana durasi penyerahannya itu, Bu?
2: Itu kita ini gini loh, Mas. Kita per satu minggu sekali ya.
1: Satu minggu sekali?
2: Satu minggu sekali. Dimana orang tua itu wajib ya, maksudnya wajib menyetorkan sampah. Itu tidak hanya, pokoknya dalam satu bulan itu boleh lebih dari 2 kilo.
1: Nah, boleh lebih dari 2 kilo.
2: Iya, okay, boleh lebih dari 2 kilo dan kalau lebih itu akan menjadi tabungan mereka.
1: Oh, jadi nanti bulan ke depannya hanya sisanya saja.
2: Iya. Gitu.
1: Tapi kalau kurang dari 2 kilo gimana, Bu Sri?
2: Yang karena sebenarnya sih untuk mereka semangat ya, dan selama ini tuh mereka itu nabung sampahnya tuh semangat sekali ya, gitu kan? Karena kan selain mereka bisa bersekolah, terus mereka juga bisa punya tabungan pribadi, di mana tabungan itu bisa tabungan sampah itu bisa diuangkan menjadi tabungan mereka dan bisa mereka ambil gitu.
1: Tabungan sampah itu bisa diuangkan dan bisa mereka ambil.
2: Iya.
1: Okay. Itu gitu, hanya jadi terhitung dari yang lebih dari 2 kilo atau seluruh sampah yang diserahkan itu nanti berupa tabungan yang nanti sewaktu-waktu bisa diambil berupa uang. Bagaimana, Bu?
2: Jadi gini, jadi dalam satu bulan itu yang masuk ke sekolah yang apa harus masuk ke sekolah itu 2 kilo.
1: 2 kilo. Oke. Okay. Misalnya saya nyetornya ternyata 3 kilo. Nah, kan berarti lebih 1 kilo nih, Bu ya.
2: 1 kilonya menjadi tabungan.
1: Tabungan. Oh,
2: untuk wali murid.
1: Jadi bukan gitu, dikurangi nanti bulan depannya tinggal 1 kilo lagi, tidak ya, Bu ya?
2: Oh, tidak.
1: Itu tabungannya.
2: Tabungan itu bisa diambil kapan saja, Mas.
1: Iya. Ini umur berapa siswa-siswi dan ada berapa, Bu, yang sekolah di sana?
2: Di kami itu ada 52. 52 murid.
1: 52 murid. Oke.
2: Okay. Ya, 52 murid. Dan ya mereka tuh berada di lingkungan kita ya.
1: Iya.
2: Tapi untuk lingkungan luar di luar sekolah di luar lingkungan itu boleh juga, Mas. boleh juga masuk di sekolah kami. Ya,
1: jadi tidak hanya yang berada di atau warga yang ada di sekitar sekolah ini, Ibu ya.
2: Iya betul.
1: Jadi di luar itu pun gitu. Boleh. Ada syarat tertentu tidak selain membayar SPP dengan sampah atau dari sisi lain mungkin menjadi persyaratan untuk bisa bersekolah di sana, Bu?
2: Oh, nggak ada, Mas.
1: Nggak ada ya?
2: Nggak ada. Jadi siapapun mereka dari latar belakang apapun keluarganya, mereka berhak sekolah di kami. Jadi kami tidak akan tidak akan membeda-bedakan ya.
1: Iya, iya. Ada berapa banyak tenaga pengajar, Ibu, di BKB Green sini?
2: Ada empat tenaga pengajar, tiga orang guru dan satu kepala sekolah.
1: Tiga orang guru, satu kepala sekolah. 52 murid ini setara dengan atau usia atau kelas berapa lah, Bu, kalau di sekolah pada umumnya?
2: Ya, kita dibagi dua sesi ya untuk kelas ya. Hmm. Jadi untuk anak usia 5 sampai 6 tahun itu ada di sesi pagi, jam 7 sampai jam 10 jam 9.45. Dan anak usia 3 sampai 4 tahun itu ada di sesi siang ya, jam 10 sampai jam 12 siang.
1: Oh, tapi semuanya memang usia PAUD ini, Bu ya?
2: Iya, memang.
1: Jadi kan anak usia dini ya.
2: Iya, betul.
1: Baik. Nah, rata-rata jenis sampah apa yang paling sering dibawa oleh orang tua murid ke sekolah ini, Bu?
2: Kalau yang sering dibawa itu ini sampah botol ya.
1: Sampah botol plastik.
2: Iya, gitu. Ada juga yang kardus gitu.
1: Iya.
2: Ada juga, tapi yang paling banyak itu ya itu sampah botol plastik yang dibawa.
1: Sampah botol plastik yang paling sering dibawa ini ya.
2: Iya.
1: Nah, betul. Nanti dikemanakan, Bu? Ketika berarti 2 kilo kali 52 udah banyak ini, Bu ya. Ini dikemanakan oleh pihak BKB Green sini, Bu?
2: Jadi kita tuh ada pengelolanya ya. Kita ada bank sampah gitu, bank sampahnya pun berada di lingkungan kita. Jadi nanti diolah oleh petugas bank sampah dan petugas bank sampah tersebut adalah warga situ juga, Mas.
1: Warga situ juga, iya.
2: Iya betul.
1: 52 murid itu sudah maksimal atau jangan-jangan masih sampai berapa kuota yang bisa diterima ditampung ini, Bu Sri?
2: Gini, karena sekolah kita kan tidak ini ya, Mas, tidak apa namanya, tidak luas ya untuk ruangan kelas. Jadi memang untuk daya tampung untuk anak murid itu ya hanya sekitar 50 anak.
1: Oh, itu sudah optimal berarti maksimal ya,
2: Bu,
1: ya?
2: Optimal, 50 sampai 50 anak.
1: Iya, itu bangunannya betul-betul anak. Bangunan sekolah yang digunakan atau memang ada bagian dari rumah warga atau bagaimana nih, Bu Sri?
2: Oh, itu bangunan sekolah, Mas.
1: Bangunan sekolah ya?
2: Iya, jadi tanah wakaf ya gitu.
1: Iya.
2: Kayak begitu.
1: Okay. Materi belajar apa ini yang disampaikan terutama untuk masalah lingkungan?
2: Ya, jadi kami tuh sebenarnya kami mengajarkan tidak hanya anak murid aja ya. Kami mengajarkan orang tuanya untuk mencintai lingkungan. Karena kan untuk sampah sendiri kan di Jakarta kan wow sangat luar biasa ya. Maksudnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya tuh sangat minim gitu. Jadi di sini tidak hanya untuk apa ya, untuk menabung sampah, kami juga memberikan edukasi kepada orang tua dan anak murid bagaimana kita harus mencintai lingkungan dan sampah dari sampah itu bisa menghasilkan uang loh gitu.
1: Iya. Ada perubahan sikap ya, bagaimana, Bu Sri?
2: Dan saya sendiri ya sebagai guru ya. Jadi mulai mengikuti gitu. Saya kalau kemana itu bawa, saya beli minuman botol, minuman kemasan itu sampahnya nggak pernah saya buang, saya selalu taruh di tas.
1: Oke. Jadi karena sudah ada bank sampah di situ, sudah menjadi kebiasaan ya, Bu ya.
2: Betul. Dan kami guru-guru pun ikut juga gitu loh.
1: Termasuk ikut memilah sampahnya juga, memisah-misahkan plastik dan kardusnya, seperti itu juga, Bu?
2: Kan ada petugasnya, Mas ya. Jadi kan kita ini ada tugasnya masing-masing.
1: Okay.
2: Itu cuman terkadang kami pun ada tugas, ada piket. Ada piket. Jadi seminggu sekali kami piket gitu.
1: Ada perubahan sikap dari anak-anak Bu terhadap kebersihan lingkungan, paling tidak kebersihan di sekolah mereka sendiri ini?
2: Oh, pastinya. Jadi mereka itu sudah terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya.
1: sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya dan memilahnya, begitu Bu ya.
2: Dan memilah, iya. Jadi kalau misalkan ada sampah-sampah botol itu, dia selalu, Bu Guru, ini sampah botol, gitu kan. Oh iya, gitu.
1: Iya. Gitu. Baik. Dan respon dari warga sekitar bagaimana ini, Bu?
2: Respon warga sekitar itu sangat luar biasa ya. Mereka sangat antusias ya, Mas ya. Mereka sangat antusias dan mendukung ya. Dan mendukung kegiatan program di RT kami gitu kan. Jadi lingkungan kita kan tadinya tuh lingkungan yang sangat kumuh ya. Gitu kan. Dan bagaimana sekarang tuh bisa tertata dengan rapi. Terus lingkungannya tuh jadi benar-benar bersih gitu.
1: Gitu.
2: Dan banyak kunjungan-kunjungan dari orang luar.
1: Iya. Kalau pengalaman atau tantangan lah yang paling yang mungkin terbesar dihadapi oleh ibu dan pengajar lainnya di sekolah dengan konsep yang unik seperti ini bagaimana nih?
2: Tantangannya tuh pada saat di awal-awal ya, ketika kita penerimaan murid baru. Jadi ada orang tua ya, orang tua baru yang masuk itu, mereka kayak gini, kok kita diajarin jadi pemulung ya gitu. Jadi kan karena mereka kan orang tua baru ya, orang tua baru dan belum terbiasa gitu kan. Dan kalau orang tua baru kan belum mendapatkan edukasi dari kita ya Mas ya.
1: Mereka
2: tuh persepsinya gini, kok kita sekolah diajarin jadi pemulung gitu. Tapi kita selalu kasih arahan ya kepada orang tua.
1: Memberikan pemahaman begitu ya.
2: Memberikan pemahaman kepada orang tua sehingga mereka mengerti gitu.
1: Oke. Nah, itu kan dikumpulkan sampah-sampahnya, ada bank sampah sendiri. Hasil dari bank sampah ini Bu, yang dikolek ini oleh pengajar dan juga disampaikan oleh orang tua murid, itu apa saja yang sudah bisa diberikan untuk sekolah, terutama untuk anak-anak Bu?
2: Itu, jadi hasilnya kan kita jadi bisa bagusin sekolah lagi ya Mas ya. Gitu, karena kemarin kan belum bagus ya, sekolah kami tuh masih terbuka banget gitu lah. Waktu pertama-tama sekarang kan udah bagus, terus anak-anak udah gak kegerahan lagi gitu kan. Kalau dulu kan masih ruang terbuka tuh Mas, terbuka
1: sekarang
2: gitu.
1: Sekarang sudah tertutup. Tapi cukup ini Bu, untuk memenuhi kebutuhan alat tulis, kemudian media belajar yang dibutuhkan anak-anak di sana Bu Sri.
2: Iya, sudah cukup sih Mas, sudah cukup. Sudah sangat cukup ya, karena untuk operasional sendiri kan kami dibantu dari RT-RT setempat dan RW.
1: Oh, jadi ada kepedulian dari lingkungan sekitar ya, lingkungan setempat ini Bu Sri ya.
2: Iya, jadi. Semua RT dan terutama RW-nya ya Mas ya, itu sangat mendukung program kami dan sangat perhatian kepada guru-guru di sana.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi mereka itu uang operasional RT itu sebagian disumbangkan untuk biaya operasional sekolah, biaya kekurangan untuk apapun itu ya.
1: Apapun itu. Kalau untuk
2: termasuk gaji guru.
1: Oh, termasuk gaji guru juga mendapatkan dari situ ya, Bu ya. Wah, luar biasa ini.
2: Betul.
1: Bu Sri, ini kan jenjangnya PAUD ya, Bu ya. Pendidikan anak usia dini ya. Menurut Ibu apakah model membayar SPP atau SPP dengan sampah ini bisa diterapkan di jenjang sekolah yang lebih tinggi Bu? Mungkin sekolah dasar atau bahkan SMP, bisa gak ini Bu?
2: Kalau menurut saya sih bisa ya Mas ya.
1: Bisa ya?
2: Jadi ya bisa, karena saya sendiri gimana ya, awalnya pun saya bergabung di Green Spout itu kan kalau saya kan bukan wilayah situ Mas, saya dari kelurahan lain. Jadi saya diajak kerjasama untuk mengajar sebagai tenaga pendidik gitu kan. Awalnya pun saya ngerasa, oh bisa nggak ya gitu kan, tapi setelah saya jalani tuh banyak sekali manfaatnya. Itu selain meringankan beban orang tua ya untuk tidak membayar SPP dan bisa mendapatkan pendidikan yang layak, itu sangat luar biasa saya lihat kan. Terus dan untuk diterapkan di jenjang kayak SD, SMP, SMA itu sangat bisa ya. Tentunya juga butuh kerjasama ya Mas.
1: Iya.
2: Kerjasama, dan kita tuh benar-benar harus punya prinsip gitu loh, harus punya
1: komitmen besar,
2: komitmen besar ya, sehingga bisa diterapkan program seperti ini gitu. Ya,
1: namanya juga udah keren, BKB Greens, Bina Keluarga Balita Greens.
2: Bina Keluarga Balita Greens
1: atau disingkatnya BKB Greens gitu ya.
2: BKB Greens,
1: Oke. Harapan Ibu untuk anak-anak atau murid-murid lulusan BKB Greens di masa depan apa nih, Bu Sri?
2: Harapan saya sebagai seorang pendidik di Greens 01, saya mengharapkan anak saya itu, anak-anak murid saya setelah keluar dari BKB Greens 01 tetap

0: dengan kita harus mencintai lingkungan kita sendiri ya. Kepedulian kita, kepedulian kita terhadap lingkungan tuh harus benar-benar dipupuk gitu. Terus kan semua ini kan demi kebaikan lingkungan gitu kan. Kita memungut sampah itu jangan gengsi gitu kan. Biasanya kan orang-orang tuh ah gengsi ah gitu kan. Saya sendiri gitu kan sebagai tenaga pendidik pun saya di rumah juga sampah-sampah tidak pernah saya buang gitu. Saya kumpulkan dan saya saya tabung di bank sampah gitu. Saya ikutan menabung. Karena apa? Sebagai tenaga pendidikan kita harus mencontoh terlebih dahulu. Jadi kalau kita udah menjadi cerminan untuk anak-anak kita, pasti anak-anak kita akan mengikuti cerminannya gitu.
1: Cara menjaga semangat tenaga pengajar ini bagaimana? Walaupun mereka mendapatkan imbalan ya Bu ya, dari hasil sampah yang diberikan oleh masyarakat sekitar. Apa ini Bu? Cara menjaga semangatnya?
0: Cara menjaga semangatnya itu kalau untuk pribadi saya ya, karena kan menjadi seorang guru itu adalah panggilan jiwa, panggilan hati gitu kan. Berapapun gaji yang kita terima, kita harus tetap enjoy, kita harus tetap happy gitu kan. Karena guru PAUD sendiri kan memang tidak bisa lah mas kita mengharapkan gaji yang salary gitu kan.
1: Pengabdian nih di sini Bu ya.
0: Pengabdian ya. Kita sebagai seorang pendidik.
1: Ya, sejauh mana digitalisasi itu juga dikenalkan kepada murid-murid PAUD di BKB Green sini Bu? Ya, halo Bu Sri.
0: Iya, halo.
1: Iya. Sejauh mana literasi digital itu juga menjadi bagian dari materi ajar di sekolah di BKB Green sini Bu Sri?
0: Bagaimana Pak?
1: Ya, sejauh mana literasi digital ini juga disampaikan kepada murid-murid di sana?
0: Oh gitu. Iya. Jadi ya literasinya ya itu kita setiap hari itu kita mengajak mereka tuh untuk mencintai lingkungan aja gitu. Karena kan sekolah kami itu Pak bisa dibilang sekolah alam ya. Karena selain bank sampah, kami itu kan punya tanaman anggur. Terus punya kolam ikan sendiri gitu kan. Terus kami mengajak literasi untuk anak-anak kami ya. Benar-benar dalam keadaan yang nyata gitu kan, dalam keadaan nyata yang mereka itu memang berada di dalam lingkungan yang memang sudah tersedia gitu. Kayak kita mengajak mereka, misalkan ya kita mengajak mereka tuh untuk memberi makan ikan di kolam ikan yang memang kita ternak di belakang sekolah gitu kan. Terus bank sampah yang ada di lingkungan sekolah juga gitu.
1: Iya. Tapi ada juga daerah lain yang ingin mengikuti hal yang serupa ini Bu? Ya mungkin Ibu tahu atau mungkin studi banding ke BKB Greens untuk menerapkannya nanti di daerahnya?
0: Kayaknya kalau untuk sekolah itu belum ya Pak. Maksudnya untuk sekolah yang seperti kami dengan bayaran sampah itu mungkin ada satu sekolah ya. Mungkin di daerah Semper kalau nggak salah ya. Cuman kalau untuk di wilayah-wilayah RW di Kecamatan Koja ini memang sudah ada bank sampahnya Pak.
1: Sudah ada bank sampahnya.
0: Iya, betul, sudah ada bank sampahnya.
1: Artinya
0: gitu.
1: untuk lingkungan itu memang sebaiknya diberikan kepada atau dipahamkan kepada mereka yang masih usia dini, Bu ya, sejak usia dini.
0: Iya, sejak usia dini gitu. Kita harus memberikan contoh gitu untuk anak-anak usia dini kan.
1: Iya. Apa satu kalimat dari Anda nih, Bu Sri, yang paling menggambarkan kebahagiaan Ibu ketika melihat anak-anak belajar di sekolah tersebut di BKB Green sini Bu?
0: Satu kalimat
1: yang membuat saya, Ibu bahagia ketika mereka belajar di BKB Greens.
0: Saya bangga gitu ya Pak. Saya bangga sebagai pendidik PAUD. Saya bisa berada di lingkungan Greens 01 yang sangat luar biasa, di mana saya pun ikut belajar gitu. Sebagai guru saya ikut belajar. Dan ketika saya melihat anak-anak saya sadar akan kebersihan lingkungan gitu kan, yang dari awal yang kami didik, yang kami berikan contoh sehingga mereka itu meniru kami gitu kan. Dalam hal kecil aja mereka buang sampah bekas makanan mereka ke tempat sampah. Mereka artinya kan sudah paham ya. Sudah paham. Itu menjadi kebanggaan saya sendiri. Oh, anak saya sudah bisa meniru gitu loh. Okay. Meniru untuk mencintai lingkungan dengan hal yang kecil yang membuang sampah pada

0: tempatnya itu saya sangat sudah bahagia sekali.
1: Iya. Ibu Sri Yuliana, terima kasih sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami di Pro 3 RRI. Kami apresiasi apa yang sudah Ibu lakukan bersama dengan teman-teman tenaga pengajar lainnya. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi Ibu ya buat kita semuanya. Terima kasih Ibu.
0: Sama-sama Iva. Sama-sama.
1: Selalu. Tenaga pendidik dari BKB Greens atau Bina Keluarga Balita Greens PAUD di kawasan Koja, Jakarta Utara.
2: Wawancara Pro 3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Permulaan dari virus Santa menjadi perhatian global, bahkan di mana munculnya klaster kasus Santa virus di kapal pesiar MV Hondius pada awal Mei 2026 memicu respon kesiapsiagaan global. Meskipun risiko penularan cukup rendah, masyarakat perlu waspada untuk mencegah potensi penyebaran virus tersebut. Sebenarnya, apakah memang virus Santa ini seperti dengan virus yang pernah ada atau memiliki kemampuan penularan manusia ke manusia, atau bagaimana pencegahannya dan bagaimana dengan kelompok-kelompok rentan, apakah juga cukup untuk diwaspadai? Kami akan berbincang bersama dengan Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang juga guru besar bidang ilmu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya, Profesor Dominikus Husada.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Domi, sebenarnya hantavirus ini atau virus hanta ini, apa yang membedakan dengan virus-virus lain yang pernah ada di Indonesia ini, Prof?
2: Hanta ini termasuk virus yang diwaspadai karena dia bisa muncul tiba-tiba dan berpotensi untuk menjadi masalah. Memang tidak sebanyak COVID, SARS-CoV-2, tetapi dia akan merepotkan, seperti yang terjadi saat ini di kapal itu, ini merepotkan. Jadi, karena potensi re-emerging dan potensi menjadi wabah dalam tanda kutip, kenaikan jumlah kasus, maka dia perlu diwaspadai. Nomor 3, karena dia bisa membuat kematian.
1: Ya.
2: Demikian.
1: Ya, kita sambil undang pendengar ini, Prof, ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan.
2: Silakan,
1: ya. Kami undang Anda pendengar Pro 3 untuk dapat bergabung dalam perbincangan kami di siang hari ini di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, atau melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sambil menunggu pendengar, Prof. Kalau begitu, bagaimana cara kerja virus ini sehingga sangat perlu diwaspadai bahkan bisa menyebabkan kematian ini, Prof?
2: Virus ini menyebar melalui tikus. Jadi ini sebagai penyebaran utama. Oleh karena itu kita harus waspada terhadap kotoran, air kencing, dan liurnya tikus. Jadi semua yang berasal dari tikus ini perlu diwaspadai. Nah, tetapi dari ini, hanta ini namanya kelompok ya, bukan namanya virus perorangan. Dari kelompoknya hanta itu ada sekitar 40 lebih virus, hanya 22 yang kita sudah tahu. Dan itu ada satu yang sekarang lagi ribut ini, karena satu ini, dia menyebar dari orang ke orang. Nah, yang lain nggak bisa, yang lain dari tikus ke orang.
1: Okay.
2: Nah, yang ini yang di kapal ini dari orang ke orang. Nah, itu yang jadi masalah.
1: Oh, jadi memang ada yang kelompok yang ini tuh bisa menyebar dari orang ke orang ini, Prof, ya?
2: Betul. Jadi dari cairannya orang atau yang kita hirup atau yang kena kulit kita yang luka, ya itu berpotensi tertular. Nah, ini tapi hanya satu ya, hanya satu yang kebetulan tidak ada di Indonesia. Itu namanya Andes. Andes kan nama Amerika Selatan. Jadi memang di Indonesia nggak ada.
1: Iya. Oke. Okay. Nah, Prof, Indonesia atau kita ini kan sangat akrab lah dengan habitat tikus ini, Prof, ya. Dan apakah memang virus hanta itu baru atau memang sebelum-sebelumnya sudah pernah terdeteksi bahkan sudah memiliki catatan kematian? Bagaimana, Prof?
2: Sudah lama di kita.
1: Sudah
2: Kementerian
1: lama.
2: Kesehatan punya data mulai 2015, penelitian sudah dilakukan sebelumnya bahkan 2013. Ada kasus-kasus yang sudah tercatat. Ya, misalnya Kementerian Kesehatan itu mencatat 23 kasus dengan 3 kematian. Tapi kematiannya bukan karena hantanya. Kematiannya karena sebab lain. Ada orang ini kebetulan sakit lain, terus dia meninggal. Nah, itu ada catatannya. Jadi bukan barang baru, dan di tikus dia ditemukan di 29 provinsi di Indonesia.
1: Jadi
2: ada di mana-mana. Itu kita juga.
1: Tapi
2: harus
1: bukan jenis yang dari manusia ke manusia nih, Prof, ya, yang di
2: bukan,
1: Indonesia.
2: Betul. Okay. Jadi hanta ini memiliki kekhususan sesuai jenis tikusnya. Setiap jenis virusnya, tikusnya lain-lain. Maka Yang ada di Amerika, Selatan. Benua Amerika, tidak ada di Indonesia. Eropa, Asia.
1: Oke.
2: Sakitnya juga beda. Sakitnya juga ada dua kelompok utama. Nah, itu berbeda. Jadi, virusnya beda, tikusnya beda, dan yang kita jumpai tikus-tikus yang menularkan Andes itu nggak ada memang di Indonesia, nggak ada.
1: Oke, sebelum saya tanya jenis tikus apa yang nggak ada di kita, jenis tikus apa nih Prof sebenarnya Prof? Yang memang mematikan ini Prof?
2: Iya, iya. Yang bahasa Indonesianya saya nggak tahu ya, kan bahasa Indonesia itu kan kita cuma tahu tikus gitu aja. Tapi kalau bahasa Inggris, bahasa Latin itu kan dia lebih kaya. Tikus yang di Amerika Latin itu tikus kecil yang ekornya panjang. Itu kita nggak punya.
1: Di kita tidak ada itu Prof ya?
2: Nggak ada, nggak ada. Tapi tikus kita itu ada hanta yang cocok, itu ada. Biasanya yang hanta yang jenis Seul. Jadi namanya virus Seul. Itu tapi nggak menular dari orang ke orang. Nah, tapi kalimat terakhir dari Ibu Buliot itu sangat penting. Yang terbaik itu bukan menyapu atau apa ya. Yang terbaik itu adalah membersihkan dengan desinfektan. Jadi disiram dulu, baru dibersihkan supaya tidak terbang kemana-mana. Nah ini sangat-sangat perlu karena penularannya itu lewat hirupan.
1: Iya.
2: Jadi kita hirup partikel-partikel yang ada di kotoran-kotoran tikus itu. Sehingga kalau dia misalnya dibersihkan dengan desinfektan dulu, disiram begitu, ya nggak terbang. Nah itu lebih sehat. Tapi kalau makanan memang tidak ada yang spesifik. Makanan berlaku umum, tidak ada. Iya betul. Kalau secara umum ya, orang sehat pun bisa kena. Jadi dari data dunia, itu sebagian adalah orang-orang sehat, bukan orang yang komorbid. Tapi kalau ada komorbid, misalnya tua, punya penyakit paru, punya penyakit ginjal, itu lebih berat. Resiko lebih berat dengan segera, karena prosesnya itu cepat. Nah ini yang juga membedakan, kalau yang kena di Amerika itu yang kena lebih berat itu parunya. Kalau yang kena di Eropa dan Asia itu yang kena lebih berat itu ginjalnya. Nah jenis virus rupanya membuat gambaran di orang itu juga tidak sama. Nah makanya yang banyak di Indonesia itu adalah jenis yang menimbulkan nanti masalah di ginjalnya, tapi tidak di parunya.
1: Prof, diinformasikan bahwa gejalanya itu flu, seperti flu biasa pada umumnya. Apakah memang tidak ada yang membedakan gejala bahwa ini adalah flu biasa atau memang itu diduga terkontaminasi dengan hantavirus ini, Prof?
2: Nggak ada. Jadi di awal tidak dapat dibedakan. Karena dia cuma demam, nyeri-nyeri, nyeri otot, nyeri kepala, gitu-gitu, dan merasa lemas. Itu kan banyak sekali sakit seperti itu. Jadi kita hanya curiga kalau Anda baru bepergian dari daerah hanta, atau ketemu orang yang baru bepergian dari daerah hanta. Seperti turis yang meninggal di kapal, itu dia baru naik dari daerah hanta. Salah satu daerah hanta paling ganas di Argentina. Jadi dia naik dari situ. Itu pun waktu dia meninggal, orang di kapal, dokter-dokternya tidak curiga sehingga tidak melakukan pemeriksaan laboratorium. Baru ketika istrinya memburuk, mereka baru curiga.
1: Jadi didiagnosa setelah laboratorium baru akan diketahui secara pasti nih dok ya. Tanpa itu
2: betul.
1: Dianggapnya biasa-biasa saja seperti flu pada umumnya. Baik.
2: Iya, dan sulitnya lagi, dia bisa antara kena sampai muncul gejala itu bisa 6-8 minggu, lama. Jadi 2 bulan yang lalu kontak, baru hari ini keluar gejala. Jadi itu menyulitkan, itu sangat menyulitkan.
1: Ya, jadi kasus ini pertama kali ditemukan di sebuah kapal pesiar. Itu kasus pertama yang akhirnya menjadi perhatian global. Mungkin bisa ditanggapi juga Prof. Domi, silakan.
2: Iya, karena yang kena ini sekarang semua yang di kapal itu. Dan yang sudah turun pulang tanpa keluhan, sekarang di karantina selama 1-1,5 bulan. Kalau 1-1,5 bulan mereka negatif terus labnya, baru diizinkan kembali ke masyarakat. Itu konsekuensinya. Kita sebetulnya nggak perlu terlalu takut, karena yang menular dari orang ke orang itu yang terjadi di kapal itu di Indonesia ini tidak ada. Nah, kalau ada orang baru pulang dari Argentina misalnya, nah itu baru kita waspada.
1: Artinya
2: yang ada di kita itu yang dari tikus.
1: Artinya itu menjaga pintu masuk negara kan juga diperlukan juga nih Prof.
2: Oh iya, dan itu kementerian sudah siap. Jadi baik di pelabuhan-pelabuhan udara maupun di pelabuhan laut, itu lab-lab di rumah sakit-rumah sakit.
1: Prof, ya. Gak ada vaksinnya nih Prof ya?
2: Gak ada vaksin, gak ada obat. Jadi ada yang vaksin, sakit itu gak ada antivirusnya.
1: Oke, sebagai penutup di tema kita, waspada penyebaran virus hantar di Indonesia. Apapun itu, pola hidup bersih dan sehat seperti apa ini yang bisa Prof sarankan buat kita semua ini Prof?
2: Ya, kita udah belajar selama COVID. Kalau itu kita lakukan ya, misalnya cuci tangan, pakai masker kalau banyak orang kerumunan, lalu membiasakan untuk menghindari kerumunan yang tidak perlu. Dan kotoran-kotoran tikus, habitat-habitat yang disukai tikus kita bersihkan secara teratur dengan desinfektan, mestinya kita tidak terkena hanta ini. Okay. Tetapi hanta ini bukan satu-satunya ya, ada sekumpulan yang potensinya mirip dia, ya kita tinggal menunggu, dan itu semua sudah diwaspadai oleh semua negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia.
1: Baik.
2: Saya kira begitu.
1: Ya. Prof. Dominikus Susada, terima kasih Prof untuk waktunya sudah
2: berbincang
1: bersama
2: banyak.
1: Kami. Sehat selalu Prof.
2: Terima kasih.
1: Demikian tadi unit kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI dan Guru Besar Bidang Ilmu Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I Kedokteran Universitas Erlangga atau UNER Surabaya, Profesor Dominikus Susada.
0: Wawancara Pro 3.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
5: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Bupati 50 Kota Sabni Sikumbang menghimbau seluruh pelaku usaha menyukseskan sensus ekonomi 2026 guna memotret kondisi ekonomi daerah secara akurat dan komprehensif. Laporannya disampaikan Irsyad.
1: Bupati 50 Kota Sabni Sikumbang mengajak seluruh elemen pelaku usaha di daerahnya untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bupati mengimbau para pengusaha UMKM, pedagang, petani hingga pemilik perusahaan besar agar bersedia menerima kedatangan petugas dari Badan Pusat Statistik. Bupati menekankan pentingnya bagi setiap pelaku sektor usaha untuk memberikan data yang benar serta lengkap guna memotret kondisi ekonomi secara akurat. Selain itu, Sabni memberikan jaminan bahwa seluruh kerahasiaan informasi yang diberikan oleh masyarakat akan dilindungi sepenuhnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
2: Mengajak seluruh pelaku usaha, pengusaha UMKM, pedagang, petani, pelaku industri, jasa, hingga perusahaan besar untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dengan menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar dan lengkap. Seluruh informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mari kita jadikan momentum ini sebagai ikhtiar bersama membangun ekonomi 50 kota yang tangguh, berdaya saing dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Secara teknis, proses pengisian kuesioner secara mandiri melalui jalur daring dijadwalkan berlangsung mulai bulan Mei hingga Agustus 2026. Sementara itu, kegiatan pendataan lapangan dengan metode kunjungan langsung ke lokasi usaha akan dilaksanakan pada periode 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Upaya pendataan menyeluruh ini diharapkan dapat menjadi langkah bersama dalam membangun fondasi ekonomi kebudayaan Kabupaten 50 Kota yang lebih tangguh dan berdaya saing. Diharapkan momentum sensus ini dapat menjadi ikhtiar kolektif yang membawa keberkahan bagi kemajuan ekonomi di wilayah Kabupaten 50 Kota. Irsyad dari RRI Bukittinggi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar masyarakat Natuna Kepulauan Riau berharap tempat wisata Batu Air Sekain di Kecamatan Serasan dapat dibangun pagar untuk menjaga kelestariannya. Laporan yang disampaikan Marjani.
1: Masyarakat Kecamatan Serasan berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kelestarian objek wisata Batu Air Sekain dengan membangun pagar pengaman di sekitar lokasi batu. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah kerusakan akibat longsor maupun gerusan air. Salah seorang warga Serasan, Nurul Aini, kepada RRI belum lama ini mengatakan keberadaan Batu Air Sekain merupakan salah satu destinasi wisata alam yang perlu dijaga kelestariannya agar tetap dapat dinikmati masyarakat maupun wisatawan. Menurutnya, selain akses jalan menuju lokasi wisata yang perlu diperhatikan, pembangunan pagar pelindung di sekitar batu juga sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kerusakan alam.
2: Ini walaupun musim kemarau yang panjang, air ini tidak pernah habis. Dan lubang itu hanya bisa muat untuk satu kain. Jadi zaman dahulu itu sudah terkenal dengan namanya air satu kain gitu, hanya satu kain. Langsung membuat pagar dan membuat pelang nama di tepi pinggir jalan menuju akses ke Batu Air Sekain tersebut.
1: Sementara itu, Lurah Serasan Muhammad Rasidi menyampaikan pihak kelurahan mendukung harapan masyarakat terkait pembangunan pagar pengaman di kawasan wisata tersebut. Ia menjelaskan pemerintah kelurahan sejauh ini hanya dapat mengusulkan pembangunan kepada pemerintah kecamatan maupun kabupaten karena keterbatasan anggaran di tingkat kelurahan.
3: Ini kita usulkan juga untuk ke tingkat kecamatan untuk dilakukan pemagaran itu. Di kelurahan tidak punya anggaran tersendiri seperti desa.
1: Warga berharap perhatian pemerintah terhadap kawasan wisata Batu Air Sekain dapat meningkatkan keamanan lokasi sekaligus menjaga kelestarian objek wisata alam yang menjadi salah satu daya tarik di Serasan. Dari Ranai Natuna, Marjani Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
1: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
0: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
2: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
3: El aumento de los precios.
0: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Hari POM TNI atau Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia diperingati setiap tanggal 11 Mei. Pada awalnya, POM TNI dikenal dengan sebutan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dibentuk pada 5 Oktober 1945. Penetapan Hari POM TNI erat kaitannya dengan perjalanan sejarah NKRI. Tujuan peringatan ini untuk memberi penghormatan atas jasa para pejuang keamanan di tanah air.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Selain di wilayah Kendari, kita juga akan mengupdate ya banjir di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Di mana banjir yang melanda Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, ini berdampak pada ribuan warga di 4 kecamatan. Data BPBD mencatat sedikitnya 4.485 warga terdampak, dengan diantaranya adalah Kecamatan Tanetir yang Riatang Timur menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah. Warga dikabarkan sempat terisolasi, kemudian akses jalan lumpuh dan aktivitas masyarakat ini terganggu ya akibat adanya genangan yang mencapai lebih dari 1 meter di sejumlah titik. Pemerintah daerah bersama tim gabungan juga terus melakukan penanganan darurat, mulai dari evakuasi warga, distribusi logistik hingga pendataan kebutuhan masyarakat terdampak. Dan kali ini kami akan mengupdate tentang bagaimana banjir di Kecamatan Tanetir Riatang Timur yang dikabarkan ini terparah di Kabupaten Bone bersama dengan Camat Tanetir Riatang Timur, Andi Habibi.
0: Wawancara Pro 3.
2: Iya, bisa diupdate Pak kondisi terkini di wilayah Kecamatan Tanetir Riatang ya, seperti apa pasca banjir?
3: Baik, dan seluruh pendengar RRI yang di seluruh Indonesia, baik, kami yang mengembarkan untuk sampai hari ini, alhamdulillah air telah yang menyusut yang ada di Kecamatan Tanetir Timur. Untuk yang sekarang, warga yang terdampak banjir yang ada di Kecamatan Tanetir Riatang Timur, terkhusus di Kelurahan Panyula, di Kelurahan Londrai, di Kelurahan Wetuo, di Kelurahan Tibojong, maupun dengan di Kelurahan Boja, alhamdulillah sudah beraktivitas seperti biasa, tapi masih ada barang-barang yang perlu dibersihkan dan masih dan ada juga barang-barang yang sudah tidak bisa yang terpakai lagi.
2: Oke, kalau untuk ketinggiannya berapa, Pak?
3: Kalau yang ketinggian yang kemarin itu terkhusus di Kelurahan Panyula maupun di kelurahan yang Londre, sebatas perut, Bu. Ya, okay. Ketinggian kurang lebih ya 1 meter lah.
2: Pinggang orang dewasa mungkin ya 1 meter ya.
3: Iya, betul. Okay.
2: Ada berapa kakak, Pak, yang terdampak?
3: Yang kakak yang kemarin yang kita yang catat ada untuk 880 kakak 880? Yang terdampak.
2: Iya. Di berapa kelurahan itu, Pak?
3: Itu yang ada di 6 kelurahan dari total 8 kelurahan yang terdampak, itu ada 6 kelurahan.
2: Boleh diceritakan, Pak, ketika banjir pertama kali datang itu di jam berapa, kemudian apakah sebelumnya diawali dengan hujan deras seperti itu?
3: Baik, Bu, yang perlu kami sampaikan kepada bahwa hujan dimulai pada setelah sholat maghrib, hujan terus, air mulai meninggi sekitar jam 1, puncaknya itu ada di jam 3 dini hari.
2: Jadi ketika masyarakat masih tertidur, kemudian banjir datang, seperti itu ya, Pak?
3: Iya, begitu, karena kebetulan ini di kelurahan yang Penyula itu sendiri maupun dengan di kelurahan Londre maupun dengan di kelurahan Bajoi itu dekat, artinya daerah pesisir, artinya dekat dengan laut itu.
2: Oke, untuk kondisi geografisnya memang berdekatan dengan laut sehingga ini juga memicu ya adanya banjir sendiri.
3: Betul, ya. Betul ya. Karena dengan adanya juga pertemuan air yang dari hulu yang tentunya dengan adanya juga penyempitan drainase itu juga yang menyebabkan.
2: Oke. Kalau dampaknya seperti apa, Pak, terhadap aktivitas masyarakat di sana? Apakah ada akses jalan yang terganggu, kemudian fasilitas umum?
3: Yang kemarin itu akses jalan yang terganggu ada di beberapa titik, tapi alhamdulillah setelah sore hari air yang semulanya yang apa namanya yang terganggu, yeah. Alhamdulillah sudah mulai yang sudah mulai surut airnya.
2: Oke, untuk jalan-jalannya seperti apa Pak? Ada beberapa yang aksesnya tertutup hingga ini menyebabkan apa ya, aktivitas tersendat seperti itu ya? Ada tidak?
3: Iya, karena kalau aktivitas yang tersendat itu ya kemarin itu waktu di hari Jumat dini hari ya aktivitas yang sempat tertutup karena kenapa? Kami juga bersama pemerintah kabupaten bersama hal dengan ini Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati maupun dengan yang Porkopinda yang untuk yang lainnya, kami turun secara bersama-sama melihat yang kondisi yang ada ini betul-betul yang akses tertutup yang di jalan.
2: Oke, kalau gitu. Evakuasinya seperti apa Pak? Dari warga-warga yang terdampak ini?
3: Evakuasinya itu kami bersama dengan teman-teman dari Sar Brimob, dari Basarnas, dari BPBD maupun dari dengan teman-teman dari Satpol PP.
2: Okay. Itu. Ada yang korban untuk, yang untuk evakuasi. Adakah korban jiwa dari adanya bencana banjir ini?
3: Yang korban yang kemarin itu ada dua Bu, ada yang umur 6 tahun atas nama Muhammad Arsyah, ada seorang ibu yang berumur 100 tahun atas nama Ibu Naimah.
2: Oke, jadi satu anak dan juga satu lansia, seperti itu ya?
3: Iya Bu.
2: Oke, ini akibat apa Pak? Terbawa arus atau tenggelam atau seperti apa?
3: Kalau yang anak ini ya anaknya ini yang sempat yang main yang di pagi hari yang tergelincir itu untuk ini. Tapi kalau yang ini Ibu Nema ini yang lansia ini itu sih yang sempat tidak tertolong karena beliau ini almarhumah ini ada di bawah rumah kebetulan yang Ibu Nema kan rumah panggung kan yang rumah panggung Ibu Nema cucunya di atas, Ibu Nemanya ada yang di bawah, itu kebetulan juga yang tidak kelihatan karena anaknya juga pada saat itu cucunya juga sakit yang dibawa ke rumah sakit.
2: Tidak sempat tertolong ya?
3: Tidak sempat yang tertolong.
2: Baik. Kalau dari evakuasi sendiri, apakah warga saat itu sudah kembali ke rumah Pak? Atau ada yang masih di tenda-tenda pengungsian?
3: Alhamdulillah warga sudah kembali yang ke rumah masing-masing alhamdulillah sampai sekarang ya sudah tidak ada lagi yang mengungsi karena airnya yang sudah surut dan kita juga himbau kepada juga masyarakat untuk tetap berhati-hati karena yang kondisi yang ada di Kelurahan Panyula ini sama di kelurahan yang untuk yang Bejo itu sendiri memang sih untuk langganan banjir tapi baru kali ini yang parah yang ada di Kelurahan Panyula maupun dengan di Kelurahan
2: kali Londra ini terparah itu ya itu. Seperti itu sampai ada dua korban jiwa.
3: Iya Bu.
2: Baik, kalau masyarakat sudah kembali ke rumah kemudian bagaimana dengan akses listrik dan juga air, apakah ini sudah kembali normal?
3: Alhamdulillah Bu, akses listrik dan akses air terkhusus itu alhamdulillah ini sudah kembali yang normal seperti yang sedekala.
2: Oke, logistiknya juga sudah cukup ya, maksudnya kayak semua sudah tercukupi sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti itu ya?
3: Ya, karena kan kemarin ini bantuan dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan maupun dengan Bapak Bupati Bone, alhamdulillah sudah tersalurkan dengan yang bantuan yang ini. Yeah. Ini pun juga dengan ini Bapak Menteri Pertanian juga mau besok pagi mau juga menyalurkan bantuan.
2: Ada bantuan dari pemerintah provinsi ya. Kemudian bagaimana distribusinya Pak?
3: Alhamdulillah untuk yang distribusinya itu kami dibantu dengan teman-teman dari Satpol PP, teman-teman dari BPBD, yang teman-teman dari pemerintah kecamatan maupun dengan yang relawan yang untuk penyaluran distribusi itu sendiri.
2: Nah, banjirnya kan sudah mulai surut ya. Kemudian langkah pemulihan apa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Pak? Apakah pembersihan lingkungan ataupun seperti apa?
3: Yang pertama yang kami lakukan untuk hal tersebut kami melakukan yang kerja bakti secara bersama-sama dalam hal ini juga karena kalau yang namanya banjir kan yang pastinya juga ada yang sampah yang ada di mana-mana makanya kami dari pemerintah kabupaten ini terkhusus dari teman-teman Dinas Lingkungan Hidup maupun dengan satgas yang ada di kecamatan maupun dengan yang satgas yang ada di kelurahan itu sendiri memang mulai dari kemarin kita sudah melakukan pembersihan sampai sekarang.
2: Jadi apa Pak yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini?
3: Yang dibutuhkan ya masyarakat yang saat ini yang terkait dengan yang untuk yang rumah yang tergenang ya, itu yang semacam untuk yang untuk logistik artinya yang sembako maupun dengan yang lainnya, karena ada sih juga beberapa yang tempat peralatan rumahnya yang tidak bisa dipakai yang sama sekali.
2: Oke. Okay. Gitu. Baik, terima kasih Pak Camat atas waktunya. Semoga kita harapkan juga banjir tidak kembali datang dan juga masyarakat bisa segera pulih ya aktivitasnya.
3: Ya amin Bu ya.
2: Terima kasih ya, Pak Andi Habib.
3: Ya Bu, ya kasih.
2: Ya baru saja kami berbincang dengan Camat Kecamatan Tanete Riatang Timur, Andi Habibi.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Nanti kita akan update bagaimana situasi terkini untuk Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara yang mengalami erupsi. Erupsi ini menyebabkan 2 warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia meninggal. Baik, kita sudah bersama dengan Kades Mamuya Budiman Joma. Pak Kades, Pak Kades. Jadi kalau situasi di sekitar Gunung Dukono pagi ini seperti apa pantauan Pak Kades?
5: Iya, erupsi masih seperti biasa. Iya. Di sini kalau untuk pemukimannya alhamdulillah tidak ada dampak apa-apa, hanya di seputar kaki Gunung Dukono aja, Pak.
4: Jadi kalau abunya saja tidak nyampe ke desa Bapak atau bagaimana?
5: Gimana, Pak?
4: Abunya, Pak, abu vulkaniknya sampai tidak di desa Bapak?
5: Iya, kalau abu dia mengikuti arah angin.
4: Yeah.
5: Jadi kalau arah angin yang menuju ke arah bagian barat sudah pasti sampai ke sini, tapi karena arah anginnya ke arah bagian selatan, jadi kita tidak terdampak, Pak.
4: Iya, yeah. Tapi kalau untuk antisipasi apa yang Pak Kades siapkan sekarang ini bagi warga desa di sana?
5: Iya, kalau warga desa di sini alhamdulillah sejauh ini kan kondisi yang masih baik-baik saja terkait debu vulkaniknya, sehingga kita cuma sebatas memberikan himbauan untuk tidak mendekati lokasi Gunung Merapi sendiri, Pak.
4: Ada himbauan juga agar warga juga mungkin siap-siap masker juga begitu, Pak Budiman.
5: Iya. Iya, maskernya seperti biasa ada pembagian masker oleh BPBD setempat.
4: Iya.
5: Juga dari tim evakuasi, sehingga untuk sementara kita di sini masih menggunakan itu, Pak.
4: Iya. Jarak desa Bapak dengan Gunung Dukono berapa kilometer itu, Pak Budiman?
5: Kita kebetulan jarak desa yang paling dekat dengan Dukono, kemudian dia ada di wilayah kita juga, jaraknya kurang lebih ada
4: 14 kilo, Pak. Oh, 14 kilo.
5: Ya, 14 kilo.
4: Tapi ada imbauan kah dari BPBD setempat agar memang warga desa Bapak juga mungkin harus berhati-hati atau seperti apa imbauan dari BPBD setempat?
5: Ya, imbauannya sudah cukup lama, sudah ada himbauan sejak ke tanggal 17 April dari pemerintah setempat, dan itu desa juga kita menindaklanjuti itu. Sejauh ini peringatan untuk tidak mendekati zona Dukono ini masih belum dicabut.
4: Ya. Pak Kades, kalau dari pantauan Pak Kades ya, erupsi yang masih terjadi hari ini dibandingkan dengan erupsi yang waktu hari Jumat itu bagaimana, Pak, perbandingannya?
5: Ya, kalau saya lihat agak sedikit berkurang aktivitas erupsinya dibandingkan dengan hari Jumat kemarin yang sangat intens terjadi. Jadi pagi ini memang masih erupsi tapi agak sedikit berkurang intensitasnya, Pak.
4: Iya, tapi sebenarnya ya Pak Kades ya, dari awal tahun inilah paling tidak begitu, dari Januari sampai dengan April ini sebenarnya aktivitas Gunung Dukono seperti apa kalau dari pantauan Pak Kades? Pak, sering erupsi kah atau seperti apa begitu Pak Kades?
5: Iya, kita aktivitas Merapi Dukono sendiri memang sering erupsi sejak Januari kemarin sampai dengan hari ini, sehingga ada himbauan-himbauan dari pemerintah daerah maupun badan vulkanologi yang ada di pemantauannya di desa ini yang sampai saat ini belum dicabut, Pak.
4: Dan hari Jumat itulah yang memang lebih intens begitu erupsinya ya, Pak Kades ya?
5: Iya, siap, Pak. Benar, Pak.
4: Pak, ini kan ada beberapa wisatawan asing yang sempat naik ke gunung itu, bahkan 2 orang diantaranya meninggal dan mungkin baru akan dievakuasi pada hari ini karena sudah ada identifikasi gundukan pasir begitu di sana ya. Nah, apakah desa Pak Kades menjadi salah satu desa pintu masuk juga, Pak, ke arah puncak Gunung Dukono begitu bagi wisatawan di sana?
5: Ya, memang untuk akses masuk, selain desa Mamuya ada juga desa tetangga, desa Roko dan desa Kokota Jaya.
4: Yeah.
5: Sering digunakan wisatawan buat masuk ke lokasi Gunung Dukono sendiri. Kalau kita di sini memang yang orang lebih banyak mengikuti akses yang ada di desa kami, Pak.
4: Oh, begitu. Banyak wisatawan asing ya, memang, Pak, yang memang suka ke sana begitu, naik ke Gunung Dukono.
5: Gimana? Gimana,
4: banyak wisatawan asing kah yang memang sering kali datang ke sana mendaki Gunung Dukono begitu?
5: Iya. Kan ya, memang ada banyak, ada, Pak.
4: Banyak begitu ya. Banyak. Rata-rata ya, mereka datang ke Gunung Dukono untuk mendaki gunung itu ingin melihat apanya sih, Pak Ganes?
5: Ya, kita di sini memang pertama selain wahananya, apa namanya, gunungnya yang
4: natural, bagus gitu ya, Pak, natural
5: buat
4: ya,
5: foto dan lain-lain. Juga kadang-kadang pendaki dari luar ini ingin melihat aktivitas
4: vulkaniknya begitu,
5: secara langsung dari jarak yang paling dekat, biasanya seperti itu.
4: Oh, begitu. Tapi ada warga dari desa Bapak yang sering jadi pemandu juga begitu, Pak?
5: Iya, ada, Pak.
4: Ada ya.
5: Ada kelompok pemandu yang dari sini, Pak, yang mengikuti mereka, Pak.
4: Nah, waktu kejadian ada, Pak, warga Bapak yang jadi pemandu juga di sana?
5: Iya, ada, Pak.
4: Ada.
5: Satu orang waktu itu yang kesana, Pak.
4: Oh, membantu begitu
5: mereka, ya.
4: Oh, jadi kondisinya bagaimana, Pak, warga Bapak yang sempat ada di sana membantu mereka itu?
5: Iya, warga saya juga terkena, apa namanya, letupan kemarin.
4: Iya.
5: Jadi kondisinya lagi cedera juga di kaki bagian kanan.
4: Iya.
5: Jadi yang bersangkutan sementara masih dirawat di rumah, Pak.
4: Oh, di rumah. Tapi sudah dibawa ke rumah sakit atau sudah ada tim kesehatan yang?
5: Iya, sudah datang? Kayaknya sudah dibawa ke rumah sakit, cuman sudah diperbolehkan pulang kemungkinan.
4: Oh, begitu.
5: Sehingga beliau sudah berada di rumah, Pak.
4: Jadi sekarang rawat jalan saja begitu ya, Pak Kades ya?
5: Ya, siap rawat jalan. Ya, siap.
4: Baik, tapi dengan kejadian seperti ini, karena tadi Pak Kades mengatakan bahwa memang ada kelompok warga Bapak yang sering jadi pemandu juga begitu wisatawannya. Apa yang kemudian Pak Kades sampaikan dengan aktivitas gunung yang seperti ini, Pak, kepada mereka, Pak?
5: Iya, kami cuman berharap ada komunikasi yang baik antara pemandu maupun wisatawan dengan pihak terkait,
4: ya,
5: baik desa maupun pemerintah daerah. Yang terpenting adalah badan vulkanologi yang
4: ya,
5: ada di desa kami ini.

0: Duko no.
1: Ya, mereka tetap mengkonfirmasi ke kami ya. Terkait keadaan apa namanya Gunung Merapi Dukono sendiri. Jadi sejauh ini mereka juga mengeluarkan apa namanya peringatan untuk tidak melakukan aktivitas di radius yang sudah ditentukan, Pak.
0: Ya, jadi informasi aktivitas hariannya tetap berjalan begitu ya, Pak, dari petugas vulkanologi ya ke Bapak dan warga
1: ya,
0: begitu.
1: Iya, mereka ya? Mereka kantornya permanen juga di sini.
0: Oh, begitu.
1: Ya, okay. Ya kantornya permanen. Ya. Orangnya tinggal di sini semua, Pak.
0: Baik kalau begitu. Pak Kades, kami nantikan perkembangan dari desa Bapak, Pak. Terima kasih banyak, Pak Kades, untuk waktunya.
1: Sama.
0: Tadi update dari desa yang salah satu desa terdekat ya, Desa Mamu ya. Ada Pak Kadesnya tadi Budiman Joma.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih membahas soal perkembangan terkini aktivitas Gunung Dukuhno. Kali ini kita akan fokus untuk proses pencarian para korbannya. Kami sudah bersama dengan Kepala Kantor SAR Ternate, Iwan Ramdhani. Pak Iwan, jadi perkembangan untuk proses pencarian bagaimana sampai dengan hari ini dan langkah-langkah lanjutan seperti apa? Pak Iwan, silakan, Pak.
2: Baik, hari ini merupakan hari ketiga dalam pelaksanaan operasi SAR. Dan target yaitu tinggal dua orang yaitu dari WNA. Sesuai dengan hasil briefing kami dalam memetakan operasi hari ini dibagi menjadi 4 seru, sama dengan seperti kemarin, tetapi kita akan fokus kepada titik di mana 50 meter dari bibir kawah. Karena kemarin ditemukan yang satu itu berdasarkan informasi yang menemukan kemarin tidak jauh, sekitar 150 meter. Sehingga kami fokus di titik tersebut. Jadi ada dua seru di mana kami sudah tetapkan seru 2 dan seru 4 yang menjadi tim eksekutor dalam rangka pelaksanaan pencarian dan evakuasi. Dan yang lainnya akan membackup di sisi aman, yaitu di sekitar pos 5. Untuk jumlah personil yang terlibat ada sekitar 150 orang, tetapi untuk tim yang peluncur dan eksekutor sekitar 35 orang. Demikian.
1: Kabarnya Pak Iwan, tim SAR sudah mengidentifikasi adanya dua gundukan pasir di sekitar lokasi penemuan yang sebelumnya begitu. Itu bagaimana Pak Iwan? Informasi itu, Pak?
2: Betul, ada dua gundukan yang dicurigai dan kemungkinan, dan memang agak sedikit terlihat seperti ada body yang terlihat lah seperti itu, yang dicurigai, dan kami fokus ke titik yang itu. Titik yang itu tuh ada sekitar 100 sampai 150 meter dari titik yang kemarin ditemukan.
1: Oh, tidak jauh dari korban pertama yang ditemukan begitu ya, Pak Iwan ya.
2: Namun demikian lokasinya, posisinya sama dengan titik yang kemarin, sekitar 50 meter dari bibir kawah. Dan sampai saat ini erupsi masih terus berlangsung. Barusan saja terjadi erupsi. Kemarin saja terjadi erupsi sekitar 92 kali. Dan yang erupsi besar sekitar 42 kali.
1: Pak, dengan kondisi erupsi seperti itu, bagaimana caranya tim SAR juga melakukan upaya evakuasi itu, Pak? Ini kan berbahaya juga nih kalau masih erupsi terus, Pak Iwan.
2: Betul, kita berupaya berlomba-lomba dengan waktu. Kita menganalisis interval daripada erupsi.
1: Oh, intervalnya jadi dianalisis begitu ya, Pak Iwan?
2: Ya, betul. Jaraknya 30 sampai 60 menit. Nah, saat ini sampai 45 menit. Namun demikian, makanya kita bagi ada safety officer yang bertugas sebagai pengendali dan mengingatkan jika terjadinya kedaruratan. Dan kami pun dari posko utama dengan PPMBG TNI Polri yang standby di sini terus mengamati jika ada hal-hal yang memang erupsi itu kembali terjadi. Nah, di interval waktu itulah golden time kami untuk melakukan evakuasi.
1: Nah, penemuan korban yang kemarin meninggal satu itu pun itu berdasarkan analisis interval itu begitu, Pak Iwan?
2: Betul.
1: Pengaturannya
2: betul,
1: begitu ya?
2: Betul.
1: Pak Iwan, tapi dengan kondisi erupsi masih terus terjadi seperti ini, untuk jalur evakuasinya ada sedikit tambahan hambatan kah begitu, Pak?
2: Hambatannya sih di cuaca dan...
1: Oh, cuaca.
2: Cuaca di sini kadang tiba-tiba hujan besar, dan kemarin pun sempat terjadinya banjir dari atas yang membawa material-material sehingga membahayakan kepada tim SAR gabungan dalam melakukan pencarian. Jadi harus ada di posisi titik aman. Jadi kami memerintahkan bahwa langsung tarik mundur ke posisi titik aman. Nah, disitulah teman-teman juga menjadi terhambat dalam rangka pelaksanaan pencarian dan evakuasi.
1: Oh, ini karena mungkin hujan, jadi kalau saya lihat foto-fotonya, tim SAR ini memang akhirnya penuh lumpur begitu ya, Pak, tubuhnya ya, Pak Iwan ya?
2: Ya, betul, Pak. Jadi hujan juga kan disertai dengan abu. Jadi ya seperti itu kondisinya.
1: Pak Iwan, mungkin bisa menyampaikan kembali untuk proses pencarian hari ini. Silakan, Pak, bagaimana rangkumannya nanti proses pencarian hari ini?
2: Proses pencarian hari ini dimulai tadi pada pukul 6.30 kami memberangkatkan tim peluncur, yaitu tim drone dari BRIMO, Basarnas, TNI, masyarakat, sebagai tim peluncur untuk melihat situasi dan kondisi, dan kami tadi memberangkatkan tim sorti yang kedua, tadi tim sorti yang pertama, tim sorti kedua pukul 8 dengan jumlah sekitar 150 orang untuk membantu proses evakuasi dan pencarian. Nah, yeah. Namun demikian, kita fokus bahwa pencarian ada di sekitar bibir kawah. Ya, yang difokuskan di situ ada 35 orang. Selainnya, selebihnya adalah fokus ada di posko-posko dalam rangka apabila korban berhasil dievakuasi dan dilakukan estafet sampai dengan ke posko induk untuk yeah. dilakukan evakuasi dan di proses identifikasi di RSUD.
1: Yeah.
2: Ya, mudah-mudahan dalam proses evakuasi dan proses ini sekarang diberikan kemudahan kelanjutan yeah. dan aman serta selamat lah.
1: Mudah-mudahan semuanya bisa dievakuasi korban yang sudah teridentifikasi gundukan pasirnya begitu ya, Pak Iwan hari ini ya.
2: Iya.
1: Baik, kami nantikan perkembangan dari tim SAR di sana. Baik. Terima kasih banyak Pak Iwan.
2: Baik,
1: untuk waktunya. Pak Iwan Ramdhani, Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani, nanti kita update ya untuk proses pencarian pada hari ini.
0: Wawancara Pro 3.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat pagi pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saing Rembi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Firdaus, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sambas. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari Anda diawali dengan semangat, senyum, dan secangkir kopi yang menenangkan hati. Bersama saya Firdaus Mukhlis, pada pagi hari ini akan menemani pagi Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan hingga nanti malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan merapat ke Pro 1 Pontianak untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami.
3: 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan beragam program dan acara dari kami di Pro 1 RRI Pontianak. Untuk membuka kebersamaan kita, nanti kami hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi, dan edisi pagi ini nanti kita akan bersama dengan Ustazah ya pendengar, dan nanti akan ada juga dirangkai dengan Warta Berita Pagi, kabar dari Kalbar untuk informasi seputar Kalimantan Barat, kemudian kabar Warta Berita Jakarta nanti pendengar, komentar dan opini Anda, serta Pontianak Menyapa hingga nanti ditutup dengan Halo RRI. Untuk membuka kebersamaan kita di Mutiara Pagi, kami hadirkan beberapa koleksi lagu religi kami temani Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Pontianak yang berbahagia. Pagi ini pendengar pukul 5 lewat 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda Mutiara Pagi untuk membuka kebersamaan kita dalam rangkaian Pontianak Pagi ini. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel kami Pro 1 RRI Pontianak. Dalam Mutiara Pagi kali ini pendengar, edisi hari ini Senin 11 Mei 2026, hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan membahas mengenai tema merajut berkah melalui transaksi tanpa riba. Ini sesuatu hal yang tentunya sangat penting ya untuk keberkahan kita sehari-hari, apalagi berkaitan dengan rezeki begitu pendengarnya. Jangan sampai tidak berkah karena adanya riba. Untuk itu bersama dengan kami pagi ini sudah terhubung via Zoom meeting, kami sapa terlebih dahulu Ustazah Ain Rahmi MEI. Selamat pagi Ustazah. Baik, kami coba terhubung terlebih dahulu pendengar ya dengan Ustazah Ain Rahmi. Pagi ini kita akan membahas mengenai merajut berkah melalui transaksi tanpa riba pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Untuk mencoba terhubung kembali bersama Ustazah ya, kami coba sapa kembali. Assalamualaikum Ustazah Ain Rahmi.
1: Ustazah Ain Rahmi.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik.
2: Iya.
1: Baik.
2: Udah kedengaran ya?
0: Iya, udah terdengar Ustazah.
1: Iya, udah terdengar.
0: Baik, apa kabar Ustazah? Sehat-sehat?
1: Baik, apa kabar? Sehat.
2: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, pagi ini kita membahas mengenai merajut berkah melalui transaksi tanpa riba begitu Ustazah ya. Dan untuk mengawali jumpa kita edisi pagi ini, kami silakan kepada Ustazah untuk menyampaikan ceramah pembuka sekitar 15-20 menit, hingga nanti pendengar yang silakan, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami bertanya, WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Silakan Ustazah.
1: RRI Pontianak. Ustazah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi yang saya hormati Mas Al-Fatih ya, yang pada hari ini memandu kegiatan Mutiara Pagi. Saya berterima kasih karena sudah bisa diundang juga di sini. Dan selamat pagi semuanya yang mendengarkan hari ini di RRI Pontianak. Bapak Ibu sekalian, yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan ya, karena di pagi yang cerah ini Allah masih mengizinkan jantung kita berdetak dan paru-paru kita menghirup udaranya yang gratis. Itu adalah modal utama untuk menjemput rezeki yang berkah ini di hari pagi ini. Tema Mutiara Pagi hari ini ya sangat krusial ya bagi kehidupan dunia akhirat kita. Itu tema pagi ini tentang merajut berkah melalui transaksi tanpa riba. Yang pertama, kita memahami dulu hakikat berkah itu apa. Nah, dalam kacamata iman, rezeki bukan juga soal seberapa besar angka yang masuk ke rekening kita, tapi seberapa tenang kita, hati kita ya, saat kita menggunakannya. Nah, berkah ataupun barokah itu berarti ziyadatul khair. Ziyadatul khair ya, bertambahnya kebaikan. Nah, uang yang sedikit itu tapi berkah itu akan mencukupi kebutuhan kita. Menyekolahkan anak contohnya hingga sukses dan membawa ketenangan keluarga. Ya, namun ya, harta yang melimpah itu tidak dapat juga melalui jalan riba. Ibarat meminum air laut ya, makin diminum itu makin haus. Nah, justru itu merusak sistem tubuh kita. Jadi keberkahan dalam memilih rezeki itu juga sangat kita harus perhatikan. Yang kedua itu, mengapa harus tanpa riba? Nah, seringkali ya kita merasa transaksi riba itu memudahkan dan juga cepat. Ya, tetapi ya Allah Subhanahu wa taala itu telah berpesan dengan tegas dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 275. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, riba itu bukan hanya sekedar bunga uang, bunga bank ya. Tapi soal ketidakadilan. Dalam riba itu ada pihak yang pasti untung di atas beban pihak lain yang mengalami kesulitan. Sedangkan dalam perbankan syariah itu kita mengenal konsep yang namanya bagi hasil. Nah, kita untung bersama dan jika terjadi resiko itu juga dipikul bersama dengan prinsip keadilan. Nah, yang ketiga itu strategis. Strategis merajut berkah dalam finansial. Jadi bagaimana kita memulai pagi ini dengan semangat tanpa riba. Nah, kemudian seringkali ya kita merasa transaksi riba itu mudah dan juga cepat. Nah, kalau sekarang strategi merajut berkah dalam finansial itu seperti apa? Dan bagaimana kita meluruskan niat kita dulu? Niat kita dalam bekerja dan bertransaksi sebagai ibadah kepada Allah niatnya. Yang kedua, pilih wadah yang tepat. Alihkan transaksi itu ke lembaga keuangan yang menggunakan akad syariah seperti mudharabah ataupun murabahah. Nah, ini juga adalah bentuk ikhtiar kita menjauhi larangannya. Yang ketiga, yang selanjutnya itu adalah mensyukuri apa yang ada. Jadi riba itu seringkali muncul karena keinginan yang lebih, ya, yang melebihi kemampuan kita. Dilihat dari gaya hidup. Kadang kan gaya hidup itu mempengaruhi bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita punya rasa syukur, kita merasa syukur dengan apa yang kita dapatkan hari ini, itu akan terhindar dari jeratan yang namanya utang ataupun bunga. Nah, jadi pada dasarnya meninggalkan riba itu mungkin terasa berat ya di awal, karena kita juga harus mengubah kebiasaan. Namun ya ingat juga janji Allah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan digantikannya dengan yang jauh lebih baik lagi. Jadi mari kita pagi ini ya, sebagai momentum hijrah kita, hijrah finansial kita, biarlah angka yang disaldo itu mungkin tidak meledak dalam semalam, namun tidur kita itu nyenyak. Nah, anak kita tumbuh dari harta yang halal dan Allah ridho saat kita kembali kepadanya nanti. Nah, seperti kalau di TikTok ataupun di sosmed itu kan ada lagu afirmasinya kan, utang lunas, tidur pun pulas. Nah, itu seperti itu. Jadi harta yang berkah itu adalah bekal perjalanan, sedangkan harta riba itu adalah beban yang menenggelamkan. Ya, demikian ya Mas, ya pesan mutiara pagi ini ya. Semoga Allah senantiasa membimbing transaksi kita yang kita lalui agar bernilai pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar ya, betul sekali tadi ya yang kita dengarkan pendengar dari Ustazah Ain Rahmi mengenai merajut berkah melalui transaksi tanpa riba, hijrah finansial begitu Ustazah tadi ya. Tak apa di rekening mungkin pas-pasan, tapi kita tenang untuk mengeluarkan uangnya tadi pendengar. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami bertanya mengenai transaksi tanpa riba ini tadi ya, silakan WhatsApp di 0811 570 1042, telepon di 7349 87, serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Ustazah, satu pertanyaan masuk ya dari Zila di Jalan Karet nih. Assalamualaikum Ustazah, apakah benar rezeki yang sedikit tapi halal dan bebas riba itu lebih menenangkan hati dibanding penghasilan besar tapi masih ada unsur yang mungkin kita sendiri juga tidak tenang dan masih belum jelas begitu. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Ustazah tadi ya. Tapi silakan Ustazah untuk menanggapi.
2: Baik, saya tanggapi ya. Dari uang yang banyak itu Baik, kalau banyak tidak berkah. Karena apa? Karena yang banyak itu banyak bisa berkah, tapi banyak juga belum tentu berkah ya. Karena apa? Jika penggunaannya ataupun mendapatkannya ya, mendapatkan uang yang banyak tapi tidak berkah. Ya. Jadi ketika uang itu kita dapatkan dari jalan yang halal, itu insya Allah berkah, walaupun sedikit. Tapi kita mendapatkan uang yang banyak tapi tidak berkah, karena mendapatkan dari jalur yang tidak di, bukan juga tidak halal ya, pasti halal, tapi ada uang yang kita dapatkan itu dari yang tidak halal, tidak bukan tidak halal tapi tidak berkah. Nah, memang kadang kita berpikir semua uang yang kita dapatkan itu adalah memang dari harta kita, dari apa yang kita usahakan. Tapi ketika yang kita usahakan ini tidak sejalan dengan prinsip syariah, akan menjadi tidak berkahnya. Jadi keberkahan itu meskipun sedikit, rasa juga cukup untuk kebutuhan, hati itu merasa tenang, dan juga digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, kalau uang yang tidak berkah itu, ya jumlahnya memang cukup banyak, tapi pemiliknya itu sering merasa kurang, gelisah, gitu. Dan uang itu selalu habis untuk hal-hal yang sia-sia. Misal contohnya, pengobatan penyakit kronis secara terus-menerus. Bisa, misalnya anak jatuh sakit. Ya, banyak juga yang seperti itu. Kemudian juga usahanya bangkrut. Ataupun dia punya masalah di transportasinya. Misalnya motornya rusak ataupun mobilnya rusak. Nah, kadang kita itu tidak sadari apa yang kita keluarkan itu tidak mencapai keberkahan yang diinginkan. Ketika kita mendapat yang sedikit, kita berarti merasa tenang. Ya, uang yang kita dapatkan itu betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, cara memperolehnya keberkahan itu sangat bergantung juga ya. Bagaimana uang itu terus didapat. Prinsipnya ekonomi syariah dan etika yang umum juga. Pertama itu, harta itu didapat dari cara yang tidak jujur itu. Kayak riba, korupsi, dan menipu. Nah, itu dianggap kehilangan unsur keberkahannya. Kemudian secara psikologis itu, uang itu dapat dihasilkan dari kerja keras yang jujur, memberikan kepuasan batin yang jauh lebih tinggi dibandingkan hasil instan ya, untuk yang merugikan orang lain. Bisa tanpa kita sadari itu juga akan menjerumuskan kita. Jadi kita lihat juga apa sih tanda-tanda harta yang kurang berkah itu ya. Tuh. Jadi kita sama-sama lah untuk mengetahuinya ya. Jadi pertama itu konsumsi yang haus, artinya ini tidak merasa cukup gitu, sehingga terus-menerus mengerjakan materi tanpa henti ya, hingga melupakan aspek sosial ataupun keluarga. Itu juga bisa berdampak yang sangat buruk juga ya. Nah, kemudian masalahnya yang bertubi-tubi tadi, jadi uangnya habis itu bukannya untuk ditempati, melainkan juga menyelesaikan masalah yang muncul ya, akibat gaya hidup. Nah, jadi berhutang tadi tuh. Hutang makin banyak, kemudian juga gaya hidup kita juga makin naik gitu kan. Nah, terus kita ini terus lagi mencari terus uang, sehingga lupa dengan yang harusnya dipentingkan dulu, apa yang diprioritaskan dulu. Nah, keluarga juga itu tidak harmonis jadinya. Kekayaan yang berlimpah terkadang itu justru menjadi pemicu perpecahan dalam rumah tangga. Atau anak-anak yang sulit diatur, itu pasti lah tuh. Karena banyak juga contohnya ya. Itu ya. Jadi selain itu, kita juga harus tahu juga bagaimana cara kita untuk mendapatkan keberkahan dalam harta kita. Dimulai dari pertama zakat ataupun sedekah. kalau kita banyak-banyak bersedekah, insya Allah uang itu memang keluar, tapi akan bertambah. Selain bertambah dari hal lainnya, akan mengalir sendiri. Nah, saya pernah juga merasakan seperti itu. Ketika saya benar-benar dalam kondisi sulit, saya bersedekah itu. Karena banyak juga ya ustaz-ustazah kita yang di luar sana bercerita, banyak-banyak bersedekah. Kenapa? Disitulah letak jalan keluar kita untuk menjemput rezeki kita itu dalam keberkahan. Jadi membersihkan harta dan berbagi kepada yang membutuhkan itu, konsepnya itu mengurangi jumlah untuk menambah nilai. Kemudian integritas dalam bekerja. Jadi memastikan ya setiap rupiah yang masuk itu berasal dari transparansi yang halal, jujur. Jujur kita dalam bekerja, jujur kita dalam menjaga amanah. Kemudian rasa syukur. Nah, ini yang paling penting. Menghargai apa yang ada sehingga kita itu merasa syukur. Kalaupun dapat sedikit, kita jangan terlalu ngeluh. Aduh, hari ini saya cuma dapatnya 100 ribu rupiah. Karena apa yang kita pikirkan itulah yang akan Allah berikan kepada kita. Coba kita berpikir positif. Afirmasi positif itu memang perlu ya. Gimana kita, hari ini kita dapat 100 ribu. Alhamdulillah, hari ini saya dapat 100 ribu. Tapi saya yakin besok saya akan mendapatkan banyak lagi. Lebih dari ini, saya yakin itu. Karena saya juga pernah merasakan itu. Karena kan afirmasi positif pun sekarang udah banyak ya. Itu sangat sangat berpengaruh ya. Ketika hari ini, ya Allah, hari ini saya akan mendapatkan banyak berkah. Hari ini saya akan mendapatkan banyak rezeki dari manapun, yang penting halal. Seperti itu. Nah, jadi uang itu banyak tidak menjamin keberkahan juga. Tapi kekayaan yang sesungguhnya itu terletak dari pada banyaknya angka di rekening. Bukan ya, bukan karena banyak angka di rekening. Tapi juga sejauh mana harta itu mampu memberikan manfaat bagi pemiliknya, maksud kita. Oke mas, terima kasih.
0: Baik, itu tadi ya pertanyaan dari Zila dan sudah dijawab oleh Ustazah tadi begitu pendengar ya. Banyak ada yang berkah begitu ya, tapi kita perlu tahu juga bagaimana kita cara mendapatkannya. Tadi sempat disinggung sedikit Ustazah, tidak berkah dan tidak halal itu apakah tipis sekali perbedaannya atau bagaimana sih sebenarnya Ustazah?
2: Ya,

0: Ya, ya. Kalau perbedaan antara tidak halal dan tidak berkah itu terletak dari status hukumnya, dampak dan kualitasnya. Jadi pertama itu dari segi hukumnya kita lihat eksistensinya. Tidak halal itu atau haram itu berkaitan dengan aspek hukum dan aturannya. Jadi sesuatu itu dikatakan itu tidak halal jika zatnya dilarang. Seperti memakan makanan apa makan babi misalnya, maaf ya. Nah, ataupun khamar ya, minuman keras ya. Atau cara mendapatkannya melanggar aturan seperti mencuri ya, riba ataupun korupsi. Nah, itu udah jelas tuh statusnya. Kalau tidak berkah ini, kalau tidak berkah ini ya, itu dari manfaatnya, nilai dan manfaatnya itu sesuatu yang halal secara hukum belum tentu juga memiliki keberkahan bersifat kualitatif aja. Jadi sejauh mana harta tersebut ya membawa kebaikan dan ketenangan bagi pemiliknya, intinya seperti itu. Kemudian pola hubungan antara keduanya itu ya, kalau untuk pasti tidak berkah itu semua yang didapat itu ya tidak halal. Ya, pastinya tidak akan membawa keberkahan. Nah, harta haram itu mungkin terlihat lebih fisik, secara fisik aja. Namun secara nilai itu akan panas, membawa dampak negatif. Tapi pasti tidak. Kita tidak tahu dari mana nanti. Nanti. Kita tadi dari orang apa kerabat kita ataupun keluarga kita yang sakit ataupun kendaraan kita yang rusak gitu, atau juga nanti ada aja misalnya yang kerugian, misalnya dari usahanya yang rugi itu bisa jadi semua itu juga kita kadang tidak tahu, tapi itu akan terjadi kita. Nah, bisa jadi tidak berkah. Kalau tadi pasti tidak berkah. Yang kedua bisa jadi tidak berkah itu kalau sesuatu yang halal itu didapat dengan jujur, ya, ya bisa saja menjadi tidak berkah ya, bisa juga karena jika pengelolaannya salah. Contohnya gaji yang halal itu namun digunakan untuk foya-foya, lupa bersedekah, ataupun justru membuat seorang itu menjadi sombong, nah, mencari kelakuan dan jauh dari keluarga. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Contohnya kan orang kemarin contohnya yang apa jadi P3K ya. Nah, kemudian dia menceraikan istrinya. Artinya apa? Dia udah naik status terus disombong. Langsunglah dihujat sama netizen. Kemudian jatuhlah dia kan. Nah, itu kan karena apa? Dia halal, uangnya halal, tapi dia mendapatkannya menyalurkannya dengan yang tidak halal gitu. Tuh. Nah, itu kalau yang bisa jadi tidak berkah ya. Uang yang halal bisa jadi tidak berkah. Nah. Pun, jadi kalau halal ataupun haram itu pintu masuknya itu ya, pintu harta itu bagaimana kita cara mendapatkannya. Sedangkan berkah adalah ketenangan tentang dampaknya bagi harta itu mempengaruhi kualitas hidup kita. Jadi harta yang ideal itu adalah harta yang halalan toiban. Jadi secara hukum dan baik ya, hukum dan baik itu berkah secara pemanfaatannya. Begitu aja mas.
1: Baik.

0: Ustazah, ini transaksi yang boleh, ini transaksi yang mungkin ada ribanya, karena kan sekarang banyak sekali transaksi-transaksi yang modern begitu Ustazah ya. Itu bagaimana cara kita membedakannya?
1: Oke. Transaksi secara modern awalnya. Jadi kalau transaksi asik lah kita bilang ya, dengan modern itu sebenarnya itu tidak terletak pada perubahan prinsip dasarnya, juga melainkan dari media, kompleksitas akad, dan instrumen yang digunakannya. Nah, kalau dalam Al-Quran dan Hadis itu, pada prinsipnya ya, syariah itu tetap merujuk pada Al-Quran dan Hadis semuanya. Jadi tergantung lagi implementasi adaptasinya itu dari kemajuan zaman ya. Tentunya kita ini kan hidupnya di zaman sekarang, zaman Gen Z lah ya sekarang nih. Jadi pertama itu ada kita lihat ya beberapa poin utama yang membedakan ya antara keduanya. Pertama itu dari media dan bentuk akadnya. Kalau dulu itu akadnya biasa digunakan secara fisik, ya tatap muka langsung gitu. Nah, setelah terima akad, barangnya juga dilakukan secara manual ya, dan sanksinya itu seringkali hadir secara fisik juga gitu. Kalau modern ini ya, lagi sekarang kan udah gencar-gencarnya sosmed ya, terjadi itu ya melalui media digital gitu, klik aja setuju ataupun biometrik, kan itu kan ada aturan-aturannya itu tersendiri. SBK katanya sesuai dengan ketentuan ya, yang berlaku gitu kan. Kemudian secara kehadiran fisiknya itu tidak lagi jadi syarat jadinya. Jadi asalkan terjadi kesepakatan yang jelas, ya sudah terjadi gitu kan. Nah, yang kedua kompleksitasnya struktur akad. Jadi kalau klasik itu ya ataupun zaman dulu itu umumnya menggunakan akad tunggal yang sederhana. Contohnya murabahah, jual beli, murni, ataupun ijaroh sewa ya. Dan kemudian kalau modernnya itu sering menggunakan akad multi, yaitu al-ukub al-muraqabah. Nah, kemudian contohnya itu dari produk KPR. Ya, kalau sekarang ini kan sering menggabungkan akad sewa dan janji beli, yaitu EMBT, ijaroh muntahiyah bitamlik. Ataupun kerjasama modal yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan gitu, yaitu musyarakah mutanakisoh. Nah, yang ketiga itu instrumen pembayaran dan aset. Ini di sini kalau secara cara zaman dulu itu transaksi itu menggunakan alat tukar fisik ya, contohnya emas, perak gitu kan, uang kertas yang sederhana. Nah, objek transaksinya juga barang yang terlihat nyata, pasti jelas deh itu. Kemudian kalau modern ini ya munculnya aset digital dan uang elektronik. Nah, jadi kayak apa, cryptocurrency ya, NFT dan juga digital gold. Nah, itu jadi menjadikan bagian dari transaksi modern juga itu. Selain itu juga transaksi itu tidak hanya soal barang fisik ya, tapi juga bagaimana kita memanfaatkan barang itu secara digital. Kemudian peran lembaga penengahnya kalau dulu ya transaksi itu lebih banyak bersifat peer-to-peer ataupun individu ya, individu ke individu. Nah, juga melalui perdagangan ya, berdagang di pasar gitu. Kemudian secara modernnya melibatkan lembaga keuangan formal yang kompleks ya, seperti bank syariah, pasar modal syariah gitu. Kemudian fintech, peer-to-peer juga ada ya, peer-to-peer lending. Di sini juga peran dewan pengawas syariah itu sangat ini ya, sangat penting ya, karena untuk menjamin transaksi ini walaupun secara modern itu harus sesuai dengan koridor agama. Pastinya, makanya ada LPS namanya ya, lembaga penjamin simpanan itu, dan juga harus diawasi oleh OJK itu pastinya ya, otoritas jasa keuangan. Kemudian bagaimana manajemen resiko dan jaminannya? Kalau modernnya, kalau dulunya, zaman dulu itu jaminan biasanya berupa benda fisik ya yang dititipkan.

0: kan. Contohnya menggunakan apa yang nama tanah ya, sertifikat tanah bisa jadi, kemudian juga bisa jadi BPKB gitu, kendaraan kan. Nah, secara modern itu penggunaan instrumen mitigasi, mitigasi resiko yang lebih canggih seperti adanya asuransi syariah. Kemudian asuransi syariah ini untuk melindungi objek transaksi serta sistem skor kredit digital ya, untuk menilai kelayakan nasabahnya itu seperti apa. Tuh. Kemudian ya, meskipun caranya itu medianya berubah drastis ya, transaksi itu bersifat modern, tetap wajib juga menghindari tiga pilar larangan riba. Itu larangan utama, pertama dari riba, yang kedua maisir, dan juga tiga horor. Itu yang harus dihindari. Itu aja mas, mungkin bisa menjawab.
1: Baik. Itu tadi ya pertanyaannya, siapa tadi, 2457. Baik, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami ya, WhatsApp-nya siapa namanya tadi ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari Agung di Sungai Jawi. Ustazah, kalau misalnya seseorang sudah terlanjur nih terlibat dalam transaksi yang riba, sudah jelas begitu ya, sudah terlihat dan sudah terlanjur terlibat dalam transaksi riba, apa yang sebaiknya dilakukan supaya bisa memperbaiki keadaan, Ustazah?
0: Apa yang dilakukan ya? Dilakukan jika kita sudah terjerumus ataupun sudah masuk ya, terjerumus di dalam praktik riba ya, gitu. Nah, yang pertama kita istighfar dulu, tobat, kemudian menghentikan tambahan hutang baru, pastinya itu, memutuskan rantai itu pasti ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah memutuskan rantai. Jadi jangan mencoba menutupi hutang riba dengan hutang riba lainnya. Digali lubang, tutup lubang. Itu kan kayak lagu Roma Irama kan, gali lubang, tutup lubang. Menggunakan pinjaman yang serupa juga itu. Fokus pada penyelesaiannya, itu yang pasti ya. Kalau kita fokus dalam penyelesaiannya, bagaimana kita menyelesaikannya itu dengan yang baik ya. Bagaimana kita menyelesaikannya itu tidak melalui hutang lagi gitu. Nah, yang kedua, melakukan inventarisasi dan prioritas. Ya, catat juga semua kewajiban yang mengandung unsur riba itu apa saja. Nah, itu jangan sampai kita terjerumus lagi ke dalamnya itu. Misalnya besaran bunganya, denda yang paling mencekik. Gitu. Yang kedua, sisa pokok utangnya. Yang ketiga itu aset yang dijadikan jaminan. Nah, itu apa ya, kewajiban yang mengandung unsur riba itu harus kita ketahui juga. Yang ketiga itu negosiasi untuk pelunasan pokoknya. Artinya mintalah keringanan, ajukan permohonan ya untuk menghapus denda pastinya. Kalau bisa dinego ya. Nah, itu. Dan juga fokus hanya membayar sisa pokok hutangnya aja. Fokus kita untuk membayarnya, bukan menambahnya gitu. Kemudian pelunasan itu dipercepat. Jika memiliki tabungan ataupun aset ya yang bisa dijual, jual aja. Gunakan untuk melunasi pokok hutang secara segera, karena perhitungan bunga itu berhenti berjalan. Jadi kan kita membayar juga harus tepat waktu gitu. Nah, kemudian likuiditas aset, artinya di sini jika memungkinkan ya. Nah, jadi jika beban bunga itu sudah jauh melampaui kemampuan kita membayar bulanannya, pertimbangkan juga untuk menjual aset seperti kendaraan ataupun simpanan lainnya kalau bisa ini ya. Tapi kadang pun kita itu perlu juga kan, tapi ya dipikir-pikir dulu kalau misalnya bisa dilunasi. Kemudian dalam prinsip manajemen risiko itu, kehilangan aset itu lebih baik daripada terus terjerat dalam sistem yang merusak stabilitas finansial kita. Tuh, dan batin kita juga rasa tenang gitu. kemudian selanjutnya hijrah ke lembaga keuangan syariah. Itu yang paling penting. Karena kalau tetap membutuhkan layanan perbankan itu untuk usaha ataupun simpanan juga ada ya, mulailah memindahkannya ke ekosistem keuangan Anda, ke lembaga yang lembaga syariah yang menggunakan akad jual beli gitu kan. Contohnya kayak murabahah, kemudian bagi hasil, contohnya di mudarobah ataupun musyarakah ataupun sewa ijaroh gitu. Nah, ini membantu kan memastikan transaksi kita itu kedepannya lebih terjaga keberkahannya. So, ya. Selanjutnya ya, taubat dan edukasi diri kita. So, jadi, secara spiritual kita itu, apabila kesalahan kita memang ada, gitu kan. Bertekad untuk tidak mengulanginya. Seringkali ya, kita itu terjerumus karena kurangnya literasi keuangan kita juga sih sebenarnya. Ataupun terjepit keadaan juga ya, faktor keadaan juga itu pastinya dari perekonomi gitu kan. Jadi memperdalam pemahaman tentang fikih muamalah akan membantu juga ya Anda mengenali mana transaksi yang murni bisnis dan mana yang mengandung unsur riba yang terselubung. Jadi pada dasarnya dari kita sendiri ini, kita bisa menahan diri untuk tidak lebih jauh terjerumus dalam riba itu. Contohnya aja ya, sekarang ini kan kalau di internet ya, itu banyak sekali pinjol-pinjol ya. Pinjol-pinjol itu memang banyak, dengan banyak juga bunga-bunga yang rendah-rendah juga ditawarkannya. Tapi mampu nggak kita membayarnya ke depan gitu? Itu yang paling penting sebenarnya, intinya. Kalau merasa kita mampu, oh ya silakan. Tapi kalau kita merasa tidak mampu, hanya bisa kita pinjam, kita gunakan duitnya, kemudian nih selanjutnya ya udahlah pikirkan nanti. Tapi tidak ada dari diri kita itu usaha untuk bisa membayarnya. Nah, itu mau hati-hati itu. Karena itu akan terjerat juga dengan hutang yang banyak. Nahan-nahan diri lah artinya ya. Terus membersihkan sisa harta. Di sini kalau kita mendapatkan keuntungan ya ataupun bunga dari simpanan seperti bank konvensional ya, jadi para ulama itu menyarankan itu untuk menyalurkan dananya tersebut untuk kepentingan umum ataupun sosial seperti perbaikan jalan ya, pasum ya, atau juga itu disedekahkan, bisa juga apa untuk mensucikan juga apa itu bisa jadi diri. Namun ini sebenarnya sih tidak dianggap sedekah, tapi berpahala melainkan untuk membersihkan harta kita. Gitu. Jadi kalau saat ini Anda itu sedang terikat dengan kontrak yang sangat sulit diputus secara instan, ya lakukanlah upaya yang terbaik untuk semampu kita sambil mencari jalan keluarnya. Ya, keberkahan itu dimulai dari niat yang kuat dan juga memperbaiki keadaan kita. Untuk memperbaiki keadaan kita. Jadi niatnya itu harus kuat dulu jalani. Itu aja mas.
1: Baik, justru malah sudah bagus ya Ustazah tadi ya, sudah tahu kalau misalnya udah terlanjur nih dalam transaksi riba, dengan segera tahu jadi bisa segera diselesaikan begitu Ustazah ya. Baik, kita sudah berada di penghujung sesi Mutiara Pagi edisi hari ini. Untuk Anda pendengar tadi, terima kasih yang sudah bergabung. Untuk penutup silakan Ustazah sampaikan tausiah penutup, mungkin singkat saja untuk pendengar kita, dan mengenai tema kita merajut berkah melalui transaksi tanpa riba. Silakan Ustazah.
2: Tanpa riba, silakan.
0: Terima kasih ya. Jadi semoga pembahasan mengenai keberkahan ini, perbedaan antara halal dan berkah itu, serta langkah-langkah dalam menghadapi praktik riba, ya, dapat memberikan pencerahan ya bagi kita semua, termasuk saya juga gitu, dalam mengelola keuangan ya. Prinsip utamanya bukan hanya sekedar tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, tapi melainkan seberapa baik cara kita mendapatkannya dan seberapa luas kita memanfaatkan yang bisa kita tebarkan. Tuh. Nah, langkah kecil kita saat ini adalah untuk memperbaiki kualitas transaksi kita. Dari ini ya, adalah investasi yang besar itu. Nah, bagi ketenangan hidup kita di masa depan. Itu aja, terima kasih atas diskusinya ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih juga Mas Alpati ya.
1: Iya.
0: Yang sudah memberikan waktu hari ini bisa berdiskusi ya di acara Mutiara Pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Ain Rahbi telah membersamai kami ya dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini, membahas merajut berkah melalui transaksi tanpa riba. Sehat-sehat selalu Ustazah.
0: Terima kasih.
1: Baik, dan itu dia pendengar, untuk Anda yang ketinggalan nanti dapat menyimak kembali di YouTube channel kami Pro 1 RRI Pontianak. Setelah ini saya Al-Fatih masih temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi dan juga warta berita pagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Informasi menarik, aktual, dan terpercaya disajikan dalam paket Buletin Berita Pagi. Update terus informasi seputar Kalimantan Barat di Buletin Berita Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Buletin Berita Pagi disiarkan langsung di Pro 1 RRI Pontianak, FM 104,2 MHz, dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari berita penting. Ekonomi Kalimantan Barat tumbuh 6,14%. Peluang ekspor semakin meningkat.
1: Nah, kalau produk atau kerajinan mereka itu diproduksi, tentu kita harap bisa dibeli oleh masyarakat secara luas.
0: Klinik Untan dan IDI Kalimantan Barat menggelar layanan kesehatan gratis.
2: Serta dalam kegiatan pemeriksaan antropometri ini juga banyak ya yang menderita beberapa penyakit, ada yang bibir sumbing, ada hidrosefalus.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Senin 11 Mei 2026. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat yang mencapai angka 6,14% dinilai harus diikuti penguatan ekspor UMKM. Di sektor UMKM maksud kami. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak Muhammad Fahmi menilai konsumsi masyarakat perlu diarahkan pada aktivitas produktif yang mampu menggerakkan usaha kecil hingga membuka peluang ekspor.
1: Pertumbuhan ekonomi dinilai akan lebih berkualitas jika mampu menggerakkan usaha kecil, menengah, dan masyarakat. Karena itu, konsumsi masyarakat didorong tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak, Muhammad Fahmi, saat capacity building di Malang, Jawa Timur, mengatakan UMKM perlu didorong membeli bahan baku dan memproduksi kerajinan bernilai tambah berbasis potensi lokal Kalimantan Barat. Menurutnya, produk seperti anyaman rotan, bambu, keladi air, hingga kain tenun memiliki peluang besar digunakan di rumah makan, kafe, maupun restoran.
2: Kan pengrajin lah, pengrajin itu kita berharap mereka melakukan istilahnya pembelian atau belanja dalam rangka untuk memproduksi produk atau kerajinan mereka. Nah, kalau produk atau kerajinan mereka itu diproduksi, tentu kita harap bisa dibeli oleh masyarakat secara luas. Nah, tentu produk kerajinan yang seperti apa? Yang seperti produk yang bernilai tambah.
1: Fahmi menambahkan sebagian besar UMKM saat ini masih didominasi usaha mikro sehingga perlu diperkuat melalui kelompok usaha dan koperasi agar lebih mudah mendapatkan pendampingan dan akses pasar. Ia menilai Kalimantan Barat memiliki peluang besar membawa produk UMKM menembus pasar internasional karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan dekat dengan Brunei Darussalam. Hermanta Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, Klinik Pratama Untan menggandeng Ikatan Dokter Indonesia atau IDI wilayah Kalimantan Barat dan Komite Akreditasi Kesehatan Pratama mengadakan aksi bakti sosial kesehatan terpadu sekaligus dalam rangka Disnatalis ke-67 Universitas Tanjung Pura. Kegiatan ini difokuskan bagi kelompok masyarakat rentan, lansia hingga anak-anak panti asuhan di Kota Pontianak. Berikut informasi selengkapnya.
3: Aksi sosial kemanusiaan ini mencakup berbagai layanan mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan antropometri untuk memonitor tumbuh kembang anak, khitanan massal hingga donor darah. Ketua Pelaksana Kegiatan Muhammad Imran Nur Akbar Ridho memaparkan bahwa antusiasme masyarakat sangat tinggi. Berdasarkan data sementara, terdapat 32 anak yang mengikuti khitanan massal, 53 peserta pemeriksaan kesehatan gratis termasuk para lansia dan anak panti asuhan, serta 18 orang pendonor darah.
4: Oke, untuk kegiatan kali ini, untuk yang khitan itu sudah ada 32 anak. Untuk pemeriksaan kesehatan gratis itu ada 53. Terus untuk donor darah itu ada 18 orang. Terus untuk anak panti, dari total target 500, yang datang 237.
3: Dokter spesialis bedah subspesialis onkologi Dr. Eko Rusdianto Suhariman mengungkapkan bahwa kesehatan merupakan variabel yang tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan sosial. Menurut Eko, menciptakan masyarakat tangguh memerlukan sinergi antara profesional medis, pemerintah, dan elemen masyarakat. Maka dari itu, Eko menyambut baik kegiatan bakti sosial di bidang kesehatan ini.
5: Di sini kita harapkan dengan program yang langsung terintegrasi ini ke masyarakat, maksud saya, kita harapkan menjadi titik awal bahwa kita menyatukan dari Universitas Tanjung Pura itu menyatukan dalam dunia pendidikan maupun dunia kesehatan kepada masyarakat secara langsung. Dan dampaknya saya harap juga akan jauh lebih besar ke depannya.
3: Sementara itu, Kepala Klinik Pratama Universitas Tanjung Pura Dr. Eka Ardiani Putri menjelaskan bahwa pemeriksaan antropometri sangat krusial bagi anak-anak panti asuhan untuk mengukur status gizi dan mendeteksi adanya penyakit penyerta.
6: Tujuannya adalah memang untuk masyarakat yang lebih sehat lagi ke depannya, dan ini kolaborasi ini kita harapkan akan terus berlanjut karena kita lihat juga kondisi adik-adik yang ikut serta dalam kegiatan pemeriksaan antropometri ini juga banyak ya yang menderita beberapa penyakit, ada yang bibir sumbing, ada hidrosepalus, dan juga beberapa penyakit lain yang kita harapkan nanti ke depannya mungkin berkelanjutan dengan kerjasama dengan ID Wilayah Kalbar, ID Kota Pontianak, kita akan melaksanakan operasi gratis untuk adik-adik di panti asuhan tersebut.
3: Dokter Eka menambahkan bahwa aksi sosial di bidang kesehatan yang digelar Klinik Pertama Untan bersama ID Kalimantan Barat ini akan diperluas ke wilayah lain. Pada bakti sosial tahap kedua akan dilaksanakan di Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, dan diharapkan bisa berlanjut ke kabupaten kota lainnya di wilayah Kalimantan Barat. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Pendengar, perkembangan pariwisata Pulau Lemukutan di Kabupaten Bengkayang kini memasuki fase pertumbuhan. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya kunjungan wisatawan serta bertambahnya fasilitas pendukung seperti homestay. Berikut laporan selengkapnya.
7: Perkembangan pariwisata di Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Camat Sungai Raya Kepulauan Usman Yahya mengungkapkan bahwa saat ini pariwisata Lemukutan telah memasuki fase pertumbuhan atau growth. Hal ini terlihat dari meningkatnya kunjungan wisatawan dalam kurun waktu sekitar 10 tahun terakhir. Menurutnya perkembangan tersebut turut mendorong tumbuhnya sektor pendukung khususnya penginapan atau homestay yang kini semakin banyak tersedia bagi wisatawan. Usman menjelaskan, jika sebelumnya kawasan seperti Teluk Cina ini belum memiliki fasilitas penginapan dan masih bergantung pada rumah warga di daratan, kini kondisinya telah berubah dengan bertambahnya pilihan akomodasi. Dirinya menilai perkembangan ini sejalan dengan konsep tourism area life cycle yang menggambarkan tahapan perkembangan destinasi wisata mulai dari pertumbuhan hingga mencapai tahap matang.
8: Tapi sekarang dalam waktu 10 tahunan ini perkembangannya sudah semakin meningkat. Tapi peningkatan ini tentu saja harus dibarengi oleh masyarakat, tentu saja dibarengi dengan kesiapan masyarakat untuk menerima perkembangan budaya. Artinya ketika ada orang luar masuk, tentu dia membawa karakter dan gayanya masing-masing. Nah, kalau ini tidak bisa, tentu bisa menjadi bumerang bagi masyarakat Pulau Lemukutan.
7: Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan juga berdampak pada sektor ekonomi masyarakat. Warga yang sebelumnya bergantung pada hasil perikanan kini mulai beralih ke sektor jasa seperti penyediaan homestay dengan kisaran harga yang bervariasi. Pemerintah kecamatan pun terus mendorong masyarakat dan perangkat desa untuk menjaga keamanan, kenyamanan, serta kondisivitas kawasan wisata agar wisatawan mendapatkan kesan positif dan tertarik untuk kembali berkunjung. Syarusani melaporkan.
9: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Tosatu Pontianak.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Kadis Porapar Kota Pontianak mengapresiasi penyelenggara event lari yang ada di Kota Pontianak. Ini merupakan upaya pembangkitan semangat olahraga masyarakat di Kota Pontianak. Berikut informasi selengkapnya.
10: Berbagai event lari seperti fun run dan lainnya mampu membuat masyarakat sadar akan pentingnya olahraga untuk membuat badan menjadi sehat dan bugar. Selain di area Car Free Day yang banyak dimanfaatkan warga berolahraga pada hari Minggu, banyak juga event lari yang dibuat oleh penyelenggara untuk mengajak masyarakat berolahraga. Hal ini juga disambut baik oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Rizal saat membuka salah satu event lari di Kota Pontianak. Rizal mengapresiasi inisiatif penyelenggara event lari yang digelar. Menurutnya, hal ini dapat menjadi satu di antara upaya membangkitkan semangat olahraga masyarakat.
11: Ini menjadi modal buat Kota Pontianak bagaimana membangkitkan dunia olahraga kepada seluruh runners yang mengikuti acara ini. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada peserta yang sampai ke podium. Ini hari yang bahagia untuk kami, agar ini bisa berjalan baik, mudah, dan ini terus berlanjut kepada kegiatan-kegiatan atau event-event lainnya yang mungkin kerjasama kan tidak hanya di bidang olahraga, tapi memajukan dunia pariwisata.
10: Dirinya juga menambahkan keberadaan sejumlah fasilitas dan ruang publik seperti kawasan waterfront turut mendukung meningkatnya aktivitas olahraga masyarakat. Wilhelmus Putra, Fiko Alhadi melaporkan.
0: Mendengar kawasan Taman Makam Pahlawan atau TMP Dharma Patria Jaya di Jalan Adi Sucipto Kuburaya kini mulai ramai dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik untuk berolahraga seperti jogging dan jalan santai terutama saat akhir pekan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Kawasan Taman Makam Pahlawan TMP Dharma Patria Jaya, Jalan Adi Sucipto, Kabupaten Kuburaya, kini mulai ramai dimanfaatkan warga sebagai tempat berolahraga. Jika sebelumnya kawasan ini identik dengan kegiatan upacara maupun agenda resmi TNI, Polri, dan pemerintah, kini masyarakat memanfaatkan area tersebut untuk jogging hingga jalan santai pada pagi dan sore hari. Salah seorang warga Kuburaya, Fani, mengaku kerap datang ke kawasan TMP Dharma Patria Jaya untuk berolahraga bersama keluarga di akhir pekan. Selain suasana nyaman, lokasi taman juga dekat dengan tempat tinggalnya sehingga mudah dijangkau.
12: Minggu, nah udah sekitar 5 bulan lah, tapi setiap hari Minggu, waktu kalau ada sempat hari Minggu, gimana kalau hari lain tuh sih mungkin nggak sempat lah, cuma hari Minggu ya. Olahraganya ngambilnya sih di Makam Pahlawan, dulu sih di Gor, karena di Gor tuh mungkin posisinya nggak jauh di tempat tinggal kita, jadi kita ambil di sini ya.
7: Hal serupa disampaikan warga lainnya, Juliani dan Juliana. Menurut mereka, aktivitas olahraga seperti jogging dan jalan santai di kawasan TMP Dharma Patria Jaya kini mulai banyak diminati masyarakat, terutama kalangan ibu-ibu.
13: Biasanya ini karena posisi kita masih ada kegiatan luar ya, jadi seminggu sekali. Tapi kebiasanya setiap hari juga, sore juga sore. Kita turun.
7: Oh gitu ya?
13: Pagi sore. Tapi kalau di sini memang udah lumayan sih, memang kegiatan ibu-ibu sudah mulai banyak bergerak joggingnya di sini gitu.
7: Warga berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan lebih banyak ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga maupun rekreasi bersama keluarga. Syarosani melaporkan.
14: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Dwi. Selamat pagi Dwi, silakan laporan Anda.
15: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan kopi di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio, kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Senin 11 Mei 2026, yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita mulai untuk perakiran cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan sebagian besar di Kalimantan Barat. Umumnya cuaca cerah berawan, kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan terjadi hujan ringan di sebagian wilayah kabupaten. Di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Kalimantan Barat, kemudian hujan dengan intensitas sedang di sebagian kabupaten Sambas, Singkawang, Mengkayang, Mempawang, Kayu Utara, Sintang, Melayu, dan Kapuas Hulu. Kemudian hujan dengan intensitas lebat di sebagian Kabupaten Landak, Ketapang, dan Sanggau. Kemudian untuk malam hingga dini hari, kami perkirakan terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Kayong Utara, Melawi, dan Sanggau. Kemudian hujan dengan intensitas sedang di sebagian Kabupaten Kapuas Hulu dan Sintang. Untuk angin kami perkirakan bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 10 hingga 30 km per jam, dengan suhu udara yang berkisar 22 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara yang berkisar 60 hingga 98%. Waspada potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian selama 24 jam terakhir ini terdeteksi adanya 9 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk indeks kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat selama satu minggu ke depan umumnya dalam kategori aman. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pasar Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Mungkin yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pasar Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar pemirsa, sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rrpontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikok, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Apa kabar semuanya rekan-rekan dan juga pendengar kami, semoga sehat-sehat selalu ya di hari Senin ini 11 Mei 2026. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang yang sudah bergabung ya, Entikong dan juga Sanggau. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi juga.
3: Selamat pagi.
1: Baik,
3: pagi.
1: Ada Rico. Kemudian Faisal dan juga Okrin pendengar ya. Kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana kondisi terkini dari masing-masing satker. Kita ke Rico di Sintang, silakan.
3: Terima kasih Fatih dan juga pendengar serta penonton kita. Suara saya agak sedikit beda, mohon maaf, tapi tetap semangat kok ya. Pagi ini kondisi cuaca cerah bersahabat ya, meskipun di langit terdapat gumpalan awan hitam, tidak masalah. Pantauan lalu lintas cukup ramai lancar melintasi jalan JC Pongrai, dan pagi ini masyarakat antusias berbahagia sekali berbondong-bondong untuk merayakan hari jadi Kota Sintang yang ke-664 tahun 2026. Nanti juga akan kita update untuk pendengar dan penonton kita. Fatih, kembali ke Anda.
1: Baik. Ya, hari jadi Kota Sintang ya hari ini ya. Dan kita bergeser ke Entikong. Di sana ada rekan kami Faisal. Bagaimana kondisi terkini Faisal?
2: Ya, rekan Fatih ya, kalau di Entikong pada pagi hari ini tampak tidak begitu cerah juga ya, namun tidak begitu mendung ya, karena belum ada sinar matahari ya di wilayah perbatasan. Namun tampak awan putih ya kalau melihat di langit. Dan untuk pantauan arus lalu lintas di jalan lintas Malindo pada pagi hari ini, rekan Fatih dan juga rekan-rekan, tampak masih lengang. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal di Antiko. Kita ke Sanggau bersama rekan Okrin di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Okrin?
4: Baik, Fatih, kalau di Sanggau cuaca cerah pagi hari ini di kawasan Sabah Merah Sanggau, dan tampak masih lengang. Memang ada beberapa masyarakat ya, 1-2 masyarakat yang memang memanfaatkan waktu luang pagi ini dengan olahraga. Karena tadi saya berangkat dari mes ya menuju ke kantor, itu masih gelap ya, tapi partisipasi masyarakat itu luar biasa untuk melakukan olahraga ya. Jadi masih gelap-gelap sudah pada lari pagi gitu ya. Nah, ini juga bisa mendukung kebugaran ya, mungkin untuk mengawali hari Senin dengan berbagai aktivitas yang saya pikir cukup padat begitu. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Okrin di Sanggau. Samba sudah bergabung? Baik, kita ke Pontianak terlebih dahulu pendengar ya. Untuk pagi ini kami pantau Kota Pontianak cerah berawan ya, luar biasa sudah cerah, dan bisa kita katakan ini cukup panas mendengar ya di Kota Pontianak pukul 6.38 ini dengan suhu 26 derajat Celcius. Dan untuk pengawasan lalu lintas kami lakukan melalui CCTV pengawas lalu lintas di Subkota Pontianak. Saat ini di Jalan Ahmad Yani tepatnya di Tugu di Guli sudah padat sekali ya aktivitas masyarakat menyambut hari Senin tentunya pendengar ya. Pukul 6 ini memang waktunya yang tepat untuk berangkat ya. Tampak juga petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia pendengar informasi awal ya dari kami di Pontianak, Sintang, Entikong dan Sanggau. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda di hari Senin ini, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Informasi pertama kami hadirkan dari RRI Pontianak. Kali ini kami ingin mengulas mengenai pertumbuhan ekonomi ya pendengar. Pertumbuhan ekonomi yang dinilai akan lebih berkualitas jika kita mampu menggerakkan usaha kecil menengah atau UMKM di masyarakat. Karena itu konsumsi masyarakat didorong tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif. Dari Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Muhammad Fahmi saat Capacity Building di Malang, Jawa Timur mengatakan UMKM perlu didorong

0: juga membeli bahan baku dan memproduksi kerajinan bernilai tambah berbasis potensi lokal Kalimantan Barat. Menurutnya produk seperti anyaman rotan, bambu, keladi air hingga kain tenun ini memiliki peluang besar digunakan di rumah makan, kafe maupun restoran. Fahmi juga menambahkan sebagian besar UMKM saat ini masih didominasi usaha mikro sehingga perlu diperkuat melalui kelompok usaha dan koperasi agar lebih mudah mendapatkan pendampingan dan akses pasar. Ia menilai Kalimantan Barat memiliki peluang yang besar membawa produk UMKM menembus pasar internasional karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan dekat dengan Brunei Darussalam. Itu dia dengan informasi dari RRI Pontianak membuka kebersamaan kita. Kemudian kita akan bergeser ke RRI Sanggau. Rekan kami Okrin Mobo akan melaporkan Dinkes Sanggau kekurangan dokter dan tenaga strategis. Lengkap ya, silakan Okrin.
1: Baik, terima kasih Rekan Fatih. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Nazuri menyampaikan sejumlah puskesmas di wilayah Sanggau ini masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan strategis. Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di daerah kecamatan. Kemudian keterbatasan tenaga kesehatan ini tidak hanya terjadi pada tenaga pendukung saja tetapi juga tenaga dokter umum di beberapa puskesmas. Bahkan terdapat puskesmas yang hanya memiliki satu dokter dan harus merangkap jabatan sebagai kepala puskesmas. Kemudian kondisi ini berdampak pada optimalisasi pelayanan kesehatan ya, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Karena itu Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau juga terus ya berupaya untuk mengusulkan tambahan tenaga kesehatan kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Dan Nazuri juga menyebut tambahan tenaga kesehatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat pelayanan medis di sejumlah puskesmas yang selama ini mengalami kekurangan tenaga dokter dan juga tenaga kesehatan lainnya. Ia juga menilai dukungan tenaga dari pemerintah pusat ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan di daerah. Demikian informasi dari Sanggau, saya kembali ke Fatih.
0: Baik, terima kasih Rekan Okrin, laporan dari Sanggau ya. Kita bergeser ke Sitang, pendengar. Di sana ada informasi mengenai Pangdam 12 Tanjung Pura melakukan kunjungan kerja ke Kodim 1206 Putus Sibau. Selengkapnya disampaikan rekan kami Riko Saputra.
2: Baik, terima kasih Fatih dan juga pendengar. Betul yang disampaikan oleh Fatih. Ya, dalam hal ini dan Rem 121 Alam Benawa-Nawa yaitu Brigjen TNI Purnomo Sidi, beliau mendampingi Pangdam 12 Tanjung Pura yaitu Mayjen TNI Novi Rubani Sugito melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Kodim 1206 Putus Sibau tepatnya pada Kamis 7 Mei 2026. Di mana kunjungan ini Fatih dan juga penonton kita merupakan bagian yaitu dari pembinaan satuan sekaligus yaitu memberikan dorongan moral dan juga motivasi kepada para prajurit yang ada di ujung timur Kalimantan Barat. Di mana kedatangan Pangdam dan rombongan sendiri juga disambut secara langsung oleh Dandim 1206 Putus Sibau yaitu Letkol ARM Andreas Prabowo Putro yaitu dengan penyambutan tarian adat khas Dayak yang ada di Kabupaten ke-10 yaitu sebagai bentuk penghormatan dan juga keramahan bumi Uncak Kapuas. Fatih dan juga pendengar, pada kesempatan tersebut yaitu Pangdam 12 Tanjung Pura Mayjen Novi sendiri menegaskan bahwa pentingnya profesionalisme para prajurit yaitu dalam menjaga stabilitas keamanan negara. Mengingat letak geografis Kapuasulu ini memang berbatasan langsung dengan negara tetangga Sarawak Malaysia. Dan Pangdam juga menekankan bahwa agar menjaga hubungan baik dengan seluruh instansi yang ada di bumi Uncak Kapuas Kabupaten Kapuasulu di mana hubungan yang baik selama ini agar tetap dijaga sehingga kondusivitas wilayah betul-betul terwujud dan masyarakat tentunya lebih tenang dalam mencari nafkah untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kita berharap keberadaan TNI betul-betul memberikan dampak yang positif, kenyamanan dan ketenangan bagi bangsa, negara dan masyarakat. Fatih, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang dan juga Kapuas Hulu ya. Kita bergeser ke Antikong. Rekan kami di sana Faisal akan melaporkan ratusan bendera merah putih hiasi perbatasan RI Malaysia di Semanget. Selengkapnya silakan Faisal.
3: Iya, benar sekali Rekan Fatih, ratusan bendera merah putih berkibar di sepanjang jalan perbatasan Indonesia dan Malaysia di Desa Semanget, Kecamatan Antikong, Kabupaten Sanggau. Pemasangan bendera tersebut merupakan bagian dari program Desa Merah Putih yang diinisiasi Kodim 1204 Sanggau untuk memperkuat semangat nasionalisme masyarakat perbatasan. Kepala Desa Semangit, Paulus Kipa, mengatakan masyarakat bersama perangkat desa bergotong royong memasang bendera merah putih tersebut. Dan Fatih dan juga rekan-rekan, Paulus Kipa menjelaskan Desa Semangit berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak, Malaysia, sehingga aktivitas perdagangan lintas batas cukup sering terjadi. Namun, kondisi tersebut tidak mempengaruhi identitas kebangsaan masyarakat yang tetap menjunjung tinggi Persatuan Nasional Indonesia. Pendengar dan juga pemirsa, di kesempatan yang sama, ia juga mengapresiasi program Desa Merah Putih yang digagas Kodim 1204 Sanggau dalam memperkuat semangat nasionalisme masyarakat wilayah perbatasan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi pengingat bahwa masyarakat perbatasan tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia. Melalui program Desa Merah Putih, masyarakat di wilayah perbatasan, ia juga berharap dapat terus memperkuat rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa di wilayah perbatasan. Fatih.
0: Itu dia pendengar ya, menjaga persatuan juga tentunya di daerah perbatasan. Baik pendengar, saat ini kami masih belum dapat terhubung bersama rekan kami di Sambas. Untuk informasi selanjutnya nanti akan kami lanjut di segmen kedua. Untuk Anda pendengar yang bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan segera kembali untuk update informasi seputar Kalimantan Barat untuk Anda. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
6: Hah? Bagian listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
7: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
8: Oh no!
9: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811-570-1042.
10: Halo

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama rekan-rekan kami juga di Sintang, MT Kong dan juga Sanggau. Kami akan mengupdate informasi seputar Kalimantan Barat kembali pendengar. Kali ini kami hadirkan informasi dari Kabupaten Kuburaya, di mana warga sekarang sudah mulai ramai ya jogging di area Taman Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya di Jalan Adi Sucipto, Kabupaten Kuburaya, yang dimanfaatkan warga sebagai tempat berolahraga. Jika sebelumnya kawasan Taman Makam begitu ya identik dengan kegiatan upacara maupun agenda resmi TNI, Polri, dan pemerintah, kini masyarakat juga banyak yang memanfaatkan area tersebut karena kosong begitu ya, dan juga ada trek yang bagus untuk jogging hingga jalan santai pada pagi dan juga sore hari pendengar. Salah seorang warga Kuburaya, Fadi, mengaku kerap datang ke kawasan TMP Dharma Patria Jaya untuk berolahraga bersama keluarga di akhir pekan. Selain suasananya memang nyaman, teduh juga di sana ya, lokasi taman juga dekat dari tempat tinggalnya sehingga mudah dijangkau. Hal serupa juga disampaikan oleh warga Kuburaya lainnya, Juliani dan Juliana. Menurut mereka, aktivitas olahraga seperti jogging dan jalan santai di kawasan Taman Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya kini mulai banyak diminati masyarakat, terutama kalangan ibu-ibu. Warga berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan lebih banyak ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga maupun rekreasi bersama keluarga. Itu dia pendengarnya informasi kita hadirkan dari Kabupaten Kuburaya. Kemudian kita bergeser ke Sanggau. Rekan kami Okrin akan melaporkan Summer Weekend, tingkatkan omset UMKM sampai 3 kali lipat. Selengkapnya silakan Okrin.
1: Baik, terima kasih rekan Fatih. Benar sekali ya, pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabah Merah Sanggau ini memberikan dampak positif tentu bagi para pelaku UMKM di Sanggau ya. Ini salah seorang pelaku usaha takoyaki Manyu yang mengungkapkan pendapatannya selama kegiatan ini bisa meningkat ya hingga 2-3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Dan dia menyampaikan kegiatan Summer Weekend ini menjadi peluang tentu ya bagi para pelaku usaha kecil untuk memperluas pemasaran produk sekaligus menjangkau lebih banyak pembeli. Dan menurutnya tingginya antusias masyarakat yang datang ini turut berdampak pada peningkatan penjualan para pedagang. Dan Manyu juga berharap pelaksanaan Summer Weekend ke depan ini dapat melibatkan lebih banyak lagi komunitas dan sekolah ya agar suasana kegiatan semakin meriah. Dan ia menilai keterlibatan berbagai pihak ini akan memperkuat daya tarik kegiatan sekaligus juga memberikan ruang kreativitas bagi masyarakat. Manyu berharap Summer Weekend ini dapat terus dilaksanakan secara rutin ya. Ia menilai kegiatan tersebut mampu memperkuat perputaran ekonomi para pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Sanggau. Demikian Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Okrin ya atas laporan Anda dari Sanggau Summer Weekend, Sabang Merah Weekend gitu ya. Baik, sebelum kita lanjut ke informasi dari rekan kami di NT Kong, ada yang menyapa dari Melawi pendengar ya. Di sini ada pendengar Yanur Babaya yang menyapa, selamat pagi kabar dari Kalbar, salam sehat dari Melawi katanya. Baik, bagaimana kondisi di Melawi kali pagi ini, boleh juga update ke kami ya rekan Yanur Babaya. Oke, kita akan bergeser ke NT Kong dulu pendengar ya. Jembatan Tanak rusak, TMMD Sanggau bangun ulang. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Faisal.
2: Oke, benar sekali seperti yang Fatih sampaikan ya. Jembatan di Dusun Tanak, Desa Pelosok, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau dalam kondisi memprihatinkan. Infrastruktur yang menjadi akses utama itu warga mengalami kerusakan hingga mengganggu mobilitas harian masyarakat. Disampaikannya berdasarkan laporan dari hasil pengecekan kondisi jembatan tersebut, pihaknya bergerak cepat. Pembangunan kembali jembatan segera dilakukan sebagai bagian dari sasaran fisik TMMD. Nurrahman menegaskan jembatan tersebut menjadi prioritas utama, keberadaannya dinilai sangat krusial bagi kehidupan masyarakat setempat. Pembangunan jembatan juga bertujuan meningkatkan keselamatan warga. Pasalnya, kondisi jembatan saat ini dinilai cukup membahayakan bagi pengguna yang melintas. Selain memperlancar mobilitas, kata Nur Rahman, program TMMD tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat. Warga Dusun Tanak nantinya akan dilibatkan langsung dalam proses pembangunan. Fatih dan juga rekan-rekan, ditambahkan, Setiap kegiatan TMMD melibatkan sepenuhnya masyarakat dengan harapan dari semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat diyakini mampu mempercepat pengerjaan. Hal ini sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah pedesaan. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Ntkong. Kemudian kita akan bergeser ke Sintang pendengar. Ini tadi yang sempat di-spill ya di awal oleh rekan kami Riko soal peringatan hari jadi kota Sintang ke-664. Pemerintah Kabupaten Sintang menghadirkan grup band Bagindas untuk memeriahkan malam puncak. Selengkapnya silakan Riko.
3: Baik, betul. Ya Patih dan juga pendengar, kok suara saya kayak hilang ya?
0: Ada.
3: Hilang ya? Ada ya, oke, sorry. Ya kalau Patih melihat saya ini pakai kayak gini, ini ciri khas Sintang ya. Ini tenun, jadi ini sudah mendunia bukan hanya di Sintang saja, tapi banyak juga dibeli di berbagai macam negara, shawl. Dan memang kami hari ini diwajibkan untuk menggunakan salah satu atribut daerah. Ini salah satunya saya gunakan. Dan ini memang meriah sekali untuk menutup rangkaian kegiatan nanti secara resmi, karena kegiatan ini sudah mulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 16 ke depan terus berlangsung. Dan untuk penutupan itu menghadirkan grup band The Bagindas yang memang salah satu band ternama di eranya, dan juga ini genre musiknya sangat disukai oleh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Kenapa ini dipilih? Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga Ibu Hendrika, ini dipilih karena grup band Bagindas ini memiliki basis yang banyak ya penggemarnya di Kabupaten Sintang dan sekitarnya, dan ini mampu menyatukan berbagai generasi yang ada di Kabupaten Sintang. Nah, ini salah satunya dipilih. Kemudian juga bukan hanya di Kompleks Stadion Banding Sintang, Fatih dan juga pendengar, kuliner viral di ibu kota Jakarta juga saya ada di Sintang, bisa dijumpai. Tidak perlu pergi ke Jakarta, tidak perlu pergi ke Semarang, itu di Kompleks Hotel Malhome ya. Harganya juga bervariasi. Kalau untuk makan-makan enak itu bisa Anda jumpai di sana. Kemudian kenapa Sintang memilih The Bagindas tadi? Mampu menyatukan, kemudian juga kegiatan dilakukan memberikan ruang dan kesempatan untuk memperbaiki ekonomi, ekonomi kreatif bagi masyarakat Sintang dan sekitarnya. Kemudian juga festival musik dan seni-seni ditampilkan semua dalam kegiatan ini. Ada Dayak, ada Melayu, ada Cina, ada Padang, semuanya berbaur menjadi satu, itulah Sintang. Dan temanya menarik sekali untuk memeriahkan hari jadi kota Sintang. Temanya itu Sintang Kota Bersama, Bersatu, Asri, dan Maju. Itu singkatannya ya. Sintang Kota Bersama adalah Bersatu, Asri, dan Maju. Dan puncaknya upacara diperingati hari ini, yaitu di halaman kantor Bupati Sintang. Di sana tumpah ruah, ramai sekali masyarakat menggunakan aneka busana indah ya, Melayu, Dayak, dan lain-lain. Saya yakin kalau Anda di Sintang saat ini pengen ya untuk menikmati indahnya kuliner, keindahan-keindahan di Taman Alun-Alun, nuansa-nuansa yang sangat indah hari ini dibandingkan hari-hari biasanya. Terlebih cuacanya cerah, jadi sangat mendukung. Anda bisa membayangkan warna-warni, kecantikan-kecantikan, kegantengan-kegantengan ya masyarakat Sintang pagi ini. Fatih, semoga ini bisa menghibur juga dan memberikan cakrawala bagi daerah-daerah lain ketika merayakan hari jadinya, lebih euforia, lebih semangat, dan lebih bersatu lagi. Fatih, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih atas informasinya ya dari Sintang ya. Selamat hari jadi Kota Sintang ke-664 tentunya untuk rekan-rekan kami di sana juga ya. Selamat berpesta rakyat artinya di sana ya. Malam ini artinya Bagindas atau kapan, Bung Riko?
3: Belum, Bagindas malam tanggal 16.
0: Tanggal 16
3: ya, tanggal nanti. 16 penutupan. Nah, Sabtu malam Minggu. Jadi ramai banget, Bung. Datang Sintang ya.
0: Insyaallah nanti ya. Baik, terima kasih rekan Riko, dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Untuk Anda pendengar yang ketinggalan dapat menyimak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Kabar dari Kalbar. Terima kasih rekan-rekan Riko, Faisal, dan juga Okrin.
3: Sama-sama, terima kasih.
0: Semangat hari Senin tentunya, dan pendengar tetap bersama kami di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Dan pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita Produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.
5: Pikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup. Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, Akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.